0: kami dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Inspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
7: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
8: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
9: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
10: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
9: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
10: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
9: kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
10: Sementara itu Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
11: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktikkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
10: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
12: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
10: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
13: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan kayak juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
14: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
15: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
17: Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepat setiap tanggal 1 Oktober, sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan

0: Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,31 RRI kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan meringankan beban ekonomi warga. Bupati Labuhan Batu Maya Hasmita ini turun langsung untuk menyerahkan penerima manfaat di kantor desa Tebing Linggahara Baru ya, Kecamatan Bila Barat pada Selasa kemarin. Dan informasi tadi Anda dapat baca selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Demikian tadi sajian obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati, kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, komandan upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net, dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan inspektur upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya. Pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong, dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: kebangsaan.
1: Hormat, senjata!

0: Pogo Sanjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sanjata.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara, Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
2: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
1: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
0: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin ingat kita telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat, senjata.

0: 버거 상자다!
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, senjata!

0: Aga Sanjata.
1: Dan selanjutnya
2: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja.
2: Pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: kebangsaan.
1: Hormat, senjata.

0: 宝哥参加到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramatama dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramatamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026 dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau

penting bagi perjalanan bangsa Indonesia, dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti. Patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan peringkat Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, terima kasih Anda masih bersama Medan pagi hari ini, masih bersama Rafika Putri hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan meringankan beban ekonomi warga. Jadi Bupati Labuhan Batu Maya Hasmita ini turun langsung untuk menyerahkan bantuan pangan beras ini dan pemerintah dari Bulog ya, secara simbolis kepada masyarakat penerima manfaat di kantor desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bila Barat pada Selasa kemarin.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Yaya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: 94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan pemirsa, hari ini tepat tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan momentum ini bukanlah sekedar mengenang sejarah kelam pergerakan bangsa di masa lalu, melainkan sebuah refleksi mendalam sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila benar-benar hidup, dijaga dan pasti juga diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam tata kelola pemerintahan kita hari ini. Dan dalam ruang dengar Pro 1 pagi ini kami mengangkat tema menjaga warisan Pancasila, dan kita akan membahas bagaimana sudut pandang tata kelola administrasi publik melihat pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Lantas bagaimana pula esensi gerakan pembumian Pancasila dalam menghadapi tantangan sosial politik saat ini dan di masa mendatang. Dan bersama kedua narasumber kita yang sudah terhubung, salah satunya melalui telepon kami, ada Ibu Dr. Anda Dara Aisyah MSI PhD. Selamat pagi, Ibu.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas, Ibu?
1: Bisa, jelas sekali, Mbak.
0: Baik, Ibu. Dan juga sudah hadir bersama kita di studio hari ini sudah ada Ketua DPD Gerakan Pembumian Pancasila atau GPP ya, Sumatera Utara, Bapak Dadang Darmawan Pasaribu MSI. Selamat pagi, Bapak. Oh, Bapak, kita boleh pakai mikrofonnya? Iya. Ya, biar semua pendengar dan pemirsa kita bisa mendengar suara kita, Bapak.
2: Selamat pagi, Ibu.
0: Selamat pagi, sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Ya, kita mulai dulu sepertinya dari Ibu Dara ya, Pak ya. Baik, Bu Dara?
1: Iya.
0: Baik. Ibu, dari kacamata ilmu administrasi publik, Ibu, bagaimana semestinya nilai-nilai Pancasila ini bisa diterapkan dalam perumusan kebijakan serta program kerja dari pemerintah kita hari ini, Bu Dara?
1: Iya, terima kasih. Saya mau tahu nama mbaknya siapa ya?
0: Oh iya, maaf. Saya Vika, Ibu.
1: Oh iya, iya, Mbak Vika. Lupa iya. Saya. Oke, maaf, maaf. Ya, Mbak Vika, terima kasih atas undangan dari RRI kepada saya. Yang jelas, warisan Pancasila yang menjadi tematik kita hari ini tidak cukup kita wariskan melalui pidato atau dihafal, kan gitu ya. Tetapi harus kita wariskan melalui, pertama sekali, kalau dari aspek kebijakan ya, bagaimana implementasi itu bisa mencapai, kalau di dalam kebijakan pendidikan bisa membentuk manusia ya. Kalau di dalam kami kebijakan MBKM bisa berdampak pada mahasiswa, misalkan gitu. Kebijakan itu bukan hanya dapat dilaksanakan, kemudian dapat keteladanan para pemimpin dan pelayanan publik, tapi harus dirasakan di masyarakat. Nah, begitu, Mbak.
0: Baik, Ibu, kalau kita bicara di 1 Oktober ini, Bu Dara, kita bicara tentang kasus korupsi, Ibu ya. Ini kasus korupsi dan pejabat yang mungkin kurang berintegritas, Bu Dara, ini masih sering kita dengar nih, sampai hari ini ya. Jadi menurut Ibu sendiri, apakah ini tuh bisa terjadi karena para pejabat kita ini sebenarnya sudah mulai lupa ya, atau tidak lagi mengamalkan nih nilai-nilai Pancasila dalam bekerja? Dan mungkin sebenarnya kenapa sih pelanggaran etika ini di pemerintahan masih saja terus terjadi, Bu?
1: Ya, terima kasih, Mbak Vika. Nah, yang jelas dulu saya ingat sekali pada tahun 88 saya mahasiswa S1 Administrasi Publik di PCPUSU, itu kami mendapat penataran P4 gitu ya, dan bahkan disuruh laksanakan bagaimana mendisiplinkan diri gitu. Nah, jadi yang jelas kalau kasus-kasus sekarang banyak para pejabat kita yang tidak amanah, apalagi tadi ada terkena korupsi ya, itu karena warisan Pancasila itu tadi belum dihayati betul-betul, apalagi belum mampu untuk menjalankan sila pertama. Nah, yang jelas sila pertama itu kan bukti bahwa kontrol diri kepada sang pencipta, bahwa apabila dia melakukan segala sesuatu, apalagi itu yang berbahaya adalah korupsi, dia tidak tahu bahwa dalam diri itu ada CCTV Allah, ada Allah menyaksikan apa yang dia perbuat. Dan itu dia tidak merasakan bahwa penghayatan sila pertama itu, God particle itu ada pada diri, gitu. Seperti dikatakan oleh Houston ya, dalam fisika kuantumnya. Itu ada particle stranger, gitu. Kalau kita Islam, Ibnu Sina. mengatakan ada sin patrial mode, ada partikel ketuhanan di situ. Nah, ini yang tidak dihayati dari warisan Pancasila sila pertama, Mbak.
0: Baik, mungkin ya Bu ya, karena kita menganggapnya CCTV dunia tidak mengawasi, tapi ada CCTV Allah ya Bu ya. Baik, kita bergeser dulu Ibu ya, ke Pak Dadang. Ya. Baik, Pak Dadang, ini kalau kita bicara 1 Oktober Pak Dadang, ini seberapa besar sebenarnya tantangan ideologi sih Pak, yang dihadapi Pancasila hari ini bagi masyarakat kita, terutama di kalangan generasi muda saat ini Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Vika. Kalau ditanya tantangan, ini adalah era di mana tantangan nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila kita ini, yang terdiri dari 5 nilai luhur ini, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, keadaban, nilai-nilai persaudaraan, dan nilai-nilai musyawarah, kebijaksanaan dan keadilan, sedang menghadapi tantangan dari luar maupun dari dalam yang sangat-sangat berat hari ini. Kalau kita lihat tantangan dari luar, kita tahu hari ini nilai-nilai liberal, nilai-nilai kebebasan itu hampir kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perekonomian kita bebas, meninggalkan perekonomian kerakyatan, perekonomian gotong royong, perekonomian yang didasari nilai-nilai Pancasila. Kalau kita lihat di pendidikan, pendidikan kita juga lebih kurang menjurus ke pendidikan yang liberal, penuh kebebasan. Politik kita apalagi, kita menerapkan politik liberal, politik bebas dan seterusnya, yang kadang-kadang pemimpin itu hanya ditentukan oleh voting saja gitu, melupakan musyawarah yang merupakan nilai luhur Pancasila. Juga nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat, kecurigaan semakin tinggi. Itu semua adalah sumbangan dari nilai-nilai yang nilai-nilai asing yang merasuk dan masuk terlalu dalam di dalam jiwa bangsa kita hari ini. Nah, di internal kita ternyata juga lebih parah, karena kita tidak mempersiapkan diri untuk menghempang nilai-nilai asing ini, nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila ini untuk masuk dan kita hentikan. Pertama, kita tidak mempersiapkan guru-guru bangsa kita. Semua pemimpin mestinya presiden, menteri, gubernur, wali kota, kemudian bupati, camat, kepala desa, lurah. Itu adalah pemimpin-pemimpin bangsa kita hari ini dari level nasional sampai level lokal. Mereka ini adalah rujukan, panduan, pedoman, ikutan dari masyarakat kita semua. Mestinya mereka lah yang menjadi pedoman di tengah-tengah masyarakat hari ini. Sayangnya semua pemimpin kita ini, dia tidak menjadi pedoman, dia tidak menjadi ikutan, dia tidak menjadi teladan, baik pada level nasional maupun sampai level lokal kita. Jadi kita kehilangan arah, kehilangan pedoman, kehilangan pegangan gitu ya. Yang kedua, secara internal kita tidak memiliki persiapan yang sistematik untuk menanamkan, menancapkan, untuk menghunjamkan nilai-nilai Pancasila ini ke dalam sanubari anak-anak bangsa kita hari ini. Kita nggak tahu pendidikan kita dalam konteks penanaman nilai-nilai Pancasila ini kemana arahnya. Kita nggak ngerti gitu. Apalagi kita diserbu oleh era digital yang serbuannya itu terus terang menghantam 50-60% Gen Z kita, angkatan Alpha dan angkatan generasi Z kita. Apa yang terjadi dengan mereka ini semua? Mereka tidak bisa kita persalahkan kalau mereka sebetulnya tidak mengimplementasikan sebagaimana Ibu Dara bilang tadi. Karena kita pun tidak memahami bagaimana menanamkan kepada mereka. Jadi kita membiarkan mereka dirampas oleh digital ini. Anak-anak, bahkan yang anak kita, saya punya anak juga, anak kita umur 5, 6 tahun, 7 itu sudah dirampas oleh HP kok hari ini. Cobalah rampas HP dia kalau enggak dia menangis-nangis hari ini. Semua orang tua di seluruh dunia hari ini mengkhawatirkan situasi ini. Bahkan di berbagai negara sudah punya persiapan sampai tingkat level undang-undang. Ada negara kok yang menghentikan, yang tidak memperbolehkan anak-anak usia sekian, usia remaja tidak menggunakan HP.
0: Ya, ada batasnya, Bapak.
3: Ini Waduh, saya nggak ngerti lagi. Problem kita internal ini berat sekali, ditambah problem eksternal tadi itu.
0: Baik, dan Bu Dara?
1: Iya.
0: Iya, baik. Bu Dara, mohon maaf suaranya agak sedikit kecil, Ibu.
1: Sudah, Bu.
0: Ibu sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik FISIP USU, Ibu ya. Ini bagaimana, Ibu? Menurut Ibu statement Bapak Dadang tadi, Bu?
1: Iya, terima kasih. Luar biasa tadi Pak Dadang, saya dengar pandangannya. Saya setuju, Pak. Sehingga sampai saat ini dari pengalaman saya 32 tahun mengajar gitu ya. Saya dapati perkembangan anak-anak saat ini dibanding kita dulu yang di angkatan 88 sampai mungkin di tahun 2000 ya, itu masih tidak ada gadget ya, kita baca buku banyak dan banyak menghayati pesan-pesan orang tua, pesan guru dan aktor gitu, dan berteman dengan aktor gitu. Dulu malu kalau tidak berteman dengan aktor gitu. Nah tadi kalau sekarang mereka hanya just duduk di kafe, main apa tadi dengan WA IG-nya kan gitu ya anak-anak sekarang ini. Nah jadi saya lihat ini perlu dari level policy, terutama dari Bapak Presiden ya, membuat satu gerakan pembangunan karakter, pembangunan manusia ya, atau moral bangsa ini tadi, yang diikuti oleh policy, di mana kalau undang-undang udah ada Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, tetapi harus diikuti secara operasional seperti yang dikatakan oleh Pak Dadang tadi ya, pedoman itu mesti ada peraturan menteri pendidikannya, kemudian diikuti nanti sampai ke level dekonsentrasi ya, apakah dijalankan dengan perda yang ada di dari gubernur ya, dari SK gubernur, ada peraturan daerah juga ya yang diikuti oleh gubernur dan level OPD-OPD-nya sampai ke camat ya, apa wali kota, bupati, kemudian camat, kepala daerah. Ini mesti satu suara, mesti satu gerakan di mana mau membangun karakter ini di bawah gerakan Pak Prabowo ini tadi. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh sistem pendidikan baik di level universitas S1, S2, S3 ataupun di pendidikan dasar menengah, ini adalah satu gerakan memang betul-betul mau menciptakan penghayatan warisan Pancasila ini tadi. Nah, jadi pesan saya kalau dibandingkan tadi dengan pandangan Pak Dadang, ya di implementasi kita belum ada yang namanya modul-modul ya. Jadi tadi peraturan teknisnya belum ada ya. Kemudian diikuti oleh dari pendidikan dasar menengah dan sampai perguruan tinggi belum ada juklak-juknisnya, modul-modulnya gitu ya. Memang betul-betul mahasiswa ini berdampak. Kalau kami di magister kan gitu ya. Nah di S1 pun begitu. Harusnya dengan dia belajar program studi administrasi publik, pasti diharapkan outcome-based education-nya nampak dengan karakter-karakternya itu tadi. Nah, begitu juga dengan level sekolah dasar sampai ke menengah. Nah, itu yang pesan saya sebagai kaprodi ya, kita perbaiki dari sisi implementasinya, karena di level payung hukumnya, kalau tidak diikuti oleh tindakan yang operasional, memang kita hanya omong semata gitu ya, atau istilah Pak Prabowo omong-omong gitu ya. Ya, terima kasih, Mak.
0: Baik, Ibu, kita ke pertanyaan dari pendengar dulu, Ibu ya. Ini untuk Pak Dadang, Bapak. Ini dari Pak Lukman Siagian dari Medan Petisa. Selamat pagi, Pro 1. Kalau kita lihat sekarang ini di daerah perkotaan, Bapak, semangat gotong royong dan kepedulian antar tetangga itu sudah sangat luntur, Pak. Jadi orang-orang mungkin sekarang ini cenderung individualis. Jadi bagaimana sebenarnya langkah yang tepat supaya nilai gotong royong ini bisa dihidupkan kembali di tengah masyarakat kota ini, Pak, dengan sibuk nih dengan urusannya sendiri-sendiri. Oras, Bapak, silakan, Pak.
3: Iya, Pak Lukman, saya setuju dan memang itulah realitas kita, terutama di perkotaan. Bahkan kita sebetulnya miris di perdesaan juga, bukan hanya di perkotaan. Saya tahu di perkotaan ini, kalau kita ajak gotong royong untuk membersihkan parit di depan rumah kita, hampir minim yang ikut gitu. Bahkan orang tidak memperdulikan. Bahkan orang tidak malu juga kalau ada orang lain gotong royong di depan rumahnya dan dia tidak ikut. Itu bukan sesuatu yang mesti dirisaukan. Bayangkan kalau dulu kita ada orang gali parit depan rumah kita, parit kita, kita tidak ikut. Rasa malu kita kuat sekali. Semua itu sudah hilang, sudah sirna. Sekarang, kepling di satu lingkungan di Medan, itu harus membayar mahal orang-orang untuk ikut gotong royong di lingkungan dia. Kemudian, lurah juga demikian. Jadi semuanya bayaran. Tidak ada gotong royong yang luhur yang dulu pernah ada di tengah-tengah kita. Tanpa bayaran, tanpa motif. Semuanya senang karena kita membantu sesama. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan? Saya mohon maaf, tapi kita harus katakan bahwa yang pertama harus dilakukan adalah perubahan dari para pemimpin kita, karena mereka yang diikuti oleh masyarakat. Kalau masyarakat sudah tidak punya trust kepada kepala lingkungan, kepada lurah, mereka tidak akan mau diinstruksikan oleh lingkungan, oleh lurah. Mereka butuh fakta keteladanan dari lingkungan kepling ini dan lurah kita ini. Kalau si kepling dan si lurah ini sudah menjadi teladan, saya yakin mereka percaya. Kalau percaya sudah timbul, dia akan ikut. Kita di rumah tangga aja, kalau saya misalnya nggak dipercayai anak saya, apa yang bisa saya instruksikan sama anak saya? Dia pasti bilang saya orang tua pembohong, orang tua nggak benar, orang tua nggak jujur. Dia pasti akan memberontak. Sekurang-kurangnya dia akan melarikan diri dan akan berkeluh kesah kepada kawan-kawannya. Bayangkan kalau itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Orang bisik-bisik, kepling ini tukang ngambil uang saja, lurah ini tidak, lurah ini nggak jujur, nggak benar. Ngapain kita bantu? Itu udah kita dengar 10 tahun yang lalu sampai sekarang, tapi perubahan ini nggak pernah dibuat, nggak dilakukan. Mestinya wali kota panggil tuh semua kepala lingkungan, lurah, kemudian lakukan perubahan dari diri wali kota sendiri untuk memimpin gerakan gotong royong yang betul-betul lahir dari sanubari kita. Jadi yang pertama, Pak Lukman, memang kuncinya adalah pemimpin. Kalau pemimpin berubah, saya yakin masyarakat akan berubah. Tapi kalau pemimpin kita seperti ini saja, dia hanya bertahan pada simbolik, kemudian pada validitas untuk dirinya sendiri, waduh, ini kita nggak akan dapatkan perubahan apapun untuk memperkuat kehidupan gotong royong di tengah-tengah kita hari ini. Yang kedua, mau tidak mau kita harus punya pelopor. Mungkin perguruan tinggi, institusi-institusi pendidikan maupun institusi keagamaan, misalnya Muhammadiyah, Al-Wasliyah, gereja, kuil, sudah mulai aja dulu kalau memang pemerintah kesulitan dia untuk membangkitkan semangat gotong royong ini dari konteks ormas-ormas keagamaan bisa turun. Ayo turun bersama, masuk ke got-got kita bersihkan lingkungan kita di Medan ini. Dengan demikian, kalau masyarakat sudah mempelopori, pemerintah pasti akan malu, dia juga akan ikut serta dan seterusnya. Ketiga, tentu ini nggak mudah karena penanaman nilai-nilai gotong royong ini juga nggak ada. Jadi di tingkat level terbawah, misalnya di TK ya, taman kanak-kanak, mestinya kita mulai dari sini dulu gotong royong. Kita ingat bagaimana pendidikan di Finlandia, di Jepang, di negara-negara maju. Anak-anak kelas 1, 2, 3 itu katanya, saya nggak tahu nih apakah ini terbukti atau tidak, karena saya belum pernah ke Finlandia, ke negara-negara Skandinavia maupun negara-negara Eropa. Tapi dari buku-buku dan fakta-fakta yang bisa kita lihat di YouTube dan seterusnya, itu anak-anak diajari kedisiplinan, kegotong royongan, justru pada level yang terendah ini. Jadi begitu datang mereka menyusun sepatunya sendiri, merapikan dan seterusnya. Nggak perlu diajari dengan buku-buku yang luar biasa. Anak saya mengangkat buku kelas 3 SD, mengangkat bukunya, saya nggak sanggup sebetulnya karena terlalu berat tasnya gitu. Harusnya dia diajari langsung praktek-praktek keluhuran, kebudi pekertian, kegotong royongan dan seterusnya. Kalau tiga hal ini, pemimpin, ormas-ormas keagamaan, ormas-ormas adat, dan kemudian anak-anak kita mulai. Saya yakin Medan akan bahkan berubah. Gotong royong akan hidup kembali. Karena memang itulah kekayaan kita yang paling utama. Saya tidak tahu apakah ada kekayaan kita yang paling tinggi selain gotong royong. Tidak ada. Menurut saya inilah kekayaan yang yang tiada bandingannya, karena nggak perlu uang. Kita bisa kalahkan semua negara hanya dengan gotong royong. Tapi mereka, tapi sekarang kita nggak percaya kepada kekayaan kita ini. Demikian Pak Lukman.
0: Baik, terima kasih. Bapak, ini mungkin ya sebagai warga Medan, saya juga nggak rela ya Pak ya, kota kita ini dinamai nama kota yang aneh-aneh. Kan banyak sekali beredar di internet seperti itu Bapak. Baik, Bu Dera, gimana nih Bu? Menurut Ibu komentarnya untuk Pak Dadang?
1: Ya, terima kasih. Nah, yang jelas untuk masalah gotong royong yang dipertanyakan Pak Teman tadi, sebagian besar sudah hampir terjawab ya oleh Pak Dadang. Nah, kalau dari saya, yang saya lihat di komunitas dari hasil penelitian saya di komunitas pesisir, ya, dari tahun 2005 saya melakukan riset di komunitas pesisir di beberapa lokasi kajian, mereka tidak merasakan ada interaksi ya dari pemerintah kepada mereka. Apalagi tadi hal mengajak gotong royong ya. Ini untuk bicara sampah saja, waktu itu saya meneliti tentang tata kelola limbah pesisir ya di beberapa lokasi kajian itu, mereka tidak pernah diajak interaksi oleh pemerintah gitu ya. Nah, sehingga terjadi pembiaran, sehingga apa yang dikatakan Pak Dadang tadi, masyarakat jadi tidak percaya gitu ya dengan pemerintah, karena ruang komunikasi, apakah itu dalam rangka penyampaian informasi, kemudian kalau kami di mata kuliah komunikasi kebijakan itu ada beberapa seharusnya intervensi dalam melakukan pencerahan di masyarakat, harusnya intensif dilakukan pemerintah. Tapi sampai saat ini memang kita tidak melihat, dan dari hasil persepsi mereka juga interaksi itu yang tidak dilakukan. Apalagi mungkin intervensi dalam melakukan pemberdayaan gitu ya. Kita ambil contoh di Dinas Perikanan saja. Nah, itu didapatkan taraf sosial ekonomi nelayan tradisional kan rendah gitu. Nah, bagaimana sebenarnya peran Dinas Perikanan, baik itu mulai dari provinsi sampai di kabupaten gitu ya. Nah, sampai nanti bagaimana nelayan itu sendiri bisa betul-betul dipelihara ya dalam nanti terjadi peningkatan taraf sosial ekonomi. Tetapi ternyata sudah berpuluh-puluh nelayan itu bekerja, tapi dampaknya adalah malah menimbulkan utang kepada top

0: pemerintah dari level pusat sampai daerah yang bisa menaikkan taraf mereka. Jadi maknanya kerja kolaboratif dari pemerintah, baik itu secara triple helix, penta helix, ya kan, itu tidak nampak untuk bisa berdampak kepada hasil kerja gotong royong pemerintah yang bisa menaikkan taraf untuk satu komunitas saja tadi di kalangan nelayan tradisional. Belum lagi kita bicara di perempuan pesisirnya, belum lagi kita bicara di anak-anak nelayannya. Kemudian kita lihat lagi terjadi resistensi pekerjaan, mulai dari pekerja nelayan menjadi tukang bakso, menjadi tukang bangunan, istri-istri menjadi pembantu. Nah, jadi tidak ada yang continue, tidak ada yang sustain kerja-kerja untuk satu case saja. Kalau dipetakan, ini bisa berdampak dari warisan Pancasila itu tadi gotong royong. Nah, itu dia dari saya.
1: Baik. Oke, Ibu. Ibu dan Pak Dadang, ini sepertinya ya waktu kita sangat singkat sekali ya, Ibu dan Pak Dadang. Ini Vika boleh minta closing statement-nya dari Pak Dadang.
2: Iya, pertama teman-teman pendengar RRI, peringatan ya tentu beda dengan penanaman. Yang kita lakukan selama ini hanyalah sebatas peringatan kesaktian Pancasila. Kita belum sampai pada penanaman atau penguatan nilai-nilai luhur Pancasila. Bung Karno mengatakan, warisilah api, bukan warisi debunya. Makna mewarisi apinya adalah, kita mestinya dalam peringatan ini mewarisi gelora dari semangat kesaktian Pancasila itu. Bahwa nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila inilah lead star dan pedoman kita berbangsa dan bernegara. Bahkan ulama-ulama kita mengatakan bahwa Pancasila ini adalah kalimatun sawa, merupakan kesepakatan luhur dari seluruh elemen bangsa. Tapi hari ini cuma kita peringati, belum kita tanamkan di dalam kesadaran kita sehingga nilai luhur ini enggak menghunjam ke dalam kehidupan sanubari kita. Ketuhanan tidak dilaksanakan dengan melaksanakan semua perintah dan larangan Allah dan atau Tuhan semesta alam. Kalau semua agama melaksanakan sila pertama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, maka Indonesia akan, dengan demikian Indonesia akan adil makmur, itu pasti. Sila kedua, ketiga, keempat, kelima, kata Bung Hatta, akan terjadi dengan sendirinya. Tapi sekarang semua sila ini kita lupakan. Sila pertama tidak kita praktekkan, tidak kita amalkan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terjadi adalah kemanusiaan yang jauh dari keadaban, jauh dari keadilan, persatuan. Tidak ada persatuan. Yang ada kecurigaan di antara kita semua, persaudaraan semakin menipis. Kehidupan kita curiga mencurigai dan seterusnya. Apakah kita pernah melaksanakan musyawarah dengan melahirkan orang-orang yang bijaksana? Jauh sekali. Hari ini semua kita terpaku oleh voting. Kita tidak pernah tahu keluhuran nilai musyawarah itu luar biasa. Keadilan. Semua masyarakat mengatakan kita jauh dari keadilan. Jadi saya kira ini sangat reflektif sekali. Sebetulnya ruangan inilah yang mestinya kita elaborasi lebih mendalam sehingga nilai-nilai luhur yang luar biasa ini betul-betul tertanam dalam sanubari anak-anak bangsa kita semua. Hidup dalam kehidupan kita, tidak terpecah-pecah kita sebagai suatu bangsa. Kita bisa melawan dengan kedaulatan kita, tidak dipijak-pijak oleh bangsa-bangsa asing dan seterusnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Dadang dan Bu Dera. Vika, boleh minta closing statement-nya Ibu?
0: Ya, terima kasih Mbak Vika. Yang jelas, utama sekali dengan pekerjaan pemerintah kita ini, dari pemerintah kita, dan masyarakat dan rakyat, masyarakat ini nggak boleh disalahkan. Jadi ya, karena yang namanya korupsi itu harus menyelesaikan masalah masyarakat. Nah, jadi maka kita perlu mengkritisi atau mengkritik kerja-kerja pemerintah yang harus melakukan

0: terlebih dahulu ya, pemetaan dalam arti untuk mendapatkan bagaimana warisan Pancasila ini memang betul-betul dilakukan. Nah, kalau misalkan tadi sila pertama mulai dari para birokratnya sampai kepada masyarakatnya supaya bisa menjadi warisan orang-orang yang mengenal Tuhannya ya, kemudian dari sila pertama percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dia sembahyang tapi dia tak mengenal Tuhannya. Nah, ini perlu dipetakan ya, kenapa masih banyak masalah di masyarakat ya, apalagi dengan peristiwa-peristiwa yang dahsyat ya, misalnya ada yang bunuh diri, ada yang tidak mampu, ada kekerasan ya kan gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya karena tidak dipetakan dari tupoksi-tupoksi kerja-kerja pemerintah yang ada. Nah, terutama dari Departemen Agama, Majelis Ulama yang ada hubungan dari berbagai agama. Nah, harus memetakan bagaimana sebenarnya kerja-kerja yang harus secara kolaboratif bisa membangunkan masyarakat yang berketuhanan ini tadi. Nah, jangan sampai terjadi ateis atau nggak percaya lagi kepada Tuhannya. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, dipetakan juga kenapa manusia ini atau masyarakat ini tidak mampu adil, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Khususnya tadi adab itu adalah lebih mulia daripada kecerdasan kan gitu. Tadi pendidikan itu yang harusnya lebih diutamakan oleh para pemikir-pemikir ataupun terutama Pak Prabowo kepada menterinya untuk memetakan kurikulum seperti apa yang bisa berdampak kepada kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan hanya menghasilkan sarjana dengan ijazah yang ada gitu ya, dan dosen hanya dengan skopus yang banyak gitu. Tetapi bagaimana mewujudkan ini dengan ketentuan teknis atau peraturan yang bisa meningkatkan peradaban itu tadi ya, di dosennya, di mahasiswanya, di gurunya, di pelajarnya kan gitu. Itu perlu dipetakan bagaimana yang masih belum ada untuk menunjang warisan Pancasila tadi. Dan yang ketiga, di persatuan Indonesia ya, integritas dari semua kita sebagai level kategori pekerjaan pemerintah mesti memetakan lagi mana yang masih pelatihan apa yang diutamakan, apakah pelatihan untuk menciptakan kompetensi lebih tinggi derajatnya daripada menghasilkan ASN yang jujur, yang amanah, atau yang berintegritas. Nah, itu kan perlu dipetakan lagi ya oleh pemerintah. PR pemerintah harus setiap hari nggak boleh berhenti dalam memetakan warisan Pancasila ini tadi dalam bentuk pengetahuannya. Nah, begitu juga tadi permusyawaratan sila yang keempat ya kan, musyawarah itu memang hidup atau tidak dari pemerintah kepada masyarakatnya secara komunikasi kebijakannya, nyampe atau tidak, transparan atau tidak. Ini kan perlu dipetakan lagi untuk tupoksi-tupoksi di setiap level kebijakan dan di setiap level birokrasi kita. Nah, sampailah yang terakhir, tadi saya sudah bicarakan tentang kemiskinan ya, jadi sila kelima. Nah, kita belum ada zonasi ataupun pemetaan kemiskinan per kategori pekerjaan. Nah, sehingga tidak didapati dalam bentuk bantuan yang tepat sasaran siapa yang wajib diprioritaskan untuk dibantu. Karena peta GIS kita, seperti kalau kita mau pesan makanan ya, di dalam GoFood itu semua ada restoran-restoran, ada warung-warung makan yang bisa kita pesan. Tapi kali ini ya, kita tidak melihat GIS kemiskinan yang bisa dipesan bantuan apa untuk setiap zonasi kategori pekerjaan itu. Jadi lima ini warisannya PR-nya besar, ya, pemetaannya belum ada, pembangunan datanya belum terintegrasi, sehingga dampaknya nanti pasti akan tersampaikan beberapa perkara atau persoalan publik kita, Mbak.
1: Baik, terima kasih. Dan luar biasa sekali untuk kedua narasumber kita. Tadi ada Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik FISIP USU, Dr. Enda Dara Aisyah MSI PhD, dan juga Ketua DPD Gerakan Pembumian Pancasila atau GPP Sumut, Bapak Dadang Darmawan Pasaribu MSI. Dan pendengar dan pemirsa, sekian dialog aspirasi Sumut kita pada pagi hari ini. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

membanjiri Ibu Pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan.

94,3 Bro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di jam 9.50 menit waktu Indonesia bagian Barat nih. Sudah waktunya Vika pamit undur diri dari ruang dengar Anda, karena sudah dari subuh tadi ya, sudah dari jam 5 pagi Vika menemani Anda semuanya beraktivitas di Medan pagi hari ini. Tapi tenang saja, pastinya Bro 1 akan terus mengudara untuk menemani Anda, karena setelah ini akan ada rekan Vika Desi Utami yang menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang saudara pendengar. Senang sekali saya Desi Utami hadir bertugas di Medan siang ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Hari ini akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani aktivitas Anda. Di Medan siang ini masih terus hadir untuk Anda, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saudara pendengar, mana saja berada, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan langsung siaran Ros ya, laporan langsung bersama dengan rekan kami ada Rehan Putri yang akan menyampaikan laporan langsung seputar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Tugu Letda Sujono Simalungun. Silakan Rehan.
1: Ya, baik, kami dan pendengar langsung dari Tugu Letda Sujono, Kebun PTPN 4 Regional 1 Bandar Besi, Kabupaten Simalungun, di mana di sini sedang berlangsung upacara Hari Kesaktian Pancasila Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Surya. Adapun saat ini sedang berlangsung pembacaan Pancasila oleh peserta upacara. Dan pendengar, kegiatan upacara ini diikuti oleh seluruh masyarakat. Terlihat sekarang ratusan masyarakat mengikuti menyaksikan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diikuti saat ini terlihat berbaris anggota TNI baik dari Angkatan Laut, Darat, dan Udara berbaris dan juga dari Satpol PP, PNS, dan pemuda Pancasila juga, polisi dan juga para siswa-siswi dari wilayah Simalungun. Adapun pendengar, pada upacara hari ini, inspektur upacara tadi dipimpin oleh Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Surya, dengan perwira upacaranya Kasdim 0207 yaitu Mayor Infanteri Prawoto dan Komandan Upacara oleh Daniel Nif TP 901 yaitu Letkol Infanteri Mahfud. Dan pendengar juga saat ini sedang berlangsung pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara dan nanti juga ada pembacaan doa oleh Ketua Kanwil Kemenag di wilayah Simalungun dan juga pendengar saat ini juga nantinya setelah upacara akan dilakukan penarukan karangan bunga dan juga pemberian bingkisan kepada tali asih kepada keluarga Letda Sujono. Di mana pendengar kita ketahui dipilihnya Tugu Letda Sujono sebagai tempat berlangsungnya upacara kesaktian Pancasila khususnya di wilayah Sumatera Utara dari tahun ke tahun untuk memperingati peristiwa Letda Sujono di wilayah perkebunan Bandar Besi ini pendengar dan juga nanti akan ada penampilan teatrikal drama setelah upacara ini berlangsung. Demikian laporan langsung dari Kebun PTPN 4 Regional 1 Tugu Letda Sujono di Kabupaten Simalungun. Kembali ke studio, Tami.
0: Ya, baik. Raihan Putri, terima kasih atas laporan langsungnya terkait dengan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang saat ini sedang digelar di Tugu Letda Sujono Simalungun. Dan saudara pendengar, kita masih terus lanjutkan kebersamaan kita di Medan Siang ini. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, hari ini 1 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan pagi tadi kita sudah dengarkan siaran langsung detik-detik pelaksanaan upacara Kesaktian Pancasila yang disiarkan langsung bersama dengan Pro 3 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi, langsung dari Cibinong ya, tepatnya di Lubang Buaya di Jakarta Timur. Dan siang hari ini saya tidak sendiri, sudah bersama dengan Raden. Apa kabar Raden?
1: Halo Kak Tami, baik hari ini
0: ya. Alhamdulillah ya, baik ya. Mudah-mudahan semuanya baik juga nih ya, pendengar setia kita ya. Pagi hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 juga dengan suasana hati yang penuh bahagia, yang masih dalam perjalanan juga siang-siang ini ya. Semoga semuanya tetap semangat dan semoga perjalanan tetap aman, lancar di jalan ya. Baik, hari ini 1 Oktober 2026 ya, artinya sudah setiap tahun ini kita peringati Hari Kesaktian Pancasila. Dan ternyata itu ada bedanya. Bedanya apa? Ternyata masih ada juga yang salah paham begitu ya, mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan hari lahirnya Pancasila. Nah, mungkin masih bingung juga nih ya, hari ini hari lahirnya Pancasila atau Hari Kesaktian Pancasila? Ya, kalau hari lahirnya Pancasila itu tanggal berapa? 1 Juni 1945. Ya, iya. Jadi kalau Kesaktian Pancasila itu hari ini ya, 1 Oktober 2026 ya, dan sudah diperingati ya sejak tahun 1965 begitu. Nah, gitu ya Raden. Jadi memang masih banyak juga yang bingung gitu ya. Apa nih bedanya gitu ya Hari Kesaktian Pancasila dengan hari lahirnya Pancasila? Ya, jadi kalau kita flashback ke belakang begitu ya, bedanya ini ya itu tadi dari peringatan ya. Kalau hari lahirnya Pancasila kan artinya pada waktu itu lahirlah Pancasila dengan kelima silanya begitu kan. Nah, sedangkan Hari Kesaktian Pancasila ini sama-sama sih kaitannya dengan sejarah Pancasila ya sebagai dasar negara Indonesia.

0: dan sejarah begitu
1: Sejarah,
0: ya, karena
1: iya.
0: peristiwa sejarah di masa lampau mengingatkan kita arti perjuangan dari para pahlawan
1: Para
0: kita.
1: pahlawan kita tentunya di zaman dahulu.
0: Kalau pahlawan-pahlawan dari Sumatera Utara, Raden masih ingat nggak siapa aja nih?
1: Pahlawan dari Sumatera Utara
0: Banyak ya.
1: banyak, tapi
0: Yang memang disematkan
1: ya
0: di menjadi nama jalanan Kota Medan
1: Kota
0: juga.
1: Medan juga gitu.
0: Ada Letjen Jamin
1: Ginting.
0: Ginting, ya kan? Terus jalan apa lagi? Letda Sujono,
1: Sujono,
0: ya kan?
1: iya.
0: Letjen Suprapto.
1: Suprapto,
0: Ya,
1: iya.
0: banyak ya. Nah, itu dia. Ada juga jalan Ahanasution.
1: Ahanasution,
0: nah,
1: iya.
0: itu
1: Banyak
0: kan.
1: ya.
0: Banyak ya. Jadi
1: Tentu
0: memang
1: iya.
0: untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan kita terdahulu, begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, ini sepertinya ada pendengar kita yang mau bergabung ya. Mungkin
1: Boleh.
0: ingin menyampaikan ucapan dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila siang hari ini, kita coba sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Siapa di mana?
2: Ya, dari Naibaho, Kak.
3: Ya, Bang Naibaho, ya.
1: Bang Naibaho.
2: Kalau ditanya pahlawan Sumatera Utara itu ada, kalau nggak salah itu Kop Simanjunta, itu Rasi Antar, kan? Ada juga Guru Patimpul, ada juga Patuan Anggi, ada juga Istinga Mangaraja, itu orang asli Sumatera Utara, Kak, ya?
3: Iya.
2: Iya. Juga ada banyak lagi sebenarnya Sumatera Utara yang pahlawan ya.
3: Iya.
2: Semua kita ingat kan.
3: Kalau dari Simalungun?
2: Ya, kayak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Belum selesai nih Bang.
1: Iya, langsung diputus.
0: Oke, tapi itu ya.
1: Iya.
0: Tadi nama-nama pahlawan yang sudah disampaikan oleh pendengar kita Bang Naibaho di Simalungun ya. Bahwasannya dari Sumatera Utara ini banyak pahlawan-pahlawan yang sudah menumpahkan darahnya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan tidak hanya hari ini saja begitu ya, perjuangan pahlawan kita berakhir gitu ya, tapi memang terus kita lanjutkan gitu perjuangan para pahlawan kita ya Raden ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, nah tadi ada juga Bang Anggian Asan ya. Bang Anggian Asan tadi juga sempat menyampaikan pendapatnya ya di Hari Kesaktian Pancasila hari ini. Katanya Pancasila itu merupakan falsafah, ideologi, dan dasar negara Indonesia serta sumber dari segala sumber hukum nasional. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2026. Semoga penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila makin meningkat dan menguatkan persatuan bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya, dan tadi juga sempat menyampaikan ya kalau Pancasila itu memiliki peran penting, kata Bang Anggian Asan, dalam membentuk karakter dan moral bangsa melalui pendidikan, di mana nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Begitu.
1: Yeah.
0: Jadi, masih banyak mungkin yang belum hafal atau Raden sendiri udah hafal belum ini? Pancasila.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dan seterusnya
1: dan
0: ya.
1: Dan seterusnya sampai lima.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah, kita masih menunggu juga untuk pendengar kita yang mau berpartisipasi ya siang hari ini, yang ingin menyampaikan harapannya di peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini, 1 Oktober 2026. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medan. Siang ini.
1: Siang ini.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Masih dalam suasana peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Masih bersama dengan Raden juga.
1: Iya, tentunya.
0: Iya, tadi ada Bang Naibahu di Simalungun, ada Bang Anggian Asan di Karya. Ternyata ini ada juga pendengar setia kita yang jauh sekali dari Sumatera Utara, dari Bone, Sulawesi Selatan, ada Ica. Hai Ica. Iya, Ica menyapa kita pagi ini, Raden.
1: Iya, halo Kak Ica.
0: Oke, tapi sebelum saya bacakan WhatsApp dari Ica, tadi Raden ada informasi yang mau disampaikan. Ya, boleh disampaikan Raden.
1: Oke, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026. Upacara tersebut dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis 1 Oktober 2026. Presiden Prabowo juga tiba di lapangan upacara sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengenakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mensesnek Prasetyo Hadi, Seskap Letkol Teddy Indrawijaya, dan Menbud Fadli John. Kedatangan Presiden diiringi lagu Garuda Pancasila dan disambut sejumlah pejabat negara. Di antaranya juga ada Menhan Sapridi Samsudin, Menlu Sugiono, Kapolri Jenderal Setio Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Nah, dalam upacara tersebut juga Presiden bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara Kolonel Marinir Edo Sidarta Halilintar bertindak sebagai komandan upacara. Nah, pendengar, bahwa Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai setiap 1 Oktober untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September 1965 atau biasa disebut dengan G30S. Peristiwa ini menewaskan 7 perwira TNI Angkatan Darat dan menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia. Nah, bagi pendengar juga yang ingin melihat info lengkapnya juga bisa dilihat di website kami di rri.co.id.
0: Oke, itu dia tadi ya informasi seputar Hari Kesaktian Pancasila, di mana pagi tadi sudah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Iya.
0: Oke, tadi dari Ica di Bone, Sulawesi Selatan ya, katanya semoga di Hari Kesaktian Pancasila ini penyiar Pro 1 Medan itu harus diterapkan semua apa isi sila 1 sampai sila kelima Pancasila.
1: Iya, siap.
0: Siap, Ica.
1: Siap, Ica. Terima kasih sarannya.
0: Harus iya. Adil dan bersatu juga, gitu. Ya, ini lebih ke mekanisme ya, karena kan memang, apa ya, kita sebagai penyiar itu pasti pembawaannya berbeda-beda ya, Ica. Tidak semuanya sama cara membawakannya atau cara menyiarkannya.
1: Iya, tentunya ya. Pasti.
0: Cara siaran itu berbeda. Ya, hanya saja ya mungkin ada 1-2 hal yang kurang berkenan di hati pendengar. Sehingga Ica merasa bahwa cara penerimaan telepon ya, kemudian pembacaan WhatsApp ya, ini aturannya tidak semua kita sama begitu.
1: Iya, pastinya.
0: Ada yang buka telepon katanya, ada yang cuman baca WA aja gitu. Oke. Okay. Ya Ica, terima kasih banyak ya Ica. Jadi memang Hari Kesaktian Pancasila ini bisa kita implementasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Hari-hari pastinya.
0: Dalam kita sehari-hari bekerja juga di lingkungan kita tinggal dan juga di lingkungan kerja kita begitu ya. Jadi bagaimana cara kita supaya bisa tetap memiliki jiwa nasionalis gitu ya. Dimanapun kita berada gitu ya Ica ya, dan tetap apa ya, tetap menerapkan Pancasila itu sendiri begitu ya. Dan sebagai masyarakat biasa ya, tentu kita harus bisa lah ya mengimplementasikan sila 1 sampai sila kelima gitu. Oke, terima kasih Ica dan juga pendengar lain yang sedang mendengarkan kita melalui streaming di aplikasi RRI Digital ya, ataupun di rri.co.id semuanya. Ya, selamat beraktivitas ya, dan selamat menikmati hari Kamis dengan penuh sukacita.
1: Penuh sukacita.
0: Oke, mudah-mudahan hari ini hari yang paling bahagia untuk kita semua ya.
1: Amin.
0: Because it's a beautiful day by Claudia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Kitso Mosimane malam itu. Nama Rere Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga, pelatih Andrea Hesam akan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Kitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, no goals will not happen. If I goals, we are happy. If I goals, we are happy. 3 points. Eritrea started very good, very strong. And they had the chance. They hit the post. And they are number 10 to game. And we're playing here, very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari dua laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban Kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: Playing they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving was really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam dua set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya, akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

Auf. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Rita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang seluruh dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Yang sebetul yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya.

0: klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
1: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk

0: fase final.
1: Ya tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
0: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, selamat bergabung di Medan siang ini. Selamat beraktivitas Anda yang tengah beraktivitas siang hari ini ya. Dan selamat menempuh perjalanan Anda yang sedang dalam perjalanan siang hari ini. Semoga tetap berhati-hati, tetap patuhi rambu-rambu berlalu lintas. Semoga selamat sampai tujuan. Masih terus hadir untuk Anda hingga pukul 15. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara pendengar, masih bersama kami di Medan siang ini. Berdasarkan pantauan citra sebaran asap wilayah Sumatera Utara pada 1 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, terdeteksi asap di wilayah Sumatera Utara meliputi wilayah Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Simalungun, Siantar, Batubara, Asahan, dan Kota Tanjung Balai, Toba, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Hasil pemantauan citra satelit pada sebaran titik panas hotspot di Sumatera Utara pada tanggal 30 September 2026 terdapat 3 titik panas di Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu. Hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi Silangit dan Stasiun Meteorologi Aek Godang menunjukkan bahwa pada 1 Oktober 2026 hari ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, jarak pandang 4 hingga 5 km. Berdasarkan pemantauan kualitas udara, konsentrasi PM2.5 partikel sangat kecil di udara di Sumatera Utara berada pada kategori baik hingga sedang. Masyarakat yang berada di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap juga dihimbau untuk berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak pandang, dan menggunakan perlengkapan yang sesuai. Para kepala daerah juga dihimbau untuk dapat berkoordinasi dengan BPBD, TNI, Polri setempat untuk terus mengikuti informasi yang disampaikan oleh Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan melalui media sosial @info_bmkg_sumut. Masyarakat juga dapat menghubungi layanan informasi Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan melalui call center di 0821-6804-3653 atau email bbmkg1@bmkg.go.id.

0: Terima kasih.
1: Tahukah Anda bahwa hari lahir Pancasila baru ditetapkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016? Meski Pancasila sudah lahir sejak 1945, namun belum pernah ada penetapan secara resmi. Jokowi menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 pada 1 Juni 2016. Kepres tersebut menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Sejak saat itu, 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional mulai tahun 2017. Penetapan itu disampaikan Jokowi dalam peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Bandung, Jawa Barat.

Selamat siang kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan Siang ini pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Kita masih di Medan Siang ini dan saatnya makan siang. Ini jam-jam makan siang, artinya ada menu spesial apa yang sudah terhidang, sudah disajikan di depan mata Anda, di meja makan Anda. Boleh berbagi informasi seputar menu makan siang hari ini via WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Tentunya menu makan siang hari ini adalah menu-menu yang sehat, menu makan yang bergizi, menu yang tentunya adalah menu-menu favorit yang akan Anda nikmati bersama dengan rekan-rekan kerja ya. Ada menu spesial apa di siang hari ini, saudara pendengar ya, disuguhkan sudah. Selamat menikmati hidangan makan siang Anda ya.

0: getar ini, siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana mau ngangkat ini lagi, bawa kereta pun. Ah, buat repot aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila setiap tahunnya. Tahun ini pemerintah menetapkan Sandia Taru sebagai logo hari lahirnya Pancasila. Logo tersebut mencerminkan persatuan, gotong royong, dan kesetaraan. Sandia Taru diciptakan dari nilai Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Seperti halnya pohon yang menjadi sumber kehidupan, Pancasila lahir menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Pancasila akan menancap dalam sanubari sebagai pemersatu bangsa yang bineka, kuat, dan abadi.

0: Saudara pendengar, khususnya ada kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, tepat pukul 12:18 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau

dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan, manusia masih dalam keadaan tidur dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam, dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya. Tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu? Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut.
Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan lembah salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus, hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di lembah salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT. Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya nggak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scramble egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Kormil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Selamat siang saudara pendengar mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga, Gunung Sitoli dan SP Nia Selatan di antaranya. Aliansi mahasiswa dan warga terdampak bencana mendesak penyaluran bantuan di Padang Sedempuan dilakukan transparan dan tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing daerah. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026, bersama saya Desi Utami. Aliansi mahasiswa dan masyarakat terdampak bencana kembali menggelar aksi di Padang Sidempuan, menuntut penyaluran bantuan pemerintah pusat dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Muafdan Zega.
2: Gelombang kedua aksi unjuk rasa kembali terjadi di kota Padang Sidempuan. Aliansi mahasiswa dan masyarakat terdampak bencana mendatangi kantor wali kota, DPRD, dan Kejaksaan Negeri Kejari. Sempat terjadi perdebatan alot di depan kantor wali kota. Pengunjuk rasa kecewa dan menolak argumen juga negosiasi dari sejumlah pejabat yang mengaku sebagai utusan wali kota, diantaranya staf ahli, kalaksa BPBD, dan kepala dinas sosial. Pengunjuk rasa terus memaksa kehadiran wali kota Letnan Dali Munte di lokasi aksi untuk menjawab semua tuntutan masyarakat terkait dengan transparansi bantuan bencana bernilai ratusan miliar rupiah.
3: Pertanyaan saya sederhana, ada nggak disposisi saudara datang kemari untuk meminta ini menyambut ini? Kalau nggak ada secara administrasi, balik ke sana. Balik ke sana.
4: Tidak mendengarkan celoteh dan ceramah saudara di sini, tapi kami meminta pertanggungjawaban pemerintah wali kota Padang Sidempuan. Mana ya? Suratnya.
2: Situasi yang sama juga terjadi di kantor DPRD Padang Sidempuan. Pengunjuk rasa yang ditemui Sekretaris Dewan juga memaksa unsur pimpinan legislatif untuk turun langsung menjawab keluhan masyarakat. Upaya negosiasi Sekwan Roy Susanto Siagian juga tidak berhasil, meski sempat melontarkan janji di hadapan pengunjuk rasa untuk segera memfasilitasi agenda rapat dengar pendapat RDP dalam waktu dekat ini seputar alokasi anggaran bantuan bencana.
5: Sudah kita pastikan tadi.
6: Berarti oke. Abang sudah memastikan.
7: Kami tunggu sampai hari Jumat kalau memang tidak ada RDP, kayak mana?
5: Namanya kita kan ala.
2: Di sela-sela aksi unjuk rasa, Wati Siregar mendesak Pemkot Padang Sidempuan untuk segera mendistribusikan dana bantuan pasca bencana bersumber dari pemerintah pusat. Bantuan itu, kata Wati, sangat bermanfaat bagi mereka sebagai penyintas bencana untuk memperbaiki rumah yang rusak dan kebutuhan keluarga.
8: Cuma bantuan-bantuan sama minyak, telur 2 biji, yaudah. Apa itu? Sementara kerusakan orang banyak. Di lain mana ada dapat? Ketimpat tidurlah. Mungkin udah air jenis segini. Itulah apalah kereta. Kadang-kadang rumah cebol. Gak dapat. Kenapa? Mami gak dapat. Kenapa ini gak dikeluarkan yang 110 miliar ini?
2: Selain kantor wali kota dan DPRD, pengunjuk rasa juga mendatangi Kejari Padang Sidempuan. Di kantor Kejari, pengunjuk rasa disambut Kepala Subbagian Intelijen Kejari, Heri Kaban, sebelum akhirnya pengunjuk rasa membubarkan diri yang dikawal pihak kepolisian. Demikian Muafdan Jiga melaporkan.
0: Sejumlah siswa SD Negeri Sanawuyu di Nias Utara terus mengalami penyusutan akibat akses jalan yang sulit. Laporan disampaikan Munieli Harefa.
9: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun.
10: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludana, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Senabuyu menyusut drastis.
9: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
10: Guru SD Senabuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Senabuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
11: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Senabuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Senabuyu.
10: SD Negeri Senabuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe optimistis pembangunan PLTS komunal di Kecamatan Simu dapat direalisasikan pada tahun depan. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
12: Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe berharap pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di Kecamatan Simu dapat berjalan dengan baik. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan, ia optimis pembangunan tersebut terlaksana pada 2027. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kecamatan Simuk dalam rangka survei pelaksanaan perencanaan pembangunan PLTS komunal bersama PLN belum lama ini. Ia menerangkan pembangunan PLTS di tahun sebelumnya diakui masih terkendala karena berada dalam kawasan hutan lindung seperti yang berlokasi di Kecamatan Tanah Masa dan Pulau-Pulau Batu Utara. Namun pihaknya memastikan untuk wilayah Kecamatan Simuk tidak mengalami kendala serupa sehingga pembangunan PLTS dapat segera dilaksanakan. Sarana kelistrikan ini nantinya dikelola dan dioperasikan oleh PLN sehingga masyarakat yang menggunakannya dapat membayar kewajiban setiap bulan.
13: PLN yang invest dan kemudian PLN yang mengoperasikan, tinggal masyarakat memakai dan bayar kewajiban setiap bulan. Itu saja, sama dengan PLN. Jadi jangan nanti kita pikir listriknya hantam-hantam berbeda warnanya. Sama, ya sama. Terpasirnya sama.
12: Terdapat 6 desa di wilayah Kecamatan Simuk yang masuk dalam program strategis pembangunan PLTS tersebut, yakni Desa Gobo, Gobo Baru, Gondia, Maufa, Silina, dan Silina Baru. PLTS ini nantinya dilengkapi dengan teknologi modern battery energy storage system. Wabub Yusuf Nahi menambahkan selain listrik, pemerintah daerah juga saat ini tengah berupaya merealisasikan pembangunan SMA di Kecamatan Simuk yang selama ini hanya memiliki SD dan SMP. Menurutnya proses lelang pekerjaan telah selesai dilakukan sehingga pembangunan dapat segera dilaksanakan. Begitu juga dengan rencana pembentukan kampung nelayan serta pembangunan dermaga yang saat ini terus diupayakan oleh Pemkab Nias Selatan. Ia berharap usulan tersebut dapat direalisasikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan pembangunan yang merata untuk wilayah terluar Indonesia tersebut. Anoveris Hulu melaporkan.
0: Imunisasi campak bagi anak kelas 1 SD disebut penting dilakukan untuk mencegah penularan dan mengurangi resiko komplikasi akibat penyakit campak. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
14: Komplikasinya apabila campaknya tidak...
15: Dokter dari Puskesmas Medan Labuhan, Dr. Zelin Hairini Lubis, mengatakan imunisasi campak diberikan kepada anak usia sekolah sebagai upaya membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit campak yang mudah menular. Ia mengatakan imunisasi campak juga dilakukan sebagai kegiatan bulan imunisasi anak sekolah yang menargetkan anak kelas 1 sekolah dasar sesuai jadwal imunisasi yang berlaku. Ia mengatakan campak tidak hanya menyebabkan demam dan ruam pada tubuh, tapi juga dapat menimbulkan komplikasi seperti pneumonia, diare, infeksi telinga, hingga radang otak.
14: Komplikasinya apabila campaknya tidak terobati dapat menyebabkan pneumonia atau infeksi paru-paru hingga dapat menyebabkan radang otak yang dapat menyebabkan kecacatan hingga kematian. Vaksinasi ini diharapkan dapat membantu mengurangi penyebaran penyakit kepada anak lain dan juga kepada anak-anak atau orang yang rentan terkena penyakit campak.
15: Zelin menambahkan, anak yang akan menerima imunisasi harus berada dalam kondisi sehat dan tidak sedang mengalami demam atau penyakit berat. Anak juga perlu dipastikan tidak memiliki riwayat alergi berat terhadap vaksin atau komponennya. Setelah imunisasi, anak dapat mengalami efek samping ringan seperti nyeri, kemerahan atau bengkak di lokasi suntikan serta demam ringan. Kondisi tersebut dapat ditangani dengan kompres dan obat penurun demam sesuai anjuran tenaga kesehatan. Ia juga mengimbau kepada para orang tua untuk mengikuti jadwal imunisasi yang telah diberikan tenaga kesehatan. Jika imunisasi anak belum lengkap, orang tua dapat berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi sesuai kondisi anak. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
14: Penyakit campak.
0: Dinas P5A Gunung Sitoli bersama IBI dan Dinas Kesehatan memperluas pelayanan keluarga berencana gratis melalui berbagai metode kontrasepsi. Laporan disampaikan Ida Rahmi Telom Banua.
16: Oktavia Hareva SKM selaku Kepala Bidang KB dan K3 Dinas P5A Kota Gunung Sitoli menyampaikan, sepanjang tahun 2026 Dinas P5A Kota Gunung Sitoli berkolaborasi dengan IBI dan Dinas Kesehatan sukseskan pelayanan KB melalui pelayanan KB serentak sekaligus memberikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan ibu, mencegah stunting dan mengatur jarak kehamilan dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas. Pelayanan KB serentak merupakan program nasional dari BKKBN untuk memberikan akses kontrasepsi secara massal dan gratis kepada masyarakat. Ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung program Astacita, khususnya pilar kesejahteraan ibu dan anak, penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
17: Kalau soal pelayanan KB ini sebenarnya setiap tahunnya tetap berjalan dan ini tahun 2026 terus diadakan.
16: Hal yang sama disampaikan Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Gunung Sitoli, Yurniwati Hareva. Bidan menjadi ujung tombak di garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat dan melayani pemasangan kontrasepsi.
18: Program pelayanan KB ini kan program utamanya P5A. Tetapi faskes yang kita laksanakan itu adalah dukungan dari Dinas Kesehatan. Sedangkan pelaksananya adalah para bidan yang sebagai anggota Ikatan Bidan Indonesia. Jadi ini tiga kemitraan ini luar biasa. Jadi sama-sama kami mempunyai tugas fungsi yang utama dan sama-sama bisa kami laksanakan dengan bergandengan tangan.
16: Kolaborasi lintas sektor antar Dinas P5A, Ikatan Bidan Indonesia, dan Dinas Kesehatan merupakan langkah strategis yang sangat efektif untuk menyukseskan program keluarga berencana sebagai program nasional. Sinergi ini menyatukan peran regulator, penyedia layanan medis, dan bidan sebagai ujung tombak di lapangan demi mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pengembangan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah melalui Lomba Inovasi Tahun 2026. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
19: Kita mengharapkan akan lahir inovasi-inovasi yang mendukung kualitas pembangunan.
20: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Provinsi Sumatera Utara, Diki Anugrah mengatakan, Sumatera Utara terus melakukan upaya untuk membangun iklim inovasi yang kondusif melalui pengembangan inovasi di berbagai sektor. Peningkatan inovasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
19: Inovasi ini menjadi bagian penting dalam setiap aktivitas dan sifatnya sudah, ruang lingkupnya sudah menyasar kepada berbagai sektor, baik perangkat daerah maupun kemudian perguruan tinggi. Kita mengharapkan akan lahir inovasi-inovasi yang mendukung kualitas pembangunan. Kita punya fokus pembangunan, Pak Gubernur punya fokus pembangunan, inovasi ini yang kemudian bisa ditawarkan sebagai sebuah solusi bicara efisiensi, bicara efektivitas. Ini ruang lomba inovasi bahwa setiap hasil yang juara nanti di Lombok Inovasi ini. Ini akan ditumpulkan dan kemudian akan difasilitasi pemanfaatan hasil inovasi ini.
20: Lebih lanjut, Diki berharap pelaksanaan Lomba Inovasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 tidak hanya berhenti pada pemberian penghargaan, tetapi dapat menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan dan memberikan kontribusi bagi Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dinilai tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, namun juga harus diwujudkan melalui pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Laporan disampaikan Denny Siahaan.
1: Semua pihak diminta untuk tetap mewaspadai paham-paham dan ideologi yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu dikatakan Desi Hairani, pemerhati sosial di Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya seputar peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Desi yang ditemui RRI di seputar jalan Masjid Sibolga juga mengatakan bangsa ini memiliki pengalaman pahit tentang upaya penggantian ideologi yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI yang menewaskan 7 pahlawan revolusi. Namun Desi juga menyebutkan saat ini banyak dari elemen masyarakat tidak lagi mampu mengamalkan Pancasila dan bahkan tidak lagi mampu menghafal isi Pancasila. Kondisi ini, kata Desi, sangat berpotensi memicu rongrongan baru terhadap dasar dan ideologi Pancasila itu.
21: Bagaimana mau mengamalkan kalau memahami saja tidak. Bagaimana memahami kalau menghafal saja tidak. Nah, fenomena inilah yang terjadi di masyarakat. Dan akibatnya tentu karena Pancasila ini sebagai dasar negara menjadi tidak kokoh.
1: Selanjutnya, Desi yang juga seorang pensiunan tenaga pendidik ini mengatakan, kewaspadaan itu harus terus ditingkatkan, tidak hanya terhadap bahaya laten komunis, namun juga terhadap paham-paham radikalisme yang ada. Denny Siahaan melaporkan.
0: Berdasar informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Megatol siang hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
22: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi Niasana.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Itu dia satu single dari Vidya Aldiano dengan Status Palsu. Selamat siang saudara pendengar, selamat bergabung kembali di MLI. Muterin lagu
1: Indonesia Mantap Kaliba.
0: Mantap Kaliba. Bersama Raden siang ini ditemani, tidak sendirian. Gimana, udah makan siang?
1: Udah, Kak Tami tadi gimana? Udah makan?
0: Udah.
1: Oke, udah bertenaga buat lah ya. Semangat lah ya hari ini.
0: Sudah
1: ya.
0: Sudah semangat lagi ya, tercas lagi energinya siang ini ya. Untuk pendengar yang lain juga belum pada makan siang atau udah pada makan siang nih semuanya ya. Tapi sih mudah-mudahan udah pada makan.
1: Udah makan
0: ya.
1: Siang kan, bersemangat kan, dengeri kita. Tentunya.
0: Udah jam setengah dua siang juga soalnya ya. Kasian. Perutnya udah keroncongan dari tadi, kasih makan dulu yang belum makan ya. Oke, kembali kita di Muterin Lagu Indonesia. Untuk siang hari ini ada lagu-lagu spesial yang sudah kita list, atau ada lagu pilihan yang mau pendengar dengarkan juga siang ini, boleh juga ya. Silakan yang mau bergabung dari mana, Raden?
1: Dari WhatsApp kita ada di
0: 08 11 616 943.
1: Iya, juga di layanan telepon kita ada di 061 846 3116.
0: Iya.
1: Dan 846 3133.
0: Oke lah, kalau tadi lagu pertama kita ada Vidya Aldiano dengan Status Palsu.
1: Status
0: ya.
1: Palsu.
0: Zaman sekarang masih berlaku nggak ya status palsu atau status resmi nih?
1: Kayaknya masih ada sih dua-duanya.
0: Masih.

0: Masih ada.
1: Masih ada ya. Kalau Raden gimana statusnya sekarang, single, taken, atau in a relationship?
0: Single, lagi single.
1: Oh, lagi single. Aduh. Ya udah pasti ya, karena ini kode juga ya, dari tadi berdering terus karena tahu Raden single ini ya. Oke, coba kita sama dulu nih telepon pertama kita ya.
0: Halo.
1: Halo MLI.
2: Mantap kali bapak sama Raden.
3: Mantap kali.
0: Mantap kali ba. Ada siapa di sana ini bapak?
2: Biasalah.
0: Iya gimana pak suaranya?
2: Prapat Bang Herji Uta Galung.
0: Oh Bang Herji Uta Galung, Rantau Prapat. Iya, gimana keadaan bapak hari ini, sehat?
2: Kesehatan Mas Raden.
0: Iya alhamdulillah.
2: Apa di Utani menyerah? Apa gembira sih pak?
3: Ya sama nih, sehat-sehat juga di sini. Gimana Rantau cuacanya siang ini Bang?
2: Agak cerah Pak di Utani.
3: Cerah ya.
2: Ini satu setengah sama dua.
0: Gimana bapak suaranya agak terputus?
2: Kalau Pak Tisu kami bicara senang gembira aku bilang.
0: Oh iya. Makanya
3: harus ya.
0: Harus pak. Siang-siang panas gini mendung cuacanya. Tetap harus iya. Tetap harus jaga mood biar supaya semangat terus.
2: Gembira kalau Pak Tisu kami mencari semangat ya kan.
0: Iya Bang RJ, hari ini nih mau muteri lagu apa? Mendengar lagu apa Bang RJ?
2: Apa situ yang mau diputar kira-kira?
3: Di sini kita udah ada list juga ya, ada Noah Kisah Cintaku, ada Denada dan Ihsan Tarore dengan Karisma Cinta, ada dari Stephanie Putri Bimbang, Ari Lasso Cintai Aku Sepenuh Hati. Kemudian dari Last Child, Seluruh Nafas Ini, ada juga ST12 Puspa.
2: Dan itu lambat di Kisah Cinta.
3: Karisma Cinta.
2: Ya, kamu tadi
0: Mekanisme Cinta.
3: Kisah Cintaku.
0: Oh,
3: dari Noah.
0: Kisah Cintaku.
3: Oke, okay, yeah, nanti kita putarkan okay. Ya.
2: Siap untuk pada Cintami ya.
3: Yo.
0: Oke, okay, Bang RJ.
3: Selamat siang, ya. Terima kasih.
0: Ada Bang RJ di Rantau Prapat, Kak Tami.
1: Rantau Prapat ya, cuacanya cerah di sana. Kita cerah. Sapa lagi berikutnya. Halo, MLI.
4: Muter lagu Indonesia, mantap kali bah.
0: Mantap kali bah.
3: Siapa di mana?
4: Tetangganya yang tadi dari Denny Asahan.
3: Oh dari Bang Denny di Asahan.
4: Iya. Susah kali masuknya ini dari udah setahun, setahun sebulan.
3: Sebulan ya?
0: Sebulan. Kok bisa lama? Iya.
4: Gimana Kak Tami sama Raden kabarnya sehat?
0: Sehat Bang Denny.
3: Sehat kami berdua di sini.
0: Iya.
3: Bang Denny gimana?
4: Cuacanya mendung nggak sama kayak Asahan?
0: Ini lagi ini mau mendung nih, kayak mau hujan lagi di sini.
3: Iya, tadi cerah ya, tapi ini seperti tertutup awan.
0: Tertutup awan.
3: Matahari yang tertutup awan sih kayaknya ya.
4: Iya, bentar lagi kayaknya hujan tuh Kak Tami.
3: Ya. Oh iya, sepertinya ya tanda-tandanya udah tahu nih ya.
0: Oke, Bang Denny ini hari ini mau dengerin lagu apa nih? Biar kita putarin.
4: Lagu Gesia deh. Kamu Gesia. Yang pertama.
3: Kamu yang pertama.
0: Gesia, kamu yang pertama. Oke.
3: Cari dulu ya.
4: Ini lomba-lomba loh sama Cynthia ini. Duluan saya yang masuk.
0: Oh iya. Bersemangat kali ya, Bang Denny.
3: Suka lomba ya sama si Cynthia ya. Nanti kami ya, kasih hadiah lah siapa yang jadi juara.
4: Kerupuk jange lah kata Mila.
3: Oh, kerupuk jange. Pengen kerupuk jange ya.
4: Iya,
3: jauh kali kita ngambil harus ke Padang.
4: Kirim pakai itu JNT.
3: Iya. Ya udah nanti kita pesenin dulu ya.
4: Oke, buat kami sama Raden.
0: Iya,
4: selalu kompak aja ya.
3: Oke, siap-siap
0: Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Denny di Asahan tadi ya, terima kasih. Iya. Selanjutnya di belakang Bang Denny ada siapa? Kita coba sapa.
0: Halo MLI.
5: Muteri lagu Indonesia mantap kali bang.
0: Mantap kali bang, pasti Kak Cynthia ini.
5: Iya tahu ya.
0: Iya Kak Cynthia di mabar pastinya.
5: Iya benar, tahu aja dia ya.
0: Kak Cynthia gimana hari ini, semangat?
5: Semangat ini sambil apa? Melipat pakaian.
0: Oh iya.
3: Orang ini katanya tadi lomba, ya kan? Rupanya yang menang juara satu tadi sih Bang Denny-nya. Karena Cynthia nomor 2 nih, kita telepon apa? Masuk teleponnya. Iya.
0: Oke, Kak Cynthia. Hari ini mau diputerin lagu apa, Kak?
5: ada lagu dari apa, Papinka coba?
3: Hah?
0: Lagu apa?
5: Ada dari Papinka, Papinka.
3: Papinka yang mana?
0: Papinka.
3: Oh, Papinka. Apa judulnya?
5: Apa sih itu coba di listnya Tami sama Raden?
3: Iya, apa dulu gitu. Sebenarnya enggak ada di list kita, cuma yeah, kalau misalnya mau dengerin Papinka bisa dicariin, tapi judul lagunya apa?
0: Judul lagunya apa?
5: Judulnya Masih Mencintainya gitu.
3: Op. Masih Mencintainya.
5: Uh-uh.
3: Yang ada di sini Aku Ingin Surga.
5: Cuma itu aja.
3: Tunggu lah, masih loading loh. Akhiri saja.
0: Akhiri saja.
5: Oh, coba akhiri saja coba.
0: Oke, akhiri saja.
3: Memang si Cynthia ini sibuk kali dia kalau udah soal lagu tuh ya.
0: Gercep dia, pengennya banget diputer cepet-cepet.
3: Enggak, dia tuh selalu aja yang patah-patah hati gitu.
0: Oh iya.
3: Iya kan? Akhiri saja. Cinta dan benci.
0: Cinta dan benci.
3: Iya.
0: Bunuh, cinta ini membunuhku.
3: Ya udah Cynthia, nanti kita puterin ya lu Cynthia ya.
5: Oke, makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Dari Martubung ada Cynthia tadi ya. Oke, kita coba sapa dulu pendengar kita ya. Ada Oge Ade juga. Apa kabar nih Oge? Sehat-sehat selalu ya. Lagi di jalan nih kayaknya Oge Ade ya. Oge Ade alias Ari Sihite. Penasaran dia sama Raden.
0: Oh iya.
1: Iya, boleh nanti izin spill foto katanya gitu.
0: Oh.
1: Iya. Ya udah nanti kita lanjut siap, lagi ya. Siap. Untuk puterin lagu Indonesia siang ini Raden dan juga ya, pendengar yang ada di jalan ataupun yang lagi di rumah, hati-hati aja ya yang lagi di jalan karena ini sebentar lagi tampaknya sih mau hujan.
0: Iya, dan mendung udah mulai gelap ini Kak Tami.
1: Oke lah, kalau gitu kita putarkan dulu. Ini dia ada Noah dengan Kisah Cintaku. Spesial untuknya Bang RJ
0: Utagalung
1: di
0: Rantau Berapa.
1: Ini dia.

0: Itu dia dari Papinka dengan Akhiri Saja, spesial untuknya. Siapa tadi? Cynthia. Iya, itu ya Cynthia ya. Iya. Akhiri saja ya untuk Cynthia. Oke. Okay. Selanjutnya kita buka lagi line telepon ya, 8463116 atau 8463133. Dari WhatsApp juga boleh, pendengar di 08116116943. Halo.
1: Halo.
2: MLI. Muteri lagu Indonesia mantap kali, Bah. Assalamualaikum saat ini.
3: Waalaikumsalam. Siapa ini, di mana?
2: Ada Ririn, baru mandi di Galang, Kak Tami.
3: Hai Ririn. Apa kabar?
2: Apa kabar, Kak Tami?
3: Tami alhamdulillah sehat. Nih Raden enggak ditanya nih kabarnya.
1: Sedih loh. Raden. Iya, Pak, baik alhamdulillah.
2: Udah makan, Mbak?
1: Udah, Kak Ririn.
2: Udah. Iya. Apa menunya kalau boleh tahu, kepo dong.
1: Menunya ayam goreng sih tadi.
2: Mantap.
1: Iya.
2: Enggak ditanya apa menunya.
1: Oh iya, Kak Ririn pakai apa tadi makannya?
2: Tadi pakai terong direbus.
1: Oh, terong rebus. Oh iya, enak tuh ya.
2: Sambal tuk-tuk goreng ikan.
1: Oh, ih mantap itu siang-siang gini.
0: Tapi enggak ditanya.
1: Tapi enggak ditanya.
2: Apa menunya?
3: Hari ini macam-macam sih tadi menunya. Tadi ada telur mata sapi sambal, ada kerang sambal, terus ada tumis genjer, sama satu lagi tadi apa ya?
1: Komplit ya.
3: Satu lagi apa tadi sih kok lupa aku. Oh, ini sambal jengkol. Teri sambal hijau pakai jengkol.
2: Ada tumis, ada sambal kerang, ada sambal apa lagi tadi?
1: Iya, pokoknya lengkap lah pokoknya ya. Lima sehat sempurna itu.
2: Iya, pokoknya mantap lah ya
1: kan. Iya. Kak Ririn, ini kan udah siang nih, Kak Ririn mau denger lagu apa, Kak Ririn?
2: Lagunya apa aja yang ada di list, Bang?
1: Ada apa aja, Kak Tami?
3: Yang ada di list ini kita ada ST12 Puspa, Last Child, Seluruh Nafas Ini, ada dari Rosa, Aku Bukan Untukmu.
2: Seluruh nafas ini.
3: Oke, nanti kita putar ya.
2: Makasih Kak Tami, terima kasih Bang Raden.
1: Sama-sama Kak Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Galang ada Ririn.
1: Ririn ya.
0: Ya, Raden pernah ke Galang?
1: Enggak pernah.
0: Ya udah nanti kita jalan-jalan ke rumah Ririn ya.
1: Iya, ke rumah Ririn langsung kita ya.
0: Oke, kita sapa lagi ya. Nih. Halo MLI. Terputus. Oke, boleh lagi diulangi ya.
1: Oke. Halo MLI.
4: Lagu Indonesia mantap kali, Bang.
1: Mantap kali, Bang. Ya semangat ya. Halo, dengan siapa di sana ini?
4: Dengan Bang Lumi warga Lubuk Pakuan.
1: Oh, Bang Lumi, pendengar setia kita ini ya.
4: Iya, pastinya.
1: Iya.
4: Lalu kalau udah bisa interaksi sama prosup yang menunggu.
1: Ish, alhamdulillah, mantap kali ya.
4: Mantap kali, Bang.
1: Iya.
3: Mantap kali, Bang.
1: Bang Lumi, hari ini gimana, Bang? Kegiatannya apa aja gitu?
4: Kegiatannya sini. Masih panas ya sini nih, Bang.
1: Oh, cuaca masih panas.
3: Cuaca masih panas, Bang. Kalau kegiatannya apa, Bang?
4: Kegiatannya hari ini banyak nyantai di rumah aja, Kak Tami.
3: Nyantai aja.
1: Nyantai ya.
3: Nyantai goyang-goyang kaki, dapat duit, ya kan?
1: Dapat duit. Mandor kayaknya ya. Oke lah, Bang Lumi. Hari ini mau diputerin lagu apa, Bang Lumi?
4: Ini lagu dari Rosa tadi apa dulunya, Kak Tami?
1: Rosa.
3: Aku Bukan Untukmu.
4: Yang lain itu, Kak Tami.
3: Yang lain ada Syahrini Sesuatu. Ada juga dari Ungu Cinta Dalam Hati, ada dari Ari Lasso Cintai Aku Sepenuh Hati.
4: Itu aja Kak Tami, Cintai Aku Sepenuh Hati.
3: Oke. Okay.
1: Cintai Aku Sepenuh Hati.
4: Ya, tuh Kak Tami, Bang Raden selalu ya.
3: Yo.
1: Amin.
4: Terus magangnya Bang Raden ya. Amin. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lumi Lubuk Pakam.
0: Warga Pakam di sana tadi katanya panas ya?
1: Panas, iya. Kita di sini mau hujan kayaknya.
0: Iya, di sini enggak terlalu panas sih sebenarnya, enak ya cuacanya siang ini ya. Jadi kalau mau keluar pun juga enggak terlalu panas sekali.
1: Panas sekali, iya.
3: Halo MLI.
2: Puterin lagi Indonesia mantap kali, Bah.
1: Mantap kali, Bah. Dengan siapa di sana ini, Bu?
2: Alfa Sera, kenal Raden.
3: Oh, Bu Alfa Sera di Katamso.
2: Iya, selamat magang ya.
1: Terima kasih Ibu. Kok tahu?
2: Itulah tahu Bu Om.
1: Iya. Gimana keadaan apa Bu, kegiatannya gimana hari ini? Sehat? Keadaannya?
2: Lagi naik kilo ibunya.
1: Oh iya, semoga lah Bu ya, semangat terus kegiatan hari ini sampai juga besok. Iya, Ibu Alvera ini mau diputar lagu apa Ibu?
2: Ibu cuma mau minta sesuatu sama Mbak Desi Utami. Mana,
0: mana Bu? Apa tuh Bu?
2: Ada yang mau saya request darimu.
0: Syahrini? Hah? Syahrini, sesuatu?
2: Iya.
0: Oke, okay. Nanti kita putarkan untuk Bu Alvera ya.
2: Ada yang mau saya minta, bukan?
0: Apa tuh?
2: Ada sesuatu dari Tam yang mau saya minta.
0: Apa?
2: Minta sorgenjernya lah.
0: Oh,
1: sorgenjer
0: katanya. Udah habis.
1: Udah habis lah ibu.
0: Aduh, Bu Alfa Sera telat sih.
2: Ngabarnya juga baru tadi.
1: Iya lagi.
0: Oh ya udah nanti lah, kapan-kapan ya kita masakin lagi ya. Lama.
2: Nggak makan genjeran itu enak kan, itu lah tumis genjer.
0: Iya, tumis genjer. Kemarin balik di Pekan Bu, 5.000 4 ikat.
1: Ih, banyak ya.
2: Kalau udah segitu dimasak sikit ya kayaknya.
0: Iya, kalau dimasak sikit dia jadi, kalau dimasak jadi apa dia sikit gitu, kayak mimpes gitu.
1: Iya, mengecil ya. Iya.
0: Nanti kapan-kapan kita masak lagi ya Bu.
2: Iya.
0: Bu Alfasera hari ini masak apa di rumah?
2: Enggak, kita ini kita kan gak enak badan jadi dikirimi orang aja tadi.
0: Oh, dikasih orang.
2: Ada yang memberikan kepada saya.
0: Oh, masya Allah, mudah-mudahan diberikan kelimpahan rezeki ya bagi orang tersebut.
1: Amin.
0: Ya.
1: Iya Bu,
2: aku minta lagu apa itulah, siapa itu, unik kata-katanya.
0: Siapa tuh?
1: Siapa itu?
2: Ini dia kata-katanya unik, tapi kita nggak ngerti, cuman unik kata-katanya.
1: Judulnya ibu, judulnya apa gitu? Rayuan Perempuan Cinta, gimana?
2: Rayuan Perempuan Gila.
0: Oh, Rayuan Perempuan Gila.
1: Oh, Rayuan Perempuan Gila.
0: Nadine ya?
2: Oh, sebenarnya unik itu, tapi kita nggak ngerti maksudnya, maknanya.
1: Iya.
2: Unik kata-katanya gitu.
1: Kalau kita udah suka sama lagunya, pasti dengerinnya juga enak ya Bu ya?
2: Ya.
0: Oke, okay, Bu Alfasera nanti kita putarkan ya lagunya.
2: Iya, nanti aman-aman sih, kata-katanya itu kan sebenarnya kita mau, kita enggak tahu kemana dia tujukan, macam mana itu kan.
1: Iya.
0: Nanti kita bahas setelah lagu Rayuan Perempuan Gilanya kita putar ya.
2: Iya, siapa yang nyanyinya tuh?
0: Nadine Amizah.
1: Nadine Amizah.
2: Nadine Handika.
0: Amizah.
1: Amizah, Ibu. Oh. Iya, oke lah, baik, terima kasih Bu Alfasera.
2: Makasih semua-semuanya.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya, iya, amin.
2: Paden, selamat magang ya.
1: Iya, Ibu, terima kasih.
2: Semoga betah ya.
1: Amin, amin, amin.
2: Mudah-mudahan menetap, menetap lah, jangan cuma magang aja.
1: Amin, amin, robbal alamin. Iya, terima kasih, Ibu.
0: Terima kasih, Bu.
2: Iya, iya, sama-sama. Salam.
0: Waalaikumsalam,
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Bu Alfasera di Katamso tadi ya. Oke, terima kasih Bu Alfasera. Ternyata Bu Alfasera tergiur dengan sayur
5: genjer Kak Tami ini. Wajib dimasakin sih itu.
0: Wajib ya. Iya. Saya kan tadi udah habis loh. Soalnya kan dikit memang. Iya.
5: Dimakan pakai nasi hangat.
0: Nasi hangat-hangat kan. Aduh, mantep kali. Apalagi tadi temennya tuh ada sambal kerang, ada jengkol juga.
5: Itu sih yang paling enak tuh.
0: Suka jengkol?
5: Suka, tapi kalau direndang.
0: Oh, direndang. Ya. Enak sih, enak-enak. Terus pete suka gak?
5: Enggak.
0: Enggak. Kebalik.
5: Kebalik.
0: Sama-sama ya. Sama-sama bau maksudnya. Oke lah kalau gitu ya, kita putarkan lagi lagu yang sudah di request pendengar kita.
5: Iya. Yeah.
0: Ada 3 lagu yang akan kita putar ya. Untuk pendengar yang lain masih ada waktu. Untuk Anda yang mau bergabung silakan dari line telepon kita 8463116 atau WhatsApp 08116169.

0: Masih di Muterin Lagu Indonesia MLI.
1: Muterin Lagu Indonesia, mantap kali bah.
0: Ya, tadi ada dari Nadine Amizah, Rajuan Perempuan Gila. Oke, tadi Bu Alfa sempat tanya ya kan, itu liriknya sesuatu gitu loh.
1: Iya.
0: Ya. Apa ya yang maksud dari lagu ini gitu.
1: Jadi kan lagu ini tuh sebenarnya itu seorang wanita yang dia tuh merasa ketakutan kalau ditinggal kekasihnya. Nah, tapi dia juga itu satu sisi dia tuh mencintai laki-lakinya itu segila-gilanya, dia tuh mencintainya itu sepenuh hati, tapi juga ada rasa ketakutan kalau dia tuh mencintainya itu dengan secara ugal-ugalan kayak gitu. Memang maknanya dalam sih, Kak.
0: Ya berarti dia tuh menceritakan ini ya, rasa yang sebenarnya tidak aman ya, atau insecurity,
1: iya,
0: gitu ya. Ketakutan seorang perempuan untuk ditinggalkan oleh kekasihnya. Tapi kan
1: gitu,
0: semuanya ini kan hanya titipan ya.
1: Iya.
0: Jadi balik lagi sebenarnya ya, apapun yang ada dalam hidup kita saat ini yang kita punya ya, semuanya akan kembali ya. Walaupun akan ditinggalkan suatu saat nanti, ya anggap aja itu semua adalah titipan.
1: Iya, benar
0: ya.
1: Itu.
0: Oke, semoga bisa menjadi pembelajaran ya dari lirik lagu Nadine Amizah tadi ya.
1: Rayuan Perempuan Gila.
0: Karena ketidakpastian dan ketakutan itu ya wajar, ya kan? Namanya juga perasaan,
1: perasaan
0: ya.
1: Apalagi seorang wanita kan.
0: Butuh validasi, butuh penerimaan diri gitu ya. Tapi jangan sampai melupakan dan mencintai diri sendiri.
1: Yeah.
0: Oke, kita sapa dulu penelpon yang masuk ya. Halo MLI.
1: Halo MLI.
2: Halo MLI.
1: Muterin lagu.
2: Indonesia, mantap kali dong.
1: Mantap kali, Bang. Tapi suaranya kayak sedikit kecil ya, enggak terlalu dengar.
2: Ya, agak terlalu jauh ya suaranya ya. Tapi saya sudah tahu ini siapa. Ini
1: siapa
2: orang
1: ini?
2: Jauh sekali dari Sulawesi Selatan sana, Ica.
3: Iya.
2: Iya, apa kabar Ica?
1: Ica.
3: Alhamdulillah baik. Masih panas
2: ya. Sama nih, tadi agak-agak mendung ketutup awan ya mataharinya, sekarang udah cerah lagi nih.
1: Cerah lagi.
2: Iya, panas lagi nih di sini.
3: Tapi Ica masih di Makassar datang.
1: Gimana?
3: Masih di Makassar.
1: Iya, oke.
2: Ica masak apa hari ini?
3: Enggak masak.
2: Oh, hari ini beli aja makan siangnya.
3: Iya.
2: Apa tadi makan siang kan? Apa? Makannya apa?
3: Makannya mie goreng.
2: Siang-siang makan mie goreng.
1: Mie goreng, pedes-pedes makannya siang-siang.
2: Oh, pakai bakso.
1: Oh.
2: Mie goreng bakso. Ya.
1: Mie goreng bakso.
2: Ih, kok jadi pengen nih mie goreng bakso. Ya kan?
1: Karena di sini cuacanya mendung kan, mendung panas, mendung panas.
2: Apa tuh?
3: Mau nanya. Yang mana itu sayur? Sayur apa tadi kata Mi Ambirang?
2: Sayur genjer.
3: Yang mana itu?
2: Ada loh, coba Ica googling aja.
1: Enak banget itu.
3: Kalau di sini nggak ada dijual kali kayak gitu ya.
2: Sayur genjer. Harusnya sih ada ya, karena sayurnya ini sih universal ya, sayurnya ini.
1: Di sawah-sawah juga ada.
2: Di sawah-sawahnya.
3: Katanya itu di Medan. Kadang ada yang bilang ikan sambal itu yang mana sih? Ikan sambal, ikan bumbu gitu.
2: Ikan sambal?
3: Iya. Kadang ada yang bilang, aku tadi makan ikan sambal gitu. Yang mana ikan sambal?
2: Ikan sambal ya? Ikan sambal.
1: Ikan digoreng terus dikasih sambal gitu, cabai.
2: Lado.
3: Kalau di sini namanya ikan bumbu. Kalau sambal, ya sambal kayak sambal tomat, sambal petai gitu.
1: Oh.
2: Di sana ikan bumbu itu diapain bumbunya?
1: Bumbu
3: ya sama kayak itu, sama kayak sambal tapi...
1: cabai ya? Cabai di blender gitu?
3: Iya. Ya cabai banget.
1: Oh, sama. Cuma beda
2: ya,
1: namanya
2: ya.
1: Aja.
3: Sama, makanya aku bilang...
1: Oh, di sana ikan bumbu.
3: Kalau di Medan namanya ikan sambal, kalau di sini namanya ikan bumbu.
1: Iya, kalau kita mungkin di sini lebih kayak ikan pepes mungkin ya, bumbu.
2: Iya.
3: sambal terasi kayak gitu, sambal dabu-dabu. Namanya sambal.
0: Iya sih.
3: Ikan itu namanya ikan bumbu gitu.
0: Kalau kami, kalau kita sih
3: ikan balado.
0: Iya, kan? Iya, iya, benar-benar. Ya, kalau di Medan ini memang kita bilangnya ikan sambal ya, sambal. Sambal cabai merah,
1: cabai merah,
0: gitu.
1: Cabai hijau.
0: Nah, tapi sebenarnya ada juga sambal-sambal lain seperti sambal kecap, terus apalagi jenis-jenis sambal yang lain?
1: Sambal mata kayak gitu.
0: Iya, sambal terasi,
1: sambal jeruk.
0: Sambal pete itu dia berarti cabenya apa? Cabai. Cabenya apa?
3: Cabai.
0: Cabenya itu digiling atau di iris?
3: Sambal apa?
0: Sambal pete itu dia pakai cabai kan?
3: Sambal pete itu diulek sih cabenya. Diulek kayak gini pakai tangan.
0: Diulek pakai tangan, pedes dong tangannya.
3: Ada juga di blender gitu, tapi kalau petainya cuma di gini-gini aja, di apa namanya tuh?
1: Oh, kayak nggak halus gitu ya?
0: Dicacah ya kita
1: dicacah
0: bilangnya.
1: Dicacah gitu bilangnya kalau di sini.
3: Iya.
1: Enak itu sih, enak.
0: Iya. Apa kalau di sana tuh apa tadi sambal apa dabu-dabu?
3: Iya.
0: Sambal dabu-dabu tuh gimana?
3: Dipotong-potong aja kan.
1: Iya, jadi kayak cabenya tuh kata Mi, dia tuh potongnya tuh kayak potong-potong aja, potong-potong kayak nggak usah yang terlalu kecil-kecil gitu.
0: Oh gitu ya, sambal dabu-dabu ya.
1: Bawang merah juga kan?
3: Cabe, tomat, bawang merah. Sama
1: asal apa? Jeruk juga, jeruk.
3: Kalau jeruk nggak tahu.
0: Oh. Apa namanya asam?
3: Sambal dabu-dabu.
1: Iya, seger itu,
3: enak,
1: seger.
3: Ikan bakar, iya, soalnya. Lagi ulek cuma dipotong-potong aja, kita beri saja.
0: Iya.
3: Tomat, bawang merah, cabe, kasih kecap, dia kecap manis.
1: Iya, kasih cuka sedikit sih kayaknya.
3: Iya boleh juga.
1: Iya kan.
0: Oh berarti dia ada unsur asam-asam
1: iya,
0: gitu
1: asam-asam
0: ya?
1: Iya, asam seger gitu dia.
3: Iya, gitu. Yang bulat-bulat itu apa namanya itu?
0: Asam cekala.
3: Bukan, jeruk itu yang bulat-bulat itu kayak keriput-keriput itu kulitnya.
0: Hah?
1: Kayak apa?
0: Kemiri.
1: Bukan.
3: Jeruk itu yang bulat-bulat. Bulat kecil-kecil.
0: Jeruk kasturi.
1: Jeruk ya?
3: Tahu namanya jeruk purut.
0: Oh, jeruk purut.
1: Iya. Oke lah, ya, Kak Ica.
0: Ya.
1: Kak Ica hari ini mau diputar lagu apa ini Kak Ica?
3: Meli
1: Guslo.
0: Guslo yang mana?
3: Yang apa artinya cinta?
0: Apa artinya cinta?
1: Apa artinya?
3: Kalau kan kata Mi.
0: Ada.
3: Sudah ngerti di situ di poster
0: sih.
1: Oke, terima kasih Kak Ica dari Sulawesi.
3: Ya.
0: Oke, makasih Ica.
3: Ya.
0: Yuk.
3: Ya,
0: apa artinya cinta?
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, dari Ica tadi ya. Di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Bahas sambel.
0: Iya, tapi enak ya. Kalau makan tanpa sambel tuh rasanya ada yang kurang gitu ya. Raden gitu ya. Kalau makan
1: sama,
0: nasi tanpa
1: sama.
0: Ada sambel kurang.
1: Harus pedes sambelnya.
0: Harus pedes ya. Halo MLI.
1: Motor lagi Indonesia. Man.
4: Mantap.
1: Mantap kali,
4: Pak.
1: Iya, dengan siapa di sana ini, Bapak?
4: Ini Prigin.
1: Bang Prigin.
4: Iya.
1: Oh, Bang Prigin. Iya, Bapak lagi di mana ini?
4: Bromo.
1: Oh, di Bromo, dekat ya. Iya.
0: Oke, lagunya aja langsung mau.
1: Iya, lagunya apa, Bapak?
4: Lagu bebas ya.
0: Lagunya nih ada ST12 Puspa, Ungu Cinta Dalam Hati, ada Triad Kamu Aku, ada dari Denada dan Insan Tarore Karisma Cinta.
4: Dari yang pertama?
0: Yang pertama ST12 Puspa.
4: Satu lagi?
0: Ungu Cinta Dalam Hati, ada Rosa, aku bukan untuk
4: Ungu. Cinta Dalam Hati.
0: Yaudah, nanti kita putar ya.
1: Terima kasih, Bung Birgin.
0: Boleh.
4: Berapa orang?
0: Tiga.
4: Untuk ini, Karin Letu. Karin, apa kabar, Karin? Untuk ini, tadi dari Sulawesi ya?
0: Iya, loh.
4: Oh, artinya dari jawaban bisa dong, Sulawesi. Bisa, Pak, jawaban.
0: Bisa, kan? Bisa lah, bisa.
4: Bisa, jawaban Medang ya. Medang. Untuk mantan aku, yang sekarang udah sendiri namanya Iin. Aku lah sedih lah kamu udah ini sama suami kamu sedih Iin. Terus kalau di Medan nih di kecamatan aku juga yang di SM yang lagi ngajar di SMU Pancur Batu.
2: Oke, okay, nah pas tiga ya, tiga ada.
4: Ya, itulah.
2: Okay. Ya, makasih.
1: Oke,
2: okay,
1: makasih Bang Birgin. Oke.
0: Okay. Denny Prigin. Iya, semua mantan dia ya.
1: Iya, semua mantan. Agak banyak ya, banyak sih.
0: Iya, iya. Oke, okay, kita sapa lagi dari WhatsApp ini. Halo, MLI.
5: Mutarin lagu yang siap mantap kali, Bang.
1: Mantap kali, Bang. Dengan siapa di sana, Ibu?
5: Apa kabar, Mbak Tami?
0: Alhamdulillah, sehat. Burani apa kabar?
5: Alhamdulillah, saya selalu bahagia. Tertawa terus.
1: Raden gak ditanya ini, Ibu.
0: Ada Raden loh di sini, Burani.
1: Raden. Alhamdulillah baik Ibu.
5: Udah juga pernah ini Mbak Tami.
0: Oh, udah berapa kali sama Raden? Mm-hmm.
1: Ayo. Ya,
5: nah, barangkali udah 3 kali lah.
1: Oh, 3 kali. Iya.
0: Udah kayak makan ya 3 kali ya.
1: 3 kali sehari. Iya.
5: Mas Raden.
1: Ya, Bu sehat, sehat.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Bu Radni masak apa hari ini?
1: Sayur genjer juga.
5: Ayam dikeringin.
1: Oh enggak, ayam.
0: Ayam. Ayam Clio.
1: Ayam Clio.
0: Pakai iya, jengkol, enggak?
5: Kayaknya enggak eneng. Enggak.
0: Satu macam aja hari ini ya menunya ya.
5: Iya.
0: Eh bentar lagi Bu Rani ulang tahun loh tanggal 10.
1: Oh, iya.
0: Raden mau kasih apa?
1: Mau kasih doa terbaik sih pastinya.
0: Iya.
1: Panjang umur terus.
0: Iya,
1: sehat-sehat terus.
5: Kita bikin lembet.
1: Oh iya. Iya, dipermudah terus rezekinya ya, Ibu.
0: Amin. Bapak bikin lemet tadi kan? Kita tunggu ya tanggal 10 ya di RRI ya. Banyak di sini ada berapa nih ya? 1 ada 2 3. 1, 2, ada 1000 orang.
1: 1000 orang. Iya. Oke, Bu Radmi.
0: Tanggal 10.
1: Heeh, Bu Radmi siang-siang ini
5: sehat kan?
0: Sehat alhamdulillah. Yeah.
5: Nah, tapi orangnya dengan genjernya rasanya kepingin. Nanti mau suruh beli anak lah genjer.
0: Iya, enak itu, sayur genjer. Itu ya. Tumis genjer. Nasi panas-panas ya kan? Pakai ayam ayam Clio. Iya, pakai toco. Tami tadi masaknya pakai ini, pakai toco.
5: Enak lah.

0: ikat dapatnya dikit.
1: Dua suap aja barangkali. Aduh.
0: Iya gitu. Enak
1: Mbak
0: lah.
1: Tami. Barangkali lah masakan Mbak Tami hari ini. Apa lagunya nih?
0: Lagunya ada dari Denada dan Ihsan Tarori, Karisma Cinta. Ada Rosa, Aku Bukan Untukmu. Ada dari Syahrini, Sesuatu.
2: Sesuatu.
1: Aja Rosa aja lah.
0: Rosa ya.
2: Rosa.
0: Yeah. Oke, okay, Laburani, ditunggu lagunya ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Iya, ditunggu tanggal 10.
1: Ada aja Mbak Tami.
0: Iya.
1: Makasih Tami ya, kayak selalu.
0: Iya, Burani. Masalah.
2: Iya, amin.
1: Nah, nanti ngobrolnya band jam 3.
2: Iya, Ibu.
1: Enggak ke perempat.
2: Pro 4, Raden ini di Pro 1.
1: Oh, Pro 1 aja ya?
2: Iya, nanti 3 bulan, 4 iya, bulan lagi baru di Pro 4.
0: 2 bulan, 2 bulan ya?
1: Tugasnya hanya di Pro 1 aja.
0: Iya. Yeah.
2: Nanti ganti-gantian Ibu, 2 bulan, 2 bulan gitu.
1: Yeah. Makasih lah ya Mbak Tami sama Mas Radennya.
0: Sama-sama Bu Ratni.
1: Lancar-lancar rezekinya.
2: Amin.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Ratni di Martubung, terima kasih. Itu dia tadi ya, ibunda iya. tercinta kita. Bentar lagi ulang tahun loh yang ke-17 tahun. Iya, sweet 17 ya Bu Ratni. Iya. Masa apa nanti kita ya? Nasi urap ya?
2: Nasi urap kayaknya
0: nasi
2: ya.
0: Nasi urap atau nasi kuning?
2: Nasi kuning.
0: Nasi kuning. Apalagi ya? Bubur kacang hijau. Oh, enggak, bubur ini merah putih.
2: Merah putih.
0: Oke. Okay. Kita putarkan lagi lagu yang sudah dipilih ya. Ini ada Melly Goeslaw dengan Ada Apa Dengan Cinta. Masih ada waktu pendengar yang mau bergabung ya. Sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di
2: MLI Muteri Lagu Indonesia. Mantap kali, Bas.

0: untuk diriku.
1: Masih diputerin lagu Indonesia MLI, mantap Kalibah.
2: Mantap Kalibah.
1: Ya gak terasa ya sudah hampir jam 3 sore ya.
2: Iya benar.
1: Aduh,
2: Kak Tami.
1: Kalau berdua sama Raden tuh rasanya waktu sangat cepat sekali berlalu. Berbeda kalau misalnya kita sendirian ya.
2: Lama kali ya.
1: Oke, kita sapa lagi nih telepon kita ya. Halo okay. MLI.
3: Dari lagu Indonesia, mantap Kalibah.
2: Mantap Kalibah. Dengan bapak siapa ini dari mana?
3: Pak Tami Mas Raden.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bang Paris Indrayat nih.
2: Oh, Bang Paris, pendengar setia kita nih Bang Paris nih nampaknya.
3: Selalu monitor di Pro 1 terus.
2: Wis,
3: soalnya Pro 2 belum buka.
2: Gitu ya.
1: Jangan ganti channel terus ya, sini aja ya.
3: Apa, Mbak?
1: Jangan ganti channel.
3: Iya, pokoknya kalau Pro 1, Pro 2, Pro 4 enggak pasti. Cuma Pro 4 lagi menghilang.
1: Oh, lagi menghilang.
3: Kalau Pro 3 kan enggak mungkin orang enggak terima telepon, dia kan berita.
2: Iya, benar.
1: Ada juga sih momen-momennya.
3: Sekarang Pro 1, Pro 2 aja lah. Lompat sana, lompat sini kayak main ye-ye itu.
2: Siap.
3: Pak Tami.
1: Apa tuh?
3: Gimana kabar si Adi, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah, makin buncit.
3: Alhamdulillah, mantap. Berarti sukses dong.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Makin buncit gak tuh ya, kan?
3: Apa tuh?
1: Halo?
3: Apa, Mbak?
1: Apa tuh?
3: Enggak ada. Masa Mbak Boris tanya apa tuh, Mbak tanya apa tuh?
1: Enggak, dia macam apa gitu, lagi ngobrol ya sama orang ya?
3: Enggak ada. Ini cuma anak-anak sekolah baru pulang sekolah aja nih.
2: Mm-mm.
3: Masih dapat lagu, Mbak?
1: Masih.
2: Mbak Boris mau lagu apa hari ini, Bang?
3: Lagunya apa? Lagunya ini bisa. Apa ya?
2: Apa tuh?
1: Di list kita ada, yang di list ada.
3: Ma benar bisa, Mbak?
1: Maha benar? Enggak bisa.
2: Enggak bisa.
1: Dari sama. Religi tuh, Maha benar kan?
3: Bukan religi loh,
1: Mbak. Oh, bukan ya?
3: Bukan, judulnya aja Maha benar, rabinya bukan religi.
1: Oh, iya.
3: Salma Salsabila apa tuh yang nyanyi?
2: Salma?
1: Salma Salsabil, Maha benar ya?
2: Okay.
1: Nanti kita cari dulu ya.
3: Kalau itu gak bisa ini, Mbak, madu dan racun.
1: Madu bukan. Di tangan kanan.
3: Memang iya, cuma udah dipopkan sama ini di cover ulang cewek yang nyanyi Mbak, coba nggak tahu namanya.
1: Bukan tapi madu dan racun itu, dia madu dan garam.
2: Madu dan garam itu nggak bisa mempari.
3: Lama-lama lah ya. Kalau yang lama-lama, ya tapi yang lama-lama bukan lagu apa, ini aja lah. Apa? Dari Judika aja lah.
2: Apa tuh?
3: Sakit tak berkepi bisa?
1: Kasih.
3: Sakit tak bertepi.
2: Sakit tak bertepi. Iya, oke.
1: Cari dulu.
3: Kalau nggak bisa ganti lagi. Pokoknya sampai
2: bisa. Bisa.
3: Ya kan Mas Teguh? Mas Teguh, Mas Raden.
2: Iya, benar Bang Paris. Iya.
3: Ya kalau nggak diganti, ya jadi nggak ada lagu Bang Paris nanti.
1: Iya loh.
2: Ada loh Bang Paris.
1: Pokoknya ngambil saja nih. Kalau nggak ada Maha benar, Judika.
3: Kalau nggak ada, walaupun nggak apa-apa.
1: Kalau nggak ada siapa?
3: Kalau nggak ada Judika, Noah nggak apa-apa.
1: Noah tadi udah kita puter.
3: Udah apa nggak? Bang Bogel aja nyanyi nggak apa-apa ya?
1: Iya.
3: Kalau ini, kalau NPD udah diputer?
1: Udah.
3: KB udah ya kan?
1: Udah. Ini yang ini ada di list aja ini. Boleh?
3: Apa?
1: Yang ada di list kita ada juga nih.
3: Dari apa, di sepil gitu?
1: Enggak, ini ada di list juga nih. Udah kita siapin di sini lagunya. Yeah. Ada Denada, Insan Taruri, Karisma Cinta.
3: Dari sini, Mbak. Dari ST12 apa yang bisa diputar?
1: Puspa.
3: Puspa?
1: Iya. Yeah.
2: Puspa.
3: Ya udahlah, mainkan Puspa aja lah, Mbak.
1: Puspa aja ya. Biar joget-joget ya.
3: Iya, Puspa.
2: Oke, Bang Paris.
3: Sesuai apa ya? Ya udahlah, enggak jadi.
1: Cuman masih random nanti, kali jadi orang.
3: Takutnya nanti direkam pula sama Mas Raden ya, kan?
1: Enggak lah.
3: Udahlah, buatnya. Mbak, udah makan?
1: Udah loh.
3: Mas Raden?
2: Udah.
1: Kenapa mau bandarin kami?
3: Hah?
1: Kenapa kok nanya udah makan belum? Emang mau traktir kami?
3: Kalau bandar sih nggak masalah. Cuma jauhnya ini loh, Mbak.
1: Iya ya.
3: Jauh lah dari Percut ke RRI, jauh.
1: Oh, lagi di Percut nih posisi.
3: Ya?
1: Lagi di Percut.
3: Ya, jadi di mana orang belum digusur?
1: Loh, tapi bukannya Bang Paris di Cinta Rakyat?
2: Hmm.
3: Iya, kita pertanyaan kan pria satuan. Iya, cinta rakyat. Cinta rakyat sama sama juganya itu.
2: Iya, oke.
3: Tanya aja pria satuan.
1: Ya udah, nanti kita puterin lagunya ya.
3: Mm-hmm. Lagunya ada kan?
1: Ada.
3: Apa tadi kan?
1: Puspa.
2: Puspa itu ya, apa?
3: Maklum lah, namanya sepatu ya kan?
1: Sepatu.
3: Paru tua.
2: Bisa aja.
3: Pak Tami, Mas Raden, Mbak Sami itu. Saya kebelang hati-hati ya, Mbak ya, Mas.
1: Yo.
2: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo MLI.
2: Halo MLI.
1: Halo.
2: Kecil suaranya ya, redup.
1: Halo.
2: Boleh tolong didekati lagi speakernya, Bapak?
1: Sepertinya mendengar kita dari luar sih, dari luar provinsi. Soalnya suara kita delay tuh, ada muncul di sana mantul. Halo?
4: Luar sih.
1: Halo, MLI? Ya, terputus. Oke.
2: Ada lagi?
1: Halo, MLI?
2: Halo.
4: MLI?
1: Ya, siapa di mana?
4: Mutarin lagu Indonesia mantap kali bah.
1: Mantap
4: kali bah. Kak Tami.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Semalam bilangin ya, Bang Raden.
2: Oh, Bang, ini siapa ini? Raden lupa lah ini.
1: Ini orang Simpang Limun.
4: Semalam di belakang sama Pika dia bilang gitu, bawa.
2: Bawa Raden.
1: Sehat, alhamdulillah. Si Pak
4: alhamdulillah. Bang Cakra udah nyanyi?
1: Belum.
4: Ya udah Bang Cakra ya.
1: Yang mana?
4: Kekasih bayangan. Iya.
1: Suka yang berbayang-bayang ya.
4: Iya, banyak kan orang gila bayangan sekarang.
2: Bayang-bayang. Kekasih bayangan.
1: Oke, kita putarin kekasih bayangan ya.
4: Yoi, makasih ya Kak Tami.
1: Ya, sama-sama.
4: Sehat-sehat Kak Tami.
1: Sama-sama. Mama Rizky.
2: Iya, sama-sama. Iya, guys. Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mama Rizky di Simpang Limun ya.
2: Simpang Limun.
1: Kekasih bayangan katanya. Suka yang berbayang-bayang ya, tembus bayang.
2: Tembus bayangan.
1: Tembus bayang apa? Tembus pandang. Oke. Enggak terasa sudah hampir jam 3 sore kebersamaan kita di MLI siang ini ya, Raden.
2: Iya.
1: Itu tandanya kita harus berpisah dulu.
2: Iya.
1: Ya, karena kita mau apa nih? Mau apa?
2: Mau pulang.
1: Mau pulang dong ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, nanti di jam 3 sore kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Mozaik Indonesia Berjaringan ya. Kalau gitu Tami pamit undur diri. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung di MLI. Jangan lupa dengerin MLI setiap harinya dari pukul 13.30 sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Tami pamit
2: undur diri dan juga Raden pamit ya. Undur diri.
1: Terima kasih, bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk mengawali kebersamaan kita ya, di awal bulan Oktober, tepatnya di hari Kamis kali ini, nantinya kita juga akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional untuk minggu ini. Nantinya akan ada RRI Bandung, RRI Bufendigo, RRI Sibolga, dan juga RRI Cirebon. Nantinya kita akan dipandu dengan hostnya ada Dede Firdaus. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: 0879-727-912 Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Di siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus di Beranda Sacita Berjaringan Nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026 saya akan menemani Anda 1 jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung, ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
3: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
2: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
3: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu, si anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa-apa. Karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
2: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
4: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasaan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
5: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering ganjaran kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
4: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
5: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang sosial media.
4: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
2: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
4: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam teman cerita anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan membantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
5: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak giniin. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif atau kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
4: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut. Karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
2: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, S.P.S.I. Beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan

0: seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologi secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
1: Jadi trauma gitu ya. Begitu ya.
0: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul dan lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
1: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
0: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
1: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
0: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
1: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
0: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
1: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
0: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
1: Secepatnya ya harusnya. Ya.
0: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bu Vendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bu Vendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bu Vendigul yang profesional.
1: apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi.
1: Okay.
0: Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bu Fendi Gul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT PPA. Saya harap kedepannya Bu Fendi Gul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Dengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
3: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
5: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
6: Halo.
5: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
6: Jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016, di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya. Misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
5: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
6: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang.

0: kita bilang oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja, bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
1: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
0: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
1: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu apalagi orang-orang terdekat dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
0: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
1: Berarti terlihat gitu ya?
0: Iya, pasti terlihat.
1: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
0: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
1: lebih murung gitu.
0: Benar, benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
1: Jadi untuk di kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
0: Ya. Kalau untuk di kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan.

0: terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Oh, tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
1: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
0: Iya benar. Ya.
1: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
0: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya ku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
1: ada benar
0: gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu Satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu Tiara sih tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal dari pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asa Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, di sini inilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba cewek itu contohnya ya, perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi wah apa sih so alim banget, apa sih baperan banget, agak asik lu, nggak asik lu. Nah itu
2: mendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, ya, seperti betul. Kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih.

0: Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Didi Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Mempertahankan Pancasila itu dengan mengisi kemerdekaan ini, ya tentu dengan bekerja keras.
2: Jadi harapannya ini bisa menjadi salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang ya untuk mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka.
0: Sari berita, peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Simalungun menjadi momentum mengenang perjuangan Letda Sujono dalam peristiwa Bandar Betsi tahun 1965. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggelar kegiatan job fair dengan melibatkan 30 perusahaan. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Salsabila Rania. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila berlangsung di Tugu Letda Sujono, Bandar Betsi, Kabupaten Simalungun pagi tadi. Untuk mengenang perjuangan dalam peristiwa tahun 1965, berikut laporan langsung rekan kami, Raihan Putri.
3: Ya, baik pendengar, peringatan Hari Kesaktian Pancasila Provinsi Tugu Letda Sujono di Kebun PTPN 4 Regional 1, Bandar Betsi, Kabupaten Simalungun pada pagi tadi. Upacara dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara yakni Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya. Upacara diikuti oleh personel TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Kepolisian dan Brimob, anggota Pramuka, Pelajar, Aparatur Sipil Negara, Organisasi Kepemudaan serta tamu undangan dan disaksikan oleh masyarakat setempat. Pelaksanaan upacara di Tugu Letda Sujono sekaligus menjadi momentum untuk mengenang Letda Sujono yang gugur dalam peristiwa Bandar Betsi tahun 1965. Usai upacara, peserta juga menyaksikan drama teatrikal yang menggambarkan kembali peristiwa yang dipersembahkan oleh warga setempat. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengaku terharu menyaksikan drama tersebut. Menurut Surya, peristiwa Bandar Betsi menjadi pelajaran bagi generasi muda untuk mempertahankan Pancasila dengan mengisi kemerdekaan melalui kerja keras, menaati peraturan dan perundang-undangan. Surya menambahkan upaya tersebut penting untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia agar tidak terganggu oleh berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.
1: Generasi muda mempertahankan Pancasila dengan mengisi kemerdekaan ini, ya tentu dengan bekerja keras, patuh terhadap peraturan dan undang-undangan, apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Ini aja.
3: Ya, sebelumnya pendengar, pada upacara ini juga diikuti dengan kegiatan peletakan karangan bunga di Tugu Letda Sujono dan pemberian tali asih kepada keluarga Letda Sujono. Demikian laporan langsung dari saya, Raihan Putri, melaporkan.
0: Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Terdampak Bencana kembali menggelar aksi di Padang Sidimpuan menuntut penyaluran bantuan pemerintah pusat yang dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Berikut laporan Muaf dan Jega.
4: Gelombang kedua aksi unjuk rasa kembali terjadi di Kota Padang Sidimpuan. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Terdampak Bencana mendatangi kantor Wali Kota, DPRD, dan Kejaksaan Negeri Kejari. Sempat terjadi perdebatan alot di depan kantor Wali Kota. Pengunjuk rasa kecewa dan menolak argumen juga negosiasi dari sejumlah pejabat yang mengaku sebagai utusan Wali Kota, di antaranya staf ahli, Kalaksa BPBD, dan Kepala Dinas Sosial. Pengunjuk rasa terus memaksa kehadiran Wali Kota Letnan Dali Munte di lokasi aksi untuk menjawab semua tuntutan masyarakat terkait dengan transparansi bantuan bencana bernilai ratusan miliar rupiah.
5: Pertanyaan saya sederhana, ada nggak disposisi saudara datang kemari untuk meminta ini menyambut ini? Kalau nggak ada secara administrasi, balik ke sana.
6: Ayo, balik ke sana. Kami tidak mendengarkan celoteh dan ceramah saudara di sini, tapi kami meminta pertanggungjawaban pemerintah. Wali Kota Merpimbuan, mana ya? Kurangnya.
4: Situasi yang sama juga terjadi di kantor DPRD Padang Sidimpuan. Pengunjuk rasa yang ditemui Sekretaris Dewan juga memaksa unsur pimpinan legislatif untuk turun langsung menjawab keluhan masyarakat. Upaya negosiasi Sekwan Roy Susanto Siagian juga tidak berhasil, meski sempat melontarkan janji di hadapan pengunjuk rasa untuk segera memfasilitasi agenda rapat dengar pendapat RDP dalam waktu dekat ini seputar alokasi anggaran bantuan bencana.
7: Sudah kita pastikan tadi.
8: Berarti oke. Abang sudah memastikan.
9: Kami tunggu sampai hari Jumat kalau memang tidak ada RDP, kayak mana?
7: Namanya kita kan
4: ala. Di sela-sela aksi unjuk rasa, Wati Siregar mendesak Pemkot Padang Sidimpuan untuk segera mendistribusikan dana bantuan pasca bencana bersumber dari pemerintah pusat. Bantuan itu, kata Wati, sangat bermanfaat bagi mereka sebagai penyintas bencana untuk memperbaiki rumah yang rusak dan kebutuhan keluarga.
10: Cuma bantuan-bantuan itu, sama minyak, telur 2 biji, yaudah. Apa itu? Sementara kerusakan orang banyak, lain mana ada dapat? Ketimbang tidurlah. Mungkin udah selesai itu dan segini. Itulah apalah kereta.
4: Selain kantor wali kota dan DPRD, pengunjuk rasa juga mendatangi Kejari Padang Sidimpuan. Di kantor Kejari, pengunjuk rasa disambut Kepala Subbagian Intelijen Kejari, Heri Kaban, sebelum akhirnya pengunjuk rasa membubarkan diri yang dikawal pihak kepolisian. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali menggelar job fair dengan melibatkan 30 perusahaan untuk memperluas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran. Berikut laporan Ilham Daulay.
11: Mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka.
12: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali menggelar job fair 2026 dengan melibatkan 30 perusahaan. Hal ini sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran terbuka. Bupati Deli Serdang Asriuddin Tambunan mengatakan job fair kedua ini diinisiasi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Ia berharap job fair kedua bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pentingnya menyelaraskan pendidikan dan kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja.
11: Supaya mereka bisa lebih berpunya peluang ya untuk berkompetisi ya. Jadi harapannya ini bisa menjadi salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang ya untuk mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka dan menciptakan seluruh lapangan-lapangan kerja. Karena kalau tanpa kerja pendapatan nggak ada, arahnya lebih banyak negatif. Jadi kita berharap dengan banyak orang kerja lebih positif berpikir, lebih cinta dia sama bangsa ini.
12: Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan memetakan kebutuhan tenaga kerja agar masyarakat dapat mempersiapkan pendidikan dan keterampilan yang sesuai. Kesempatan kerja dalam job fair lanjutnya diperuntukkan terutama bagi warga lokal yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Deli Serdang. Kebijakan tersebut menurutnya merupakan bentuk prioritas pemerintah daerah terhadap tenaga kerja lokal. Ia juga meminta pencarian kerja yang belum berhasil menjadi pengalaman tersebut dan sebagai bahan evaluasi dengan mencari tahu kompetensi yang dibutuhkan perusahaan dan meningkatkan kemampuan untuk kesempatan berikutnya. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Ratusan warga desa Bagan Asahan Baru, Kabupaten Asahan menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih KNMP yang sempat diwarnai ketegangan dengan Satpol PP. Berikut laporan langsung Hendra Syaputra.
13: Baik, pendengar, saat ini kondisi masyarakat dan Satpol PP masih beradu argumen. Sebelumnya, masyarakat desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, menolak rencana pemerintah melakukan pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih yang berada di Dusun Ampat, Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Sebanyak 38 kakak yang berada di Desa Bagan Asahan ini melakukan penolakan. Menurut pengakuan warga tadi, bahwa dengan adanya pembangunan kampung KNMP nanti bakal memutus mata pencarian para nelayan. Nah, sebelumnya pada tanggal 2 September 2026 kemarin, pemerintah kecamatan dan pemerintah Kabupaten Asahan sudah melakukan sosialisasi atau pertemuan dengan masyarakat bahwa pemerintah akan memberikan kompensasi. Namun kompensasi diberikan oleh pemerintah sebesar Rp500.000. Masyarakat menolak. Nah, dalam pertemuan tadi masyarakat meminta kepada pemerintah, kompensasi yang mereka minta adalah sebesar 3 juta rupiah per kakak. Namun hal tersebut ditolak. Nah, sampai saat ini pantauan di lapangan, masyarakat masih ramai di lokasi dengan dikawal oleh satuan polisi pamung praja dari Polres Asahan dan Lanal TBA. Situasi tadi pada pukul 15 pas tadi, 00.00 tadi sempat terjadi saling tolak antara massa dengan satuan polisi pamung praja karena tadi Satpol PP berencana akan menghancurkan beberapa rumah namun ditolak oleh masyarakat. Kemudian kondisi kembali kondusif setelah perwakilan masyarakat menyampaikan apa yang mereka harapkan. Nah, sejauh ini masih terjadi penolakan oleh ratusan masyarakat baik dari kaum mama dan ayah-ayah dari jumlah nelayan. Jadi rencananya di Dusun Empat ini akan dilakukan pembangunan. Aksi ini masih dilakukan pengawalan oleh pihak satuan polisi Pamung Praja, Polres Asahan, dan Lanal TBA. Kondisi saat ini masih terjadi saling dorong antara satuan polisi Pamung Praja dengan pemerintah. Nah, saat ini pendengar bahwa masyarakat dan pemerintah kecamatan dan pemerintah Kabupaten Asahan masih melakukan negosiasi terkait kompensasi yang dipinta oleh masyarakat. Demikian dari Tanjung, dari Desa Bagan Asahan, Kabupaten Asahan, Hendra Saputra melaporkan.
14: Nilai tukar petani.
15: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Utara mencatat nilai tukar petani pada September 2026 naik 0,64% dibandingkan bulan sebelumnya. Berikut laporan Ulfa Nadira.
16: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun.
17: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung.
14: Nilai tukar petani Provinsi Sumatera Utara pada September 2026.
18: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Sumatera Utara pada September 2026 tercatat sebesar 157,97, meningkat 0,64% dibandingkan Agustus 2026. Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Dadan Supriyadi, mengatakan peningkatan tersebut dipengaruhi indeks harga yang diterima petani yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani. Indeks harga yang diterima petani pada September 2026 sebesar 202,97, meningkat 1,48%, dan indeks harga yang dibayar petani meningkat 0,84% menjadi 128,49. Peningkatan NTP terjadi pada sejumlah sektor, yakni tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan peternakan.
14: Nilai tukar petani Provinsi Sumatera Utara pada September 2026 tercatat sebesar 157,97, meningkat sebesar 0,64% dibanding dengan bulan Agustus 2026. Subsektor tanaman hortikultura meningkat sebesar 4,49%, dari 95,95 menjadi 100,26. Subsektor tanaman perkebunan rakyat meningkat sebesar 0,76%. Peternakan meningkat sebesar 1,08% dari 92,50 menjadi 93,50.
18: Lebih lanjut, Dadan mengatakan, selain NTP, nilai tukar usaha petani atau NTUP pada September 2026 juga meningkat 1,24% menjadi 162,85. Kenaikan terjadi karena indeks biaya produksi dan penambahan barang modal meningkat 0,24% menjadi 124,63. NTUP mengalami kenaikan pada tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan tangkap. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Jumlah siswa SD Negeri Sanawuyu di Nias Utara terus mengalami penyusutan akibat akses jalan yang sulit. Berikut laporan Muniali Harefa.
16: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun.
17: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Sutara, kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
16: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini, pada penduduk sebenarnya di sini, Pak. Tapi pada merantau semua, karena keterbatasan pembangunan, seperti pengangkutan hasil bumi, jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Ya. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini, dan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
17: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
19: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
17: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Medan Zaki Yudin Harahap menyebut angka perceraian di Kota Medan meningkat dari sekitar 3.500 kasus pada 2024 menjadi 3.800 kasus pada tahun 2025. Ia mengingatkan pasangan suami istri untuk menjaga komitmen dan kebersamaan dalam membangun rumah tangga. Zaki Yudin juga menegaskan persoalan ekonomi sebaiknya tidak menjadi alasan utama untuk mengakhiri pernikahan. Ia juga mengajak pasangan menjaga kehormatan pernikahan serta bersama-sama menjalankan tanggung jawab terhadap anak. Pesan tersebut disampaikan Zaki Yudin saat menghadiri acara nikah massal yang dirangkaian dengan milad ke-25 pengajian An-Nisa. Dalam kegiatan itu sebanyak 23 pasangan mengikuti pernikahan massal yang berlangsung di Medan Rabu kemarin. Pemerintah Kota Pematang Siantar mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi pasar modal. Berikut laporan Andreas Purba.
20: Semoga kegiatan edukasi pasar modal tahun 2026.
21: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi membuka kegiatan edukasi pasar modal tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Pematang Siantar pada Rabu kemarin. Wesley menyebut kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan dan mengenal pilihan investasi. Ia pun mendorong agar kegiatan ini dapat mendorong masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku UMKM, agar lebih bijak dalam mengelola penghasilan dan mengembangkan usaha. Ia juga menyoroti pentingnya memahami risiko investasi, serta memilih layanan keuangan yang legal agar masyarakat terhindar dari penipuan.
20: Semoga kegiatan edukasi

0: yang semakin cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan edukasi pasar modal Kota Pematang Siantar tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
1: Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar, Sarida Manik, mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari PNS muda, pelaku UMKM, penggerak PKK, dan Bayangkari. Ia menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja TPAK di 2026 untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi. Andreas Purba melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Salsabila Radia, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, Karel Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Di hari pertama di bulan Oktober kali ini, bagaimana kondisinya pendengar? Apakah memang bahagia ya, ceria, sumringah? Atau mungkin karena awal bulan gitu ya, kita sudah tahu ini gaji kita harus dibagi-bagi dengan apa-apa saja yang harus kita keluarkan gitu ya. Tapi walaupun mungkin seperti itu adanya, kita jangan pusing-pusing ya pendengar, tetap kita harus bahagia, semangat menjalani hari-hari, kita harus tetap punya banyak alasan untuk tetap ceria dan bahagia tentunya. Nah tapi hari ini ya, bertepatan di tanggal 1 Oktober, ternyata hari ini merupakan Hari Kopi Internasional juga nih pendengar. Selain Hari Kesaktian Pancasila, ternyata hari ini adalah Hari Kopi Internasional, yang dimana dengan mengangkat kopi dan juga berbagai hal yang berkaitan dengan kopi, yang salah satunya ternyata punya dampak dari mengkonsumsi kopi terhadap kesehatan jantung kita ya, yang masih menjadi perhatian dan juga diteliti dalam berbagai penelitian. Nah, mengutip dari laman Kementerian Kesehatan, konsumsi kopi berkaitan dengan kesehatan kardiovaskular, yang dimana dampaknya dapat berbeda dengan berdasarkan jumlah konsumsi, jenis kopi, dan juga cara penyajiannya. Jadi dalam kaitannya dengan tekanan darah, konsumsi 1 hingga 3 cangkir kopi sehari itu berkaitan dengan penurunan risiko hipertensi pada non-perokok. Tapi hubungan tersebut tidak ditemukan dalam perokok dan juga penelitian dari cohort yang dilakukan di Brazil ternyata pendengar. Jadi selain tekanan darah, kopi ini juga dapat mempengaruhi kadar kolesterol, terutama berdasarkan cara penyajiannya. Jadi kopi tanpa filter yang mengandung bitterpen yang dapat meningkatkan kadar kolesterol total. Sementara itu penyaringan menggunakan kertas itu dapat mengurangi kandungan bitterpen dalam kopi. Jadi kopi tanpa filter mengandung sekitar 7,2 mg bitterpen per cangkir, sedangkan kopi filter itu sekitar 0,02 mg pendengar. Dan lebih lanjutnya, hubungan konsumsi kopi dengan penyakit jantung koroner masih menunjukkan hasil penelitian yang beragam. Jadi penelitian dari Rodriguez pada 2018 menemukan konsumsi 3 hingga 5 cangkir berkaitan dengan penurunan resiko kardiovaskular sebesar 15%. Nah, untuk kondisi tertentu, konsumsi kopi juga perlu diperhatikan oleh orang yang hipertensi berat. Jadi penelitian American Heart Association pada 2022 itu menemukan konsumsi 2 cangkir atau lebih sehari berkaitan dengan risiko kematian. Jadi untuk diketahui, International Coffee Organization juga meluncurkan Coffee Mart Intelligence Platform di Geneva, Switzerland. Di mana ini menjadi perhatian yang cukup ramai ya, karena dengan mengkonsumsi kopi, perkembangan industri kopi juga terus mendapatkan perhatian global pendengar. Ya, jadi mungkin untuk Anda semua ya yang pecinta kopi, yang mengkonsumsi kopi setiap harinya, atau mungkin mengkonsumsi kopi dalam satu hari itu lebih dari satu kali atau bahkan lebih dari tiga kali ya, ternyata ada berbagai penelitian juga yang menyebutkan bahwa dengan mengkonsumsi kopi dengan jenis, cara penyajian ya, dan juga orang-orang tertentu ternyata dapat katanya dapat menghindarkan kita dari penyakit kardiovaskular. Tapi ada juga penelitian yang terus dikembangkan yang mengatakan bahwa ada juga yang dapat meningkatkan penyakit juga untuk beberapa orang ternyata. Jadi mungkin ya kita kalau misalnya mau minum kopi bisa kita konsultasikan dulu juga ya terhadap ke tenaga kesehatan. Kalau misalnya mungkin kita punya penyakit dan juga tentunya kita juga harus bisa memilih-milih kopi mana gitu ya yang cocok untuk kita konsumsi, yang tidak berlebih gulanya mungkin ya, ya memang kopi pure kopi seperti mungkin americano, espresso gitu ya kita santap setiap harinya. Dan juga sekarang ya kalau misalnya mungkin

kita sering melihat di sosial media, ya kan? Menteri Kesehatan kita ya Pak Budi Gunadi Sadikin itu sering membagikan tips memilih kopi yang cocok ya untuk kita konsumsi. Nah, jadi ada di beberapa outlet penjualan kopi yang memang mereka sudah memberikan label grade-gradenya gitu ya. Jadi kadar gizinya juga sudah dicantumkan gitu ya. Jadi kita bisa memilih kopi mana yang memang bisa kita konsumsi dan tentunya baik untuk kesehatan kita pendengar. Jadi kita juga yang harus tetap wise enough ya, tetap bijaksana untuk memilih apa saja yang harus kita konsumsi. Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan sore ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Medan, warga Kisaran dan Medan. Domino's Pizza resmi membuka gerai di Sumatera Utara. Tidak hanya satu, tapi dua gerai. Gerai pertama Domino's Pizza Kisaran dibuka tanggal 30 September di Jalan Imam Bonjol nomor 159, 160 Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan Regency, Sumatera Utara, 21223. Dapatkan diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promo. Dan untuk gerai kedua, Domino's Pizza MMTC Pancing dibuka tanggal 1 Oktober di Jalan Pancing Komplek MMTC, Medan Mega Trade Center, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dapatkan diskon 40% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promosi. Saatnya kumpul bareng keluarga dan teman sambil menikmati pizza lezat dari Domino's Pizza. Ada promo pembukaan yang sayang banget kalau dilewatkan. Mau lebih praktis? Tinggal unduh aplikasi Domino's Pizza dan pesan kapan saja. Informasi dan pemesanan juga bisa melalui call center 1500-366. Yuk segera datang dan rasakan kelezatannya. Dan juga lupa, jangan lupa borong. Mantap kalibah, Domino's Pizza ini bukan pizza biasa.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Pendengar masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik akan terus hadir menemani Anda di sore hari ini. Buat Anda juga ya yang sudah pulang beraktivitas di sore hari ini, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Salsa masih akan menemani kebersamaan kita di sore hari ini dengan lagu-lagu enak dan juga informasi terkini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Medan, warga Kisaran dan Medan. Domino's Pizza resmi membuka gerai di Sumatera Utara. Tidak hanya satu, tapi dua gerai. Di mana gerai pertama, Domino's Pizza Kisaran dibuka tanggal 30 September di Jalan Imam Bonjol nomor 159-160, Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan Regency, Sumatera Utara. Dapatkan diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promo. Dan untuk gerai kedua Domino's Pizza MMTC Pancing dibuka tanggal 1 Oktober di Jalan Pancing Komplek MMTC Desa Medan Estate Kecamatan Percut Setuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Dapatkan diskon 40% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promosi. Saatnya kumpul bareng keluarga dan teman sambil menikmati pizza lezat dari Domino's Pizza. Ada promo pembukaan yang sayang kalau misalnya dilewatkan. Mau lebih praktis? Tinggal unduh aplikasi Domino's Pizza dan pesan kapan saja. Informasi dan pemesanan juga bisa melalui call center di 1500-366. Yuk segera datang, rasakan kelezatannya dan borong. Mantap kali bah, Domino's Pizza, ini bukan pizza biasa, ini wowza.

Pendengar, kesibukan bekerja dan menjalani aktivitas sehari-hari sering membuat seseorang itu mengabaikan kebutuhan gizinya mereka ya. Padahal, pola makan seimbang itu dapat membantu tumbuh untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas hariannya kita. Jadi dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, gizi seimbang mencakup beragam zat gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Di mana penerapannya juga memperhatikan jenis makanan, jumlah porsi, dan jadwal makan yang teratur. Jadi Kemenkes menganjurkan penerapan pola makan seimbang melalui panduan isi piringku. Dengan setengah piring berisi sayur dan buah, sementara itu setengah bagian lainnya diisi dengan makanan pokok dan juga lauk pauknya. Jadi agar lebih praktis, seseorang dapat menyusun rencana menu sebelum memulai aktivitas hariannya mereka. Dan perencanaan ini dapat membantu untuk menyiapkan bahan makanan dan mengurangi kebiasaan memilih makanan secara terburu-buru. Jadi menyiapkan bekal dari rumah juga dapat membantu menjaga keseimbangan menu hariannya kita. Jadi pilih makanan pokok, sumber protein, sayuran, dan buah agar bekal kita mencakup kelompok pangan yang beragam. Kemenkes juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyesuaikan pilihan makanan pokok dengan kebiasaan dan ketersediaan pangan setempat. Jadi sumber protein juga perlu hadir dalam menu sehari-hari kita untuk melengkapi kebutuhan gizi. Dan dilansir dari laman World Health Organization, pola makan sehat mencakup konsumsi beragam sayuran, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh. Jadi jenis-jenis makanan tersebut itu membantu melengkapi asupan vitamin, mineral, dan juga serat kita. Jadi selain mengatur makanan, seseorang juga perlu membiasakan diri untuk minum air putih yang cukup sepanjang hari. Jadi membawa botol minum sendiri dapat membantu mengingat kebutuhan cairan saat bekerja dan juga bepergian. Pola makan yang seimbang juga perlu berjalan bersamaan dengan kebiasaan hidup yang sehat lainnya. Jadi Kemenkes juga menganjurkan aktivitas fisik rutin, menjaga berat badan, dan menerapkan kebersihan sebelum makan, pendengar.

Pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kali ini tentunya akan kami hadirkan lagu-lagu religi yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama dengan Ustadz Zulfadli Dalimun TST. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustaz Zulfadli Dalimunti ST yang akan membawakan topik persiapan orang bertakwa totalitas. Sebelumnya akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Naml ayat 15 hingga 16 yang akan dibacakan oleh Saiful Fa'i. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bundaku serta sahabat RRI yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu alimun bilmuttaqin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sadrana wa yasir lana amrana. Wahlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capstar RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah. Satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di Surah At-Taubah di ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aradul khuruj la'addulahu 'uddatan walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Sadaqallahul azim. Jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, akan berbeda persiapan antusias antara kaum pembohong terhadap agama Allah, kafir dan munafik, dengan orang yang bertakwa, yang ikhlas menyembah Allah dan Rasulnya. Kata Allah, ya, walau aradul khuruj, ketika mereka mau khuruj, ya, mau berangkat keluar, ya, mau ke medan perang, mukanya kelihatan serius, tapi dalam hati ece-ece. Nah, yang penting ada persiapan, guys, gitu ya. Ada persiapan kawan nampak, ya kan. Jangan nampak kali kita nggak mau berangkat, ya. Yang penting ada persiapan. Tapi kalau orang bertakwa, ya, mereka punya moto, man arafa bu'da safar fasta'idda. Ketika engkau tahu jauhnya perjalanan, maka bersiap-siaplah. Maka orang beriman, orang bertakwa akan mempersiapkan segalanya secara baik, ya, dengan persiapan yang tentunya apa yang dibutuhkan dalam perjalanan peperangan tersebut, perjuangan tersebut. Oleh karenanya kata Allah, Allah menghinakan mereka, ya, wa qilaq udu, udah duduk-duduk aja lah, nggak usah pula repot-repot kali, ya kan, mal qaidin, duduk-duduk aja bersama orang yang suka duduk-duduk, tidur-tiduran, malas-malasan, ya. Jadi September, ya, menuju Oktober, ada pasca pemberontakan PKI menuju, ya, Indonesia yang damai. 1 Oktober menjadikan Indonesia damai karena ternyata para santri dan para habaib asatiz melihat Indonesia sudah gawat darurat. Jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak bertuhan. Maka diambil alihlah atas dasar asas kita Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka direbutlah Indonesia itu dan dikembalikan dia kepada asas yang semestinya, yaitu kita bertuhan, negeri yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadir bersama kita untuk kajian selanjutnya ada Ustaz Sahrul Idrus MA selaku Wakil Ketua IKD Sumatera Utara. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian rahmati Allah, Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa tanda utama kejujuran niat seorang dalam perjuangan atau ibadah adalah persiapan, uddatan. Jika orang-orang munafik itu benar-benar bermaksud ikut berperang bersama Nabi, mereka pasti sudah mempersiapkan perbekalan, senjata atau kendaraan sejak jauh hari. Jadi ketiadaan persiapan menunjukkan bahwa alasan-alasan yang mereka ajukan untuk tidak ikut hanyalah dalih buatan. Ya, ya begitu juga kalau kita melihat sekarang ini. Kalau dulu mungkin perangnya bentuk seperti itu. Kalau sekarang kita melihat lebih daripada perang ekonomi, perang pemikiran. Ya, nah jadi bagi kita sebenarnya umat Islam, orang-orang yang ingin misalnya merusak generasi, ya kalau kita lihat sekarang narkoba itu apa semualah, ya kita melihat. Nah kita harus juga siap. Ya, kalau dulu persiapan senjata, kita sekarang siap intelektual kita. Medsos, bagaimana supaya kita bisa menetralisir daripada buzzer-buzzer yang ingin merusak, misalnya seperti itu. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang kalau memang dia mau berjuang, dia persiapkan itu. Kemudian kita melihat di ayat ini ya adalah kebencian Allah terhadap orang-orang yang tinggal tadi itu, orang-orang munafik tadi itu. Ya, bagaimana Allah memutuskan keinginan mereka untuk ikut serta. Jadi kalau kita melihat ya, Buya Hamka dalam tafsirnya mengatakan ini adalah bentuk hukuman moral. Jadi Allah tidak menyukai kehadiran orang-orang yang ragu-ragu dan bermuka dua di dalam barisan kaum mukminin. Ya, nah, jadi tinggallah kamu ya, bersama orang-orang yang duduk tadi ya, duduk-duduk seperti itu. Nah, maka oleh karena itu para pendengar sekalian, jadi kita melihat bahwasanya ya orang-orang yang tidak mau mempersiapkan dirinya untuk berjuang, ini adalah orang-orang yang memang di hatinya itu ada penyakit. Dan ini juga lah kita melihat sebenarnya orang-orang munafik ini yang selalu menjadi duri dalam daging dalam perjuangan negara kita Republik Indonesia. Yang mana kita tahu perjuangan PKI yang pemberontakan tahun 65 kita melihat itu adalah karena adanya orang-orang munafik yang mereka menjadi duri dalam daging dalam pembangunan Republik ini. Maka oleh karena itu para pendengar sekalian, jangan sempat kita ya. Jangan kita ikut merusak. Nah kalau sekarang tuh saya melihat narkoba. Ya bagaimana narkoba itu disusupkan ke dalam generasi-generasi kita. Janganlah kita pun ikut-ikut dikarenakan memang kita mengambil keuntungan yang sesaat, maka kita korbankan generasi kita. Itu sama dengan artinya kita menghancurkan negara ini. Oleh karena itu berhati-hatilah kita para pendengar sekalian, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita apa yang kita harap-harapkan, negeri Indonesia ini yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri aman dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita gapai. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita Ustazul Al-Kiram selaku praktisi relawan dari Rumah Yatim Ar-Rahman. Ada Ustaz Adanawi SPDI pada beliau. Faliyat tafadhal masykuran.
2: Sahabatku, sahabat inspirasi RRI yang Allah muliakan, bukti kebohongan yang terdapat penjelasan dari surah atau ayat 46 ini, orang-orang munafik sebenarnya tidak berniat untuk berperang. Jika mereka benar-benar ingin berangkat, mereka tentu sudah menyiapkan perlengkapan-perlengkapan dan kendaraan sejak awal. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keberangkatan mereka karena keberadaan orang munafik di barisan kaum muslimin hanya akan membawa kerusakan, memecah belah dan menyebarkan ketakutan. Pelemahan niat juga terdapat pada orang-orang munafik tersebut. Sebagai bentuk penjagaan bagi orang beriman, Allah membuat hati mereka malas, berat dan ragu-ragu untuk ikut perang, sehingga mereka tetap tinggal di rumah mereka masing-masing bersama golongan yang uzur, anak-anak, wanita dan orang sakit. Tidak ikut sertanya orang munafik adalah sebuah karunia yang berlindung terdiri bagi pasukan Islam agar barisan tetap bersih dan solid tanpa provokasi. Di sini kita lihat bahwasanya banyak cobaan-cobaan, teman-teman, keraguan-keraguan dari orang-orang munafik untuk berperang. Semoga Allah muliakan kita keberkahan untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak musibah. Bentuk berjihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 46, yaitu ketiga pergian munafik ke medan perang tidak perlu ditangisi. Karena itu satu kebaikan yang diinginkan Allah bagi mukmin. Banyak hal yang tidak perlu ditangisi dalam dunia ini, karena setelah itu akan ada kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab, sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfardi Dalimunte selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

Pendengar masih bersama saya menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian segmen-segmen menarik dan juga info-info terupdate, lagu-lagu enak akan terus hadir menemani Anda di sore menuju malam hari Anda kali ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal, dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
7: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita. Dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
9: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
8: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Al-Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
8: Fokusnya mungkin kita 3 waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
9: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
10: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
9: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
11: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
11: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
13: Iya.
11: Ya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba enggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam. Saya enggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik enggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
13: Iya.
11: Gitu ya.
13: Iya,
11: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
12: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
14: Ya, sebenarnya tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu. Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya, semua ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
12: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
13: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
15: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
16: Dan nama OIL itu adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertanyaan kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berwil angkatan laut Indonesia.
15: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut Dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, kurang lebih 15 hektar. Ini data Menteri Kehutanan.
18: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
17: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana daripada kita kan itu logikanya gitu. Ya. Coba dilihat data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
18: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
19: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Okay. Kalau cuma sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ, Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
18: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
20: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
21: Keterisoliran infrastruktur.

0: Desa Umbu Baludanu, Kecamatan Situluri, Kabupaten Astara, kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Senabuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini ada penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
0: Guru SD Senabuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Senabuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
2: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Senabuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami, Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Senabuyu.
0: SD Negeri Senabuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harifa melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih. Turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah mister gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Polpesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyar Abdul Itu Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @ Pro 1 Medan. Dan Instagram @ RRI Pro 1 Medan.
1: Sebelum warga Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan mimbar agama Islam malam hari ini yang nantinya juga akan dibawakan oleh Dr. Mursal Aziz. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dan tentunya dengan harapan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat berangkaikan salam malah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk dalam hidup kehidupan kita. Sejatinya, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Allah tegaskan bahwasanya Al-Quran yang diturunkan Allah, tidak ada keraguan terhadap Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sampai sekarang Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, 6326 ayat tetap relevan dalam kondisi zaman kita saat ini. Apapun kondisinya, bagaimanapun zamannya, Al-Quran tetap relevan dalam hidup kehidupan kita. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam yang penuh berkah ini, sejatinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, maka bagi orang-orang yang bertakwa tidak ada pilihan kecuali petunjuknya adalah Al-Quran. Timbul pertanyaan, bagaimana orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran? Maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina, jika kalian meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratim mim mislih, maka buatlah satu surah semisal dengan mengajak orang-orang penolong-penolong selain Allah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-23 ini jelas Allah katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mislih, jika kalian meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengan, bukan hanya sendiri tetapi mengajak kawan-kawan, mengajak kelompok, mengajak para ahli, mengajak para pakar, mungkin bisa dengan teknologi yang canggih. Itulah yang ditawarkan Allah. 14 abad yang lalu tantangan ini diberikan Allah

sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk membuat satu surah semisal Al-Quran. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam yang penuh berkah pada kesempatan ini. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya, apa yang dikatakan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, maupun surah Al-Baqarah ayat yang ke-23, ini memiliki munasabah yang begitu kuat, yang artinya bagi orang-orang yang bertakwa, Al-Quran adalah petunjuk dalam kehidupan yang tidak ada keraguan padanya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan isyarat tentang orang-orang yang hidup melawan Allah dan melawan Al-Quran akan disiksa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 24 Allah katakan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jika kalian tidak mampu untuk membuatnya, dan pasti, kata Allah, dan pasti tidak akan mampu, karena Al-Quran firman Allah yang bijaksana dan berpengalaman, maka sayangi dirimu dengan cara beriman kepada Allah dan takutlah kalian akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bagi orang-orang yang ragu kepada Al-Quran, silakan buat semisal Al-Quran ini dengan mengajak kelompok-kelompoknya, mengajak kolega-koleganya, mengajak para pakar-pakarnya, buat semisal Al-Quran. 14 abad yang lalu tantangan ini diberikan, sampai saat ini tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membuat satu surah semisal Al-Quran. Jangankan membuat satu surah semisal Al-Quran, satu ayat pun tidak sanggup. Oh, tidak ada yang mencoba? Tidak. Musailamatul Kadzab dikatakan bahwasanya pernah mencoba untuk membuat semisal Al-Quran, namun dia tidak sanggup. Dia mau menandingi surah Al-Fil dengan surah Kodok, dan itu ditertawakan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam yang penuh berkah ini, Allah bukan hanya menantang saja, tetapi juga Allah menjelaskan dan bisa dikatakan memvonis. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kalian tidak mampu membuatnya, dan Allah katakan pasti tak sanggup membuatnya. Kata lan sini bukan tidak sanggup pada hari ini saja, sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun tidak akan sanggup untuk membuat semisal Al-Quran ini. Dan Allah mengingatkan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, maka kata Allah, Allah menyiapkan neraka di mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Para pendengar RRI dimanapun berada, kenapa Allah mengatakan waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu? Karena jika kita perhatikan, batu adalah penghantar panas yang begitu luar biasa. Orang-orang di berbagai tempat jika ingin membakar sampai masuk masak daging-daging bahkan tulangnya, maka mereka membakar pakai batu. Kenapa bahan bakarnya manusia? Karena manusia ini jika dibakar, keluar minyak-minyaknya, bukan hanya senantiasa hidup apinya, tetapi bau yang keluar dari bau itu merupakan siksaan yang luar biasa. Oleh sebab itu, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 23 dan ayat 24 ini mengajarkan kepada kita bahwasanya sejatinya tidak ada pilihan dalam hidup kita
terhadap petunjuk yang begitu universal dan begitu komplit kecuali apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh sebab itu, dalam momentum yang penuh berkah ini, kita harus berikhtiar untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, untuk senantiasa belajar Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, mempelajari terus Al-Qur'an, serta mengamalkan isi-isi Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita adalah di antara orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk di dalam hidup kehidupan kita. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian yang penuh berkah ini, mari kita mengajak keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi kita untuk semakin dekat kepada Al-Qur'an dengan mulai membacanya, kemudian mengkajinya, mentadabburinya, dan mengamalkan isi-isi kandungan Al-Qur'an. Siapapun kita, sesuai dengan kapasitas kita, mari kita sampaikan ayat-ayat Al-Qur'an ini kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada orang-orang yang kita kasihi. Sejatinya dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an ini, ini adalah bagian dari cara kita menyampaikan dakwah kepada orang lain. Ini adalah bagian dari cara kita menolong agama Allah. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam, demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Kita berdoa, bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah serta kekuatan kepada kita untuk terus istiqomah mendidik keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi Islami. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, usai sudah perjumpaan kita di Medan sore ini bersama Salsa yang sudah menemani Anda semua mulai dari pukul 15 menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat kali ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia menemani Salsa siaran di sore hari ini. Dan nantinya akan ada rekan Salsa Anggila Rasati yang akan menemani Anda mulai dari pukul 20 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Saya Anggi Larasati, senang sekali rasanya hadir kembali untuk Anda dalam Medan malam ini di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026, tepat perayaan Hari Kesaktian Pancasila, ya. Kita harus cintai Indonesia, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Insya Allah ya, kita bernegara, berbangsa dan bernegara aman, damai, dan tidak mudah terprovokasi. Dan tidak mudah diadu domba, ya. Baik pendengar Pro 1, seperti biasa sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, Anggi akan menyajikan banyak informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda tentunya. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap station terus di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Namun, mengawali ketemunya kita malam hari ini, Anggi akan hadirkan untuk Anda drama mini produksi RRI Kupang dengan judul Taman Harapan. Selamat mendengarkan.
1: Teman-teman, Bu Guru ada kasih tugas penting nih. Otong harus kas bersih dan kas cantik taman belakang sekolah untuk lomba minggu depan.
2: Wih, mantap tuh. Otong bisa tanam bunga, cat pot, bikin hiasan. Beta bisa bawa sapu dan alat kebun dari rumah.
3: Ah, capek. Lagian kenapa harus ketong yang kasih bersih?
2: Setuju, karena kalau ketong latihan menyanyi buat lomba minggu depan, sah.
1: Ketong pakai itu taman tuh setiap hari ya. Masa Sone mau bantu nih? Ini kotong pun tanggung jawab bersama.
3: Nanti sa, minggu depan cuma sih bisa. Buang-buang energi sa kalau sekarang.
2: Kalau tunda-tunda nanti bisa Son selesai. Ayo kotong mulai sore sa.
4: Yang mau bantu kumpul di taman jam 4 sore. Yang lain pikir-pikir lah ya.
1: Awi, bumbanya sampah dan daun kering . Otong mulai dari kas bersih daun kering dengan sampah plastik, Sako.
2: Beta bagian basapu . Mita, lu bantu angkat pot-pot yang jatuh.
3: Langsung pura rajin, Le. Panas begini masih mau kerja.
2: Daripada tunggu terlalu lama, lebih mulai dari sekarang.
3: Beta sih mending duduk sambil main game. Sonde mau panas-panasan.
1: Kalau semua pikir begitu, ini taman Sonde akan pernah rapi. Kapan Besong mulai mau bantu?
2: Sonde apa-apa. Kotong kerja semampunya satu.

0: kerjanya. Tapi karena kurang semangat dari Kotong bung kawan-kawan.
1: Sabar ya Rani, Kotong memang son bisa paksa orang. Tapi kalau dong lihat Kotong pung hasil kerja, mungkin dong bisa sadar.
2: Pagi. Maaf ya, kemarin kita son tidak bisa bantu. Kotong tadi malam ada pikir-pikir ju.
3: Iya kayaknya son tidak adil kalau bosong kerja sendiri. Kotong mau bantu ini hari. Betul, sumpah nih.
1: Wah, akhirnya bosong sadar juga. Ayo, Kotong kerja sama-sama.
0: Bunga yang ini nih harusnya di sebelah sana biar diwarna seimbang ya, Mita.
1: Siap, Bos. Wih, sana ada yang sangka toh, kerja begini ternyata seru juga.
3: Iya, ternyata kalau sama-sama semuanya jadi ringan.
0: Terima kasih semuanya. Beta bangga sekali deng besong semua nih.
1: Dari taman biasa jadi taman harapan.
3: Dan dari tim malas jadi tim solid.
1: Sonde sangka, ternyata gotong royong itu bukan cuma kerja sama, tapi juga peduli.
2: Nah, kalau ketong bersatu, sonde ada yang sonde bisa ketong selesaikan. Toh semuanya.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.

Bunga Citra Lestari dengan Ingkar. Pendengar Pro 1, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM terus memperketat pengawasan obat, kosmetik, dan suplemen ilegal setelah penggerebekan gudang besar bernilai 25 miliar rupiah di Kabupaten Tangerang, Banten. Sebagai langkah lanjutan, BPOM meminta pemblokiran ratusan ribu tautan penjualan ilegal di berbagai e-commerce. Kepala BPOM Profesor Taruna Iqrar mengungkapkan dari pemantauan sejak tahun 2023 sampai 2025 sebanyak 1,3 juta tautan telah diajukan untuk ditutup. Khusus pada tahun 2026 sebanyak lebih dari 200 ribu tautan penjualan obat dan kosmetik ilegal di media sosial serta e-commerce telah ditindak bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi Digital Komdigi. Taruna mengingatkan mengenai potensi bahaya kalau tautan-tautan tersebut dibiarkan diakses publik tanpa adanya jaminan keabsahan medis, ya. Nah, aksi penertiban ini menurutnya merupakan bagian dari komitmen BPOM dalam menjamin keselamatan pasien. Produk ilegal yang beredar di masyarakat tidak memiliki jaminan atas mutu, khasiat, dan keamanannya.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, pemerintah berencana merenovasi seluruh puskesmas di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono mengatakan langkah ini diperlukan karena masih ada puskesmas di daerah yang kondisi bangunannya sudah berusia puluhan tahun. Dante mengatakan sebagian puskesmas bahkan terakhir direnovasi pada era Presiden Soeharto. Ia mengatakan kondisi fasilitas kesehatan di sejumlah daerah masih memprihatinkan berdasarkan pengalamannya saat dulu bertugas di puskesmas. Dante mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan rencana renovasi puskesmas di seluruh Indonesia dalam pidato mengenai RAPBN 2027. Menurutnya, pembangunan tersebut juga akan mencakup puskesmas pembantu pustu yang belum tersedia di sejumlah wilayah. Selain puskesmas, pemerintah menambah target renovasi rumah sakit menjadi 414 rumah sakit di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Renovasi ini mencakup rumah sakit umum daerah RSUD.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Sherina, pergilah kau. Jangan pergi dari Pro 1 RRI Medan, karena Anggi masih punya banyak program-program yang menarik tentunya, yang Anda juga bisa ikut berpartisipasi. Sesaat lagi akan ada Ruang Rindu, tapi tunggu dulu, karena Anggi masih punya informasi penting nih untuk Anda. Kementerian Kesehatan Kemenkes melakukan berbagai upaya untuk menekan kasus tuberkulosis TBC-TB di Indonesia. Salah satunya dengan menggunakan hasil penelitian yang telah melahirkan obat TBC dengan durasi pengobatan hanya 1 bulan. Alhamdulillah, this is a good news ya untuk para penderita TB. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuwono mengatakan inovasi tersebut ditujukan untuk mengatasi salah satu tantangan dalam pengobatan TBC, yaitu durasi terapi yang panjang dan rendahnya kepatuhan pasien. Menurutnya, pengobatan TBC sebelumnya bisa berlangsung selama 6-9 bulan. Pasien juga bisa mengonsumsi obat dalam jumlah cukup banyak setiap harinya. Dante mengatakan pemerintah kemudian melakukan berbagai penelitian dan menggunakan hasil penelitian tersebut untuk melahirkan obat yang bisa digunakan dalam terapi TBC selama 1 bulan. Selain penggunaan obat dengan durasi pengobatan lebih singkat, Kemenkes juga melakukan identifikasi dan pengobatan TBC secara masif di seluruh provinsi. Screening dilakukan melalui puskesmas, CKG komunitas, CKG swasta, hingga layanan one stop service. Ya, kita doakan semoga TBC tidak ada lagi di Indonesia. Amin.

Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 21 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita harus menyudahi musik dan juga informasi untuk Medan malam ini, hari Kamis 1 Oktober 2026 yang juga bertepatan dengan hari peringatan Hari Kesaktian Pancasila, ya. Sesaat lagi akan ada Ruang Rindu, jadi pastikan Anda pendengar Pro 1 tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih akan ada Anggi terus yang akan menemani. Untuk Anda nanti yang ingin bergabung di Ruang Rindu, boleh Anda boleh telepon, boleh chat atau juga voice note ke nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Sekali lagi di 0811 616 943, khusus untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favoritnya, rilis tidak boleh lebih dari tahun 2010, bebas, boleh Indonesia, boleh juga internasional. Anggi tunggu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pencemaran udara yang tinggi di beberapa kota Indonesia mengakibatkan munculnya penyakit yang berkaitan dengan gangguan pernapasan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau sering disingkat dengan TBC. TBC adalah penyakit yang mempengaruhi sistem pernapasan, terutama paru-paru dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau bakteri TBC. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang penyebarannya melalui udara. Meski termasuk penyakit menular, namun tidak membuat Sri Sugiyati menjauh. Ia justru memilih menjadi relawan pendamping TBC. Pendengar, berikut kisah Sri yang kami angkat dalam sebuah dokumenter berjudul Sri Sugiyati Berdamai dengan TBC. Sri Sugiyati atau lebih akrab dipanggil Sri oleh teman-temannya, mulai akrab dengan TBC sejak 14 tahun lalu. Bukan karena beliau mengidap penyakit menular tersebut, tapi karena panggilan nuraninya untuk menjadi seorang pendamping bagi penderita TBC.
1: Awalnya saya menjadi kader tuberkulosis atau TBC untuk tingkat Kota Medan, yaitu berasal dari kader posyandu ya. Setelah itu saya diajak untuk pelatihan di Yayasan Mentari Meraki Asah yang sekarang sebagai Yayasan Komunitas TBC ini. Dan saya sebagai kader TBC ini untuk mendampingi pasien. Pasien itu bagaimana sebelum dia terindikasi kena paru, maka dia awalnya atau gejalanya adalah dia batuk 2 minggu berturut-turut tidak sembuh. Maka pasien tersebut yang terduga tersebut saya bawa ke puskesmas.
0: Awalnya Sri juga merasa takut karena TBC penyakit yang menular lewat udara. Namun karena mendapat pelatihan dan mematuhi prosedur pelayanan kesehatan, Sri menjadi pendamping yang tangguh.
1: Ya takut sekali, makanya kita buat pencegahan melalui memakai masker. Masker itu harus dikenakan. Ya TBC ini kan menular ya. Jadi kalau kita caranya itu yaitu ya harus kita menjaga pola hidup, pola makan kita dan juga menghindari keramaian. Mana tahu di suatu keramaian itu ada yang terindikasi dia enggak memakai masker, saat kekebalan tubuh kita itu lemah, imun kita lemah, kita bisa tertular. Sangat menular sekali lah kalau TBC ini.
0: Meski banyak tantangan yang dihadapi, namun Sri Sugiyati tidak pernah mengeluh. Baginya kesehatan pasien adalah yang utama. Merupakan kebahagiaan tersendiri baginya apabila pasien yang didampingi sembuh dan berkumpul kembali bersama keluarga mereka.
1: Tantangan saya, ya memang saya harus menjaga kesehatan saya, menjaga imun saya. Dan yang kedua itu, ya saya juga harus mengingatkan untuk pasien tadi agar dia tetap meminum obat supaya tidak menyebar luaskan terutama ke kontak serumahnya. Tantangan sangat besar. Kalau dia tidak sembuh, maka penularan untuk ke yang lainnya satu sama lain itu udah pasti, Pak. Itu tantangan kalau saya untuk memberikan arahan dan motivasi kepada pasien tersebut. Sangat berat sekali, Pak, memang. Tapi itulah trik kita sebagai kader, jangan sampai bagaimana caranya supaya mereka itu sembuh.
0: Sri Sugiyati menuturkan bahwa TBC merupakan penyakit yang pertumbuhannya sangat cepat. Sumut merupakan provinsi dengan jumlah pasien terbanyak kedua di Indonesia. Perlu jejaring yang mengkampanyekan akan bahayanya TBC kalau tidak ditangani dengan serius.
1: Ya sangat, Pak. Sekarang kita untuk tingkat nasionalnya juara 2. Juara 2 untuk tingkat nasionalnya ya, kenaikan TBC itu juara 2, Pak. Jadi inilah yang perlu kita antisipasi dan kita juga sebagai kader TB ini agar kita bisa jejaring kepada masyarakat setempat bahwa TBC itu adalah penyakit yang menular. Meskipun ada obatnya, jadi semua kita selusuri ke lapangan, Pak, ke masyarakat. Kalau memang ada yang batuk berturut-turut 2 minggu, itulah yang perlu kita bawa ke layanan puskesmas terdekat.
0: Banyak hal menarik yang dialami oleh Ibu Sri selama menjadi pendamping kesehatan. Meski ia hanyalah seorang ibu rumah tangga, namun sebagai pendamping, ia malah dipanggil dokter oleh pasien-pasiennya.
1: Kalau yang unik itu, rasa-rasanya saya sebagai dokternya. Dok, Nah, dia nurut dengan senyum saya. Dok, saya boleh minum jus? Boleh. Dok, saya boleh makan roti? Boleh. Sebatas obat kamu tidak mangkir ya. Jangan putus dan tetap pada waktunya minum obat. Dan yang uniknya seperti itu udah kayak teman gitu. Itu aja Pak. Latar belakang gak ada Pak. Saya dari orang biasa. Iya, dari masyarakat biasalah, ibu-ibu rumah tangga.
0: TBC bukanlah penyakit biasa. Jika mengalami batuk selama 2 minggu berturut, sangat disarankan untuk segera periksakan ke dokter.
1: Mana ada yang anak-anaknya atau keluarganya yang batuk berturut-turut 2 minggu lamanya, jangan sempat dibiarkan, tapi periksalah ke layanan terdekat atau puskesmas terdekat untuk memeriksakan dahaknya. Supaya kita bisa melihat apakah terindikasi TBC ataukah batuk yang biasa.
0: Di balik setiap pasien TBC yang berjuang untuk sembuh, ada sosok pendamping yang tak pernah lelah memberi arah. Mereka mungkin tak selalu terlihat, tapi langkah kecil yang mereka tempuh telah menyelamatkan begitu banyak nyawa. Perjalanan ini belum usai, namun bersama para pendamping harapan akan selalu menemukan jalannya. Karena TBC bisa kita akhiri bersama. Saya Sarudi, sampai jumpa.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Dari Baby Romeo featuring dengan Tata Janeta, Bawalah Cintaku, di request via chat WhatsApp Pro 1 di 08116169 43. Dari Echa di Johor, selamat malam Kak Anggi, selamat malam Ruang Rindu. Echa mau dengerin lagu dari Tata Janeta dan Baby Romeo, judulnya Bawalah Cintaku. Diputerin ya Kak Anggi, terima kasih. Kembali kasih, sudah tadi ya, sudah ngiputerin barusan aja. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang sudah ada siapakah ini? Selamat malam. Halo Ibu Ratni di Martubung. Hai. Oke, sebentar dulu. Ya, ini sepertinya... Tunggu sebentar. Selamat malam Ibu Ratni.
1: Selamat malam kembali.
0: Iya. Apa kabarnya Ibu Ratni?
1: Sehat terus. Tertawa terus, Mbak Anggi.
0: Alhamdulillah sehat terus ya. Baik, Ibu Ratni mau... Alhamdulillah sehat Ibu, terima kasih sudah bertanya. Ibu mau dengerin lagu apa?
1: Lagu Deloitte.
0: Lagu hidup Deloitte? Oke, lagu Deloitte Hidup di Bui ya?
1: Iya.
0: Siap ada nanti kan lagi. Iya ada, nanti Anggi puterin lagunya ya. Iya, terima kasih Ibu.
1: Selalu sekeluarga, lancar-lancar.
0: Amin. Ibu juga sehat ya Ibu ya?
1: Ya, assalamualaikum.
0: Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Ratni di Martubung yang request lagu dari Deloitte Hidup di Bui. Oke, kita angkat dulu. Ini sudah ada siapa sebentar dulu. Selamat malam, halo. Iya, selamat halo. Malam. Iya, selamat malam. Ini pasti Widi di Rantau Prapat
2: halo,
0: ya.
2: Halo, Kak.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam Kak.
0: Selamat malam juga Widi di Rantau Prapat. Apa kabarnya?
2: Sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana, mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya Leto Kak.
0: Leto yang mana?
2: Sandaran Hati.
0: Siap, nanti kita puterin lagunya, sabar menunggu ya.
2: Iya, sama-sama Kak.
0: Terima kasih Widi, thank you. Iya.
2: Thank you kembali.
0: Yes, ada Widi di Rantau Prapat yang request lagunya Leto Sandaran Hati. Nanti yang diputerin lagunya, harap sabar menunggu ya untuk Widi di Rantau Prapat. Oke, lanjut lagi untuk Anda pendengar yang mau telepon, silakan di 08116169 43. Itu dia nomor WhatsApp Pro 1 yang bisa Anda telepon, bisa Anda kirim voice note juga. Bisa juga Anda chat, boleh. Pokoknya chat boleh, telepon boleh, voice note juga boleh. Waduh. Ada suara teriak-teriak ya, karena di sini juga ada live reaction pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Bangladesh ya. Tadi itu suara teman-teman, rekan-rekan Anggi yang sedang bersemangat di sana ya. Selamat malam. Ada Rudi di Garuda.
3: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Rindu Kalila. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rudi di Garuda, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, kita sehat luar biasa.
0: Luar biasa, alhamdulillah.
3: Gimana Kak Anggi?
0: Alhamdulillah sehat juga Angginya.
3: Belum ketemu kita ya?
0: Belum.
3: Itu gak datang sih, kita kemana?
0: Di mana? Acara apa?
3: Acara maulid lah.
0: Oh, acara maulid. Iya, kebetulan memang Anggi saat itu sedang cuti, jadi enggak
3: oh,
0: bisa.
3: Oh begitu.
0: Yes.
3: Oh pantas gak nampak.
0: Iya, kebetulan memang lagi sibuk mengurus pernikahan adik, makanya jadinya cuti deh.
3: Wih, semoga sakinah mawaddah warahmah ya Kak.
0: Amin, insya Allah. Baiklah, Rudi mau request lagu apa?
3: Lagunya ini aja lah. Trio Alexis ya.
0: Trio Alexis, yang mana judulnya? Ya.
3: Judulnya Tak Rela.
0: Tak Rela. Oke, okay. Trio
3: aku
0: Alexis.
3: Aku tak rela pergi dari sini.
0: Oke, okay, jangan
3: aku
0: pergi.
3: Aku maunya cukup di RRI saja.
0: Oh iya dong, jangan pergi. Iya, gak boleh kemana-mana dong.
3: Oh, karena yes. RRI ini luar biasa.
0: Oh. Mantap. Oh, wow. Oke, okay, Trio Alexis okay. Tadi judulnya.
3: Terima kasih Kak Anggi.
0: Sebentar.
3: Sehat selalu.
0: Tunggu,
3: ya.
0: Trio Alexis okay. Judulnya Jangan apa? Pernah Pergi.
3: Tak Rela judulnya.
0: Oh Tak Rela, sorry.
3: Iya.
0: Ya, nanti yang diputerin ya.
3: Oke, terima kasih ya.
0: Oke, siap.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rudi di Garuda yang barusan telepon nih. Lanjut lagi, mungkin ada yang mau telepon lagi. Anggi masih tunggu nih ya. Sebelum Anggi putar kembali lagu yang sudah di request di Ruang Rindu malam hari ini. Udah rame nih malam hari ini, udah pada berkumpul, udah pada kangen ya sama Anggi ya. Kepedian gitu ya. Anyway, untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda, pastikan lagu yang Anda request itu tidak boleh rilisnya lebih dari tahun 2010. Bebas, boleh Indonesia, boleh internasional. Sama Anggi bebas mau request lagu apa aja, tapi pastikan sesuai dengan kriteria Ruang Rindu. Tidak boleh rilisnya lebih dari tahun 2010. 80-an boleh, 90-an boleh, 2000-an boleh, tapi tidak boleh lebih dari tahun 2010 rilisnya. Ya, kalau udah sesuai kriterianya, cus langsung kita putar, nggak usah nunggu lagunya lama-lama ya. Ya sudah, kalau begitu kita lanjut lagi. Ini tadi sudah ada yang chat di Pro 1, ada Rinaldi Koto. Assalamualaikum Kang Gi, waalaikumsalam. Ruang Rindu, ih rindu kalilah. Kang Gi mau request lagunya Bumerang yang judulnya Pelangi. Untuk Kang Gi semangat terus, sehat selalu, buah duku buah kedondong. Udah dulu dong, asik. Ya udah, sabar menunggu untuk Rinaldi Koto, pasti lagunya semua Anggi puterin. Jadi harap bersabar, ngantri, udah pasti Anggi puterin, jangan kemana-mana. Lanjut lagi, sekarang ada The Lloyd, Hidup di Bui.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.

0: Trio Alexis dengan Aku Tak Rela. Sudah ngiputerin tadi yang request lagu ini M. Rudy ya di Garudua ya, benar ya, gak salah ya, gak dong. Baiklah, masih di Ruang Rindu, rindu kalilah. Anggi akan lanjut lagi, ini sudah ada yang chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Selamat malam, ada Aini Sanusi. Malam kakak mau request lagunya RC Formation, Salahkanlah. Lagunya buat yang lagi dengerin aja, oke. Kemudian ada Hengki di Gaperta Ujung. Selamat malam yang indah Anggi, Ruang Rindu. Hengki di Gaperta Ujung mau dengerin lagu dari Boyzone yang judulnya Everyday I Love You. Thank you ya, bahagia selalu untuk Anggi. You are welcome, terima kasih. Kemudian ada Andika di Krakatau. Assalamualaikum Kak Anggi, waalaikumsalam. Andika di Krakatau mau request lagunya Dewa Kangen. Oke, nanti Anggi puterin lagunya Sabar Menunggu ya. Pokoknya pasti Anggi puterin, yang penting sabar menunggu. Lanjut lagi ada Kiki di Tanjung Gusta mau request lagunya Check That, judulnya Back For Good. Terima kasih Anggi, sehat-sehat terus ya. Insyaallah, amin, terima kasih. Kemudian ada Yuzli yang mau request lagu dari Westlife, Sleeping Child. Oh salah ya, Yuzli, bukan Westlife itu yang nyanyi, tapi Michael Learns to Rock, itu dia. Oh my sleeping child, na na na na, itu dia lagunya kan. Ya itu yang nyanyi lagunya Michael Learns to Rock, itu dia yang benar. Oke, okay? Kita angkat dulu telepon. Selamat malam, ada Leni Marlina di Gokata.
1: Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, bagaimana kabarnya?
1: Jet Kak Anggi,
0: sehat alhamdulillah.
1: Syukur
0: alhamdulillah. Amin.
1: Lagunya ya Kak Anggi.
0: Yes.
1: Rindu-rindu sekali.
0: Rindu-rindu sekali dari siapa?
1: Bukan dari itu kan itunya, bukan itu paswan. Oh,
0: Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Oh itu. Iya.
0: Enggak apa-apa.
1: Baru semalam enggak naik, udah lupa
0: iya,
1: ya kan.
0: Enggak apa-apa, namanya manusia. Manusia kan tempatnya hilaf dan salaf, ya.
1: Oke. Okay. Lagunya inilah Kak, apa itu? Tinggallah Kekasih ya dari Pambes.
0: Oke, okay, nanti yang diputerin ya.
1: Iya, buat Kak Anggi sehat selalu, bahagia terus ya.
0: Amin, terima kasih. Mualate
1: Godang.
0: Mualate Godang. Terima kasih Leni Marlina di Gaperta yang request lagunya Panbers Tinggallah Kekasih. Nanti Anggi puterin lagunya, harap bersabar menunggu karena harus antri ya untuk Leni Marlina karena sudah banyak tadi yang chat. Jadi Anggi harus adil dan merata. Anggi akan puterin dulu lagu yang sudah Anggi bacain tadi chatnya ya. Baiklah, kita lanjut lagi. Sekarang ada Bumerang dengan Pelangi di Ruang Rindu.

0: Suatu hari, ada seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak.
1: Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan.
0: Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru.
1: Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita.
0: Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut.
2: Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?
0: Orang tua itu tersenyum dan berkata, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini. Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum kita benar-benar mengenal mereka. Karena mungkin saja kenyataan yang terjadi dapat mengejutkan kita.

0: Dari Boyzone, Everyday I Love You. Sudah ngeputerin tadi yang request lagu ini. Siapa tadi namanya? Sebentar ya. Tunggu-tunggu sebentar. Tadi yang request lagu ini ada Hengki di Gaperta Ujung. Sudah ngeputerin lagunya Boyzone, Everyday I Love You. Kita lanjut lagi pendengar Pro 1. Sudah ada Ricky Anugrah di Setia Luhur. Mau request lagunya Andre Hehanusa. Judulnya Kuta Bali. Buat Kak Anggi selamat bertugas aja dan terima kasih. Kembali kasih. Harap sabar menunggu ya. Karena ini memang banyak sekali yang request di Ruang Rindu malam hari ini. So buat Anda pendengar Pro 1 yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda, masih Anggi tunggu. Chat, voice note, ataupun teleponnya di nomor WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943. Ya, sekali lagi di 08 11 616 943. Anda boleh request lagu Indonesia ataupun internasional. Harus sesuai kriteria Ruang Rindu. Rilisnya tidak boleh lebih dari tahun 2010. Itu harus dipastikan dulu. Ingat dulu benar-benar. Sebelum telepon, sebelum chat, lagu yang mau di-request ini rilisnya tahun berapa? Kalau lebih dari tahun 2010, mohon maaf nggak bisa diputerin. Yes? Sudah ngerti dong ya? Ngerti dong. Selamat malam, halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga dengan Bang Amin di Glugur. Kenapa agak bising, Bang? Ada apa itu di situ?
1: Nggak tahu ya suaranya.
0: Iya, lagi di jalan ya?
1: Iya, lagi otw.
0: Okay.
1: Tunggu ya, lagi biar menepi dulu. Biar
0: siap,
1: menepi
0: dulu. Jangan sambil berkendara. Takutnya nanti jadi gak fokus berkendara. Wah, iya, terjadi sesuatu menepi. Kan Anggi jadi merasa bersalah gitu ya.
1: Iya, tidak menepi.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya Bang Amin?
1: Kabar baik, Bang Anggi gimana?
0: Alhamdulillah baik juga, tetap semangat dan tetap cantik setiap harinya.
1: Wih, itulah yang disuka apa yang dari pendengar.
0: Baiklah, Bang Amin mau dengerin lagu apa Bang?
1: Malam ini mau dengar lagunya Best Jam, bukan Pujangga.
0: Boleh, nanti yang puterin lagunya ya Bang ya. Bukan Pujangga
1: okay,
0: kan?
1: Oke, Bang Anggi, terima kasih.
0: Siap, terima kasih. Bang Amin di Glugur yang request lagunya Best Jam, bukan Pujangga. Nanti yang puterin lagunya ya Bang ya. Sabar menunggu ya Abang ya. Lanjut lagi, ini sudah ada Opa Yudi. Ruang Rindu, Rindu Kalila. Dari Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir, mau request lagunya Slang, Maafkan Aku. Buat Anggi, selamat bertugas. Terima kasih untuk Opa Yudi. Harap sabar menunggu ya Opa ya. Lagunya sudah pasti Anggi puterin, tapi memang harus antri karena banyak yang request lagu di Ruang Rindu malam hari ini. Kita lanjut lagi, gak usah lama-lama. Sekarang ada Dewa 19 dengan Kangen.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana

Dari Michael Lawrence to Rock Sleeping Child. Untuk Anda yang udah mulai ngantuk, jangan tidur dulu. Masih banyak lagu-lagu yang akan Anggi puterin untuk Anda. Lagu-lagu yang di request di Ruang Rindu malam hari ini. Kita bakal lanjut lagi nih ya, jadi jangan kemana-mana. Baiklah, sudah ada yang chat lagi di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Sudah ada Ari Pramadana, Ruang Rindu. Dari Ari di Kendari mau request lagunya Melly Goeslaw featuring dengan Ari Lasso, Ada Apa Dengan Cinta. Bukan Ada Apa Dengan Cinta judulnya, Apa Artinya Cinta. Kalau yang featuring sama Ari Lasso itu judulnya Apa Artinya Cinta. Tapi kalau mau lagu Ada Apa Dengan Cinta itu featuring sama Erik Erlangga. Nah, jadi bisa dibedain ya. Kalau Ada Apa Dengan Cinta, Ada Apa Dengan Cinta, itu dia lagunya. Tapi bukan sama Ari Lasso, itu sama Erik Erlangga. Jadi maunya sama yang mana nih? Ada Apa Dengan Cinta atau Apa Artinya Cinta sama Ari Lasso gitu ya. Lanjut lagi, sudah ada Andi Arif. Assalamualaikum Anggi. Waalaikumsalam. Andi Arif di Klambir 5 mau dengerin lagu dari Chris Patih, judulnya Demi Cinta. Buat Kak Anggi semangat ya. Sama kayak saya, kalau Kak Anggi yang siaran semangat, pasti sampai habis siarannya. Oh, terima kasih. Lanjut lagi, ada Pangeran di USU, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Mau request lagunya dari Pancel Pondah, Demi Kau dan Si Buah Hati. Untuk Anggi selamat malam, terima kasih, selamat malam juga. Kemudian lanjut lagi, ini sudah ada Ibu Kamelia di Pasar 10 Tembung, Anggila Rasat yang baik ya Ibu. Mau request lagunya Angel Bird Humperdinck, judulnya How I Love You. Untuk Anggi terima kasih, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Amin, insya Allah. Ditunggu lagunya ya Ibu ya. Lanjut lagi, selamat malam Mbak Anggi. Dari Pak Yogi, mau request lagunya Ana Mantovani, judulnya Pertemuan. Kalau gak ada, Bunga Flamboyan. Dari Pak Yogi di Simpang Voli arah ke Percut. Siapa? Lagunya yang pertama ada kok. Bapak sabar menunggu ya Pak ya, karena memang harus antri nih Bapak. Yes. Kita lanjut lagi, gak usah lama-lama. Sekarang ada Panbers dengan Tinggallah Kekasih.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Dari slang dengan maafkan sudah yang diputerin tadi, yang request lagu ini ada Opa Yudi, udah yang diputerin lagunya Opa Yudi ya. Mudah-mudahan sampai sejauh ini semua pendengar Pro 1 masih happy-happy aja, masih enak-enak aja hatinya karena udah yang diputerin lagunya. Pokoknya Anggi usahakan semua lagunya Anggi puterin, sama Anggi semuanya aman. Iya. Yeah. Insya Allah pasti kita puterin, kalaupun gak sempat di Ruang Rindu kita lanjut di Jazz Music ya. Baiklah, untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, harus sesuai kriteria Ruang Rindu ya. Tidak boleh rilis lagunya itu lebih dari tahun 2010. Jadi pastikan dulu nih, mau request lagu apa, Indonesia boleh, internasional boleh. Gak boleh rilis lagunya itu lebih dari tahun 2010. Cus, kita gas lagunya ya. Pokoknya itu aja, oke? Untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, silakan Anda boleh telepon, boleh chat, atau juga voice note juga boleh di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Kita lanjut lagi, sekarang ada Melly Guslow featuring dengan Ari Lasso, Apa Artinya Cinta?

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

Dari Pancepondah demi kau dan si buah hati, udah ngeputerin tadi di ruang rindu, rindu Kalila. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang masih station di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi, ini sudah ada yang bergabung dari Ismail di Secanggang. Assalamualaikum kakak ruang rindu, mau request lagu dari Kangen Band Bintang 14 Hari buat kakak yang lagi siaran selamat bertugas. Iya, yang lagi siaran saat ini adalah Anggi ya, Anggi Larasati, oke? Okay? Kemudian sudah ada Angga Nasution, waduh udah salkam nih ya, salah kamar ya. Bukan MLI ini, tapi Ruang Rindu. Khusus dengerin lagu-lagu lawas, request lagu-lagu lawas ya. Selamat malam Anggi. Saya Angga, mau request lagunya Kus Plus, judulnya Diana. Siap, nanti Anggi puterin lagunya, harap sabar menunggu, yes. Kalau misalnya gak sempat diputerin di Ruang Rindu, Anggi lanjut lagi di Jazz Music nanti, diputerin lagunya, oke? Okay? Kemudian ada Khairunisa, selamat malam Ruang Rindu, Rindu Kalila dari Khairunisa. Tolong puterin lagu dari Dian Piscesa yang judulnya Apa Aja Boleh. Terima kasih kakak, kembali kasih. Ya sudah, nanti Anggi pilihin ya. Lagu dari Dian Piscesa, oke? Okay? Kita lanjut lagi pendengar Pro 1. Sekarang ada Angel Bird Humperdinck, How I Love You.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan khawatir ketika Anda diacuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Abraham Lincoln.

dari Kangen Band Bintang 14 Hari. Sudah hampir jam 11 malam, sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Artinya Ruang Rindu juga sudah harus berakhir. Anggi gak bisa lagi terima requestan Anda nih pendengar ya. Tapi jangan khawatir, untuk lagu yang belum Anggi puterin, pasti Anggi puterin di Jazz Music ya, sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah ikut bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Semoga semuanya senang, semoga semuanya happy dan puas ya dengan pelayanan Anggi malam hari ini yang memutarkan lagu-lagu lawas favorit Anda. Mudah-mudahan semuanya happy, senang, dan besok dengerin lagi Pro 1 RRI Medan di Ruang Rindu. Kalau Anda ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda yang membekas di hati dan jiwa raga pikiran ya. Baiklah, pendengar Pro 1, setelah ini akan ada Jazz Music sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk lagu yang belum Anggi puterin, jangan khawatir, akan Anggi puter di Jazz Music ya. Untuk lagu terakhir di Ruang Rindu malam hari ini dari Kus Plus dengan Diana. Tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa nggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tragedi dalam kehidupan adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat untuk jadi bijaksana. Benjamin Franklin.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia. Yes,

Baik, pendengar Pro 1, sudah pukul 23 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Sudah waktunya Anggi Larasati pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Sudah mendengarkan Anggi siaran dari jam 8 malam tadi. Selamat tidur, selamat beristirahat, mimpi indah. Berdoa, semoga besok segala urusan lancar, aktivitas aman. Dari awal sampai akhir Anda kembali menutup mata untuk beristirahat. Terima kasih semuanya pendengar Pro 1. Anggi Larasati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, mencari jawaban atas setiap semua permasalahan, sampai kita menghabiskan paruh waktu yang ada untuk menemukan setiap jawaban dari apa yang ingin kita temukan. Sampai-sampai terkadang kita mencari Tuhan untuk menemukan jawaban. Sahabatku, engkau lupa bahwa ternyata Tuhan itu adalah merupakan kunci dari semua jawaban yang engkau butuhkan. Do not seek God because you need answers. Seek God because you know that He is answers what you need. Jangan mencari Tuhan karena kau membutuhkan jawaban. Carilah Tuhan, carilah Dia Sang Maha, carilah Dia Maha Pemilik alam semesta, karena engkau tahu bahwa Ia adalah jawaban dari apapun yang engkau butuhkan. Dialah jawaban dari semua segala permasalahan. Sahabatku, lihatlah apa yang engkau cari hari ini. Engkau hanya mencari jawaban-jawaban kecil dalam kehidupanmu. Engkau lupa bahwa yang memberikan izin dari setiap debu yang berterbangan dari satu tempat ke tempat lainnya, yang memberikan izin agar satu daun jatuh saat layunya di tengah hutan tanpa siapapun yang ada di sana. Ya, Dia Sang Maha yang mengizinkannya. Jatuhlah satu persatu daun itu. Berpindahlah debu satu ke tempat satunya atas izinnya. Kemana engkau mencari jawaban, sahabatku? Sementara Dia Sang Maha adalah jawaban atas segalanya. Datang kepada-Nya, sahabatku, agar tuntaslah semua permasalahanmu. Datang kepada-Nya, sahabatku, agar jawaban itu akhirnya engkau temukan secara sempurna. Hidup ini terlalu sederhana. Hidup ini terlalu singkat. Tapi akan menjadi panjang saat engkau berjalan tanpa tujuan. Saat engkau berjalan tanpa tahu di mana muara dan pantai tempat berlabuh. Sahabatku, ada Dia. Datanglah ke rumah-Nya saat kumandang azan itu menyerumu. Ada Dia, dekat sekali, ya, dekat. Di antara kening dan tempat sujudmu. Ada Dia yang datang di sepertiga malammu dan mengulurkan tangan-Nya dan mengatakan, "Hei hambaku, ini tanganku, genggam, ini jawaban-jawaban yang kau butuhkan di dalam kehidupan. Carilah Dia, maka engkau akan menemukan semua jawaban yang engkau butuhkan. Carilah Dia, maka kemudian engkau akan menemukan apa solusi dari semua permasalahan. Datang untuk mencari-Nya dari sedekah. Saat engkau berbagi, maka ada di sana Sang Maha. Saat engkau bersama anak-anak yatim, maka ada Dia di sana. Saat engkau memberikan pertolongan kepada siapapun hamba yang ada di bumi ini, maka ada Dia di sana. Engkau berangkat ke tanah suci, ada Dia di sana. Bahkan lebih dari itu, Dia ada di urat nadimu. Dia lebih dekat dari hembusan nafasmu. Dia lebih dekat dari ruh dan jiwamu. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, Sang Maha adalah segala jawaban.

bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah anugerah.

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz, Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Kamis 1 Oktober 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali, dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1, kembali mengudara pada frekuensi 94,3 MHz. Hari ini di lembar kerja Jumat 2 September 2026, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran pagi hari ini ya. Senang sekali kembali mendengar kami menyapa Anda di Medan pagi hari ini. Dan tentu saja hari ini edisi Jumat 2 Oktober 2026. Ada Rick yang hadir tentunya akan menemani ragam aktivitas dan juga kegiatan Anda pendengar pagi hari ini dengan berbagai ragam segmen dan juga program acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Tentunya bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Semangat untuk Anda pendengar yang pagi hari ini sudah mulai aktivitasnya. Barangkali dari Anda sudah mulai persiapan berangkat kerja begitu, atau mungkin persiapan berangkat menuju satu tempat, patutnya semangat dan hati-hati di jalan pastinya ya. Tentunya kami akan hadirkan dan menemani Anda di sepanjang pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, bersama Ricky di ruang dengar Anda. Seluruh segiaran dan juga kegiatan pagi ini bisa Anda ikuti dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Berdengar setiap Rabu Sabtu di mana saja Anda berada, terkhusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan bahwa pendengar pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan salat subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat subuh pendengar. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

0: 93,3 Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi, tentunya berjaringan untuk edisi hari ini pendengar, Jumat 2 Oktober 2026. Kita akan ikuti bersama dengan RRI Pro 1 Tanjung Pinang bersama dengan narasumber Al-Ustaz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum yang akan dibantu bersama dengan Rika Pertiwi dengan topik kajian pagi hari ini pendengar, dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Tentunya kita ikuti kajian Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16 yang juga dipancar luaskan bersama dengan Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Stasiun Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Stolin, Stasiun Produksi Nias Selatan, dan Stasiun Produksi yang akan kita ikuti bersama pendengar kali ini dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Tinggi Batam Ranai, Studio Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Stolin, Studio Produksi Nias Selatan, dan juga Studio Produksi Tanjung Balai. Alhamdulillah pendengar, senang sekali saya Rika Pertiwi menyapa Anda dalam program Siaran Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Dan pendengar, pada kesempatan hari ini kita mengangkat topik yang sangat relevan dan menyentuh hati, yaitu adalah tentang dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan untuk mengupas tuntas materi ini, telah hadir bersama dengan kami di Studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang, narasumber kita adalah Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum. Assalamualaikum Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Ustaz, apa kabar Ustaz pada kesempatan hari ini?
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya Ustaz ya. Dan tentunya pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami RRI Tanjung Pinang di nomor telepon kami 0771 2710, atau juga di 0811 7789830. Pendengar, kita persilakan kepada Ustaz Abdul Malik terlebih dahulu untuk menyampaikan tausiah. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama di pagi hari yang baik ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak pernah melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang khilaf atau salah. Tetapi ingat, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hidup ini patut kita syukuri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat hidup ini kita pergunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, yaitu kita mengiringi perbuatan jelek kita itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan dihapuskan perbuatan jelek kita itu. Maka patut kita syukuri, mari sama-sama kita bersyukur dengan sama-sama melapaskan kalimat alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan satu topik yang topik ini adalah sehari-hari nyata di hadapan kita, yaitu dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Mengapa hal ini kita ambil sebagai topik pada kesempatan kali ini? Karena kehidupan kita di era sekarang ini adalah kehidupan yang tidak terlepas dari aktivitas kita atau hubungan kita dengan gawai kita, dengan handphone kita, dengan HP kita itu. Nah, ini perlu kita di dalam berinteraksi dengan menggunakan gawai kita itu, kita mesti memperhatikan apakah ketika kita berkomentar, kita komentar kita itu mengandung ejekan, mengandung celaan, mengandung julukan yang buruk. Tanpa terasa juga terkadang kita men-share atau kita men-forward, ya, meneruskan itu, ya, sebuah informasi. Dan terkadang informasi itu pun kita tidak tahu kebenarannya itu. Atau terkadang juga kita juga di dalam penggunaan gawai kita itu menyebarkan fitnah, kemudian ghibah. Terkadang juga kita juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas like, ya, menyukai itu. Padahal apakah kita paham apa yang kita likes itu, yang kita yang kita sukai itu? Nah, tentu saja kita juga mengerti bahwa jejak digital itu pasti ada itu, ya, maka dia tidak serta merta hilang. Maka mesti kita berhati-hati, mesti kita memperhatikan.

0: orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tentu kita bisa melihat standarisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Muslim yang baik itu adalah manakala orang lain itu terselamatkan daripada lisannya, daripada tangannya. Hari ini mungkin kita tidak bertatap muka dengan orang lain, tetapi apa yang kita ketik, apa yang kita jari jemari kita mainkan di gawai kita itu, jangan-jangan itu merupakan sesuatu yang menyakiti saudara kita. Maka sekali lagi ini menjadi patut menjadi perhatian kita semua. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan itu yang kita keluarkan itu kecuali di dekatnya ada pengawas yang siap mencatat. Di dalam keterangan yang lain terkait dengan ayat ini, maka kita bisa melihat di dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kami itu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka seyogianya adalah ketika ucapan kita itu yang secara elektronik kita ketik itu atau kita sebarkan itu, ini sesungguhnya adalah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah ketika kita mengeluarkan atau memainkan jari jemari kita itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajatin." Sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan perkataan yang diridai Allah tanpa ia memberi perhatian kepadanya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena perkataan itu. Maka harus kita melihat sesuatu yang baik-baik. Ya, jangan sampai kita menebarkan sesuatu yang tidak baik atau buruk. Karena itu implikasinya adalah naik dan derajatnya, naik dan turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, wa innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bi kalimatin, manakala dia mengucapkan satu perkataan, min sakhatillah, yang itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, meskipun dia tidak memperhatikan ucapan itu, yahwi biha fi jahannam, maka perbuatan itu bisa menjatuhkan dia di dalam siksa neraka jahannam. Maka sekali lagi, apa yang kita keluarkan itu mesti kita perhatikan dengan sesungguhnya. Apakah itu berimplikasi pada kebaikan? Apakah itu berimplikasi pada keburukan? Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Dan ini adalah sebagai pengingat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam menggunakan ucapan kita, baik itu ucapan secara langsung maupun melalui jari jemari kita di gawai kita.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Ustadz Abdul Malik Al-Munir yang sudah menyampaikan tausiah pada hari ini. Dan yang pasti pendengar, mari kita bijak menggunakan media sosial ya. Jagalah jari-jari kita ketika berkomentar, membagikan informasi maupun juga menyukai unggahan. Dan setiap perbuatan tadi akan dipertanggungjawabkan, Ustadz ya. Silakan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada dalam program siaran Mutiara Pagi Perjaringan pada hari ini, di line telepon kami 2710 dan juga di 0817789830. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Baik, Pak. Silakan Pak Resino bisa singkat pertanyaannya, Pak Resino ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Ustaz, terkait dengan topik kita hari ini ya. Kami tertarik sekali karena ada hal yang terjadi di antara kita umat muslim ya. Yang pertama bagaimana hukumnya seorang muslim yang

0: pindah agama, kemudian kembali lagi ke agama Islam, Ustaz. Yang kedua, masih banyak fenomena masyarakat yang mempercayai kekuatan daripada barang-barang seperti lem merah, kemudian untak lipan yang dipercayai harganya sampai 20 miliar. Jadi mohon penjelasannya bagaimana hukumnya orang yang mempercayai barang-barang tersebut, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kayaknya keluar dari konteks ya, Ustaz ya. Keluar dari tema kita ya pada hari ini, pendengar. Ya, dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan ini kaitannya tentunya dengan media sosial nih, Ustaz ya. Untuk Anda silakan pendengar, pertanyaan berikutnya 2710 atau juga di 0811 77 89 830. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan. Dengan Bapak siapa?
2: Dengan Ocu Amin di Kampar.
1: Ocu Amin dari Kampar ya. Oke, silakan dari Riau nih, Ocu Amin. Silakan Ocu Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Silakan bertanya dengan Ustadz Abdul Malik.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam. Ocu Amin Ambo ya.
2: Iya, Ocu Amin Ambo nih.
3: Baik.
2: Ini Pak, saya mau tanya gini Pak, kita kan selalu menonton TikTok atau YouTube segala macam dengan. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, apakah kita yang menonton saja yang dapat dosa kalau salah kita menggunakannya, atau yang membuatnya itu gimana hukumnya Pak? Karena tidak ada asap kalau nggak ada api, tidak ada orang yang menonton kalau nggak ada yang menyebabkan itu Pak. Memang ya dicari-cari ya kan, kita berakal lah. Kalau sudah tidak baik itu jangan dicontong. Nah, cuman kadang-kadang yang namanya mata ini nggak bisa dirubah Pak Ustadz Malik. Ya, mohon penjabarannya terhadap. Kita tidak menyalahkan sesiapa, juga menyalahkan diri sendiri lah. Tapi yang jelas orang nanya-nanya, kenapa ada? Karena ada sebabnya, begitu. Itu aja Pak Ustaz, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin dari Kampar tadi peringat. Kami persilakan untuk yang selanjutnya, 0771-27100. Untuk Anda yang akan bertanya di program siaran Mutiara Pagi perjaringan pada kesempatan hari ini. Oke, baik, kita mungkin bisa jawab dulu, Ustadz ya. Ustadz, kita ke Ocu Amin aja dulu ya, Ustadz ya.
3: Baik, oke. Kita bagus sekali tadi pertanyaan daripada Ocu Amin Ambo.
1: Iya, yang sering scroll nih. TikTok, ya, YouTube, silakan,
3: ya,
1: Ustadz.
3: Baik, ya, tentu saja ya, tidak masalah. Karena kan kita menonton saja ya, tidak membuat ya. Nah, tetapi tentu kita memahami tontonan apa yang seperti yang layak kita apa namanya kita tonton ya. Tentu kalau sudah muatannya itu tidak baik ya, tidak perlu lagi. Maksudnya adalah mungkin berita kah atau sesuatu potongan-potongan video ya. Nah, itu kan biasanya untuk menarik perhatian daripada viewer, biasanya bahasanya bombastis atau sesuatu yang apa namanya bisa membuat orang itu senang. Nah, tentu saja bagi kita yang menyaksikan tidak masalah, asal dari konten tadi adalah bukan konten yang memang sejak awal kita indikasikan adalah tidak bermanfaat ya. Nah, kalau unsur misalnya mohon maaf ya, kalau misalnya pornografi kan itu kan sudah tidak layak kita tonton ya.
1: Jangan tapi, dilihat lagi Ustadz ya.
3: Iya, itu kan sudah jelas. Tapi kan mungkin yang tadi yang dimaksud adalah barangkali potongan video yang kebenarannya itu kita masih tidak mengetahui ya, karena itu tidak masalah kita melihatnya. Nah, tetapi setelah kita lihat tentu kita melakukan penilaian terhadap isi konten daripada yang apa namanya yang kita tonton itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya antusibu qauman bijahalatin fatusbihu la'alama fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seseorang fasik datang kepada kalian dengan membawa berita, periksalah dengan teliti agar kalian tidak mencelakakan satu kaum karena ketidaktahuan. Ya, kemudian dengan ketidaktahuan itu, Anda itu menyesali apa yang Anda lakukan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi perlu kita melakukan cross check. Ya, jadi tidak masalah. Tentu kita ketika kita melihat itu, nah kita tahu, oh ternyata begini. Nah terkadang pula yang ada kita tonton itu hanya potongan-potongan saja. Maka perlu kita melakukan klarifikasi dengan melihat video utuhnya. Barangkali begitu.
1: Oke, tabayun dulu Ustaz ya. Jangan sampai kita men-share informasi yang belum benar tadi Ustaz ya. Betul. Sudah ada lagi penelpon Ustaz. Baik. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Bapak.
4: Kak, dengan Ustaz siapa tadi Kak?
1: Dengan Ustaz Abdul Malik, ini dengan Bapak siapa Pak?
4: Halo Ustaz Abdul Malik dari Untu Dispo di Kota Solo, Sumatera Barat, Ustaz Abdul Malik.
3: Alhamdulillah ya.
1: Dari siapa?
3: Dari Solo ya.
4: Di Kota Solo, Sumatera Barat.
1: Dari Kota Solo, Sumatera Barat, silakan. Baik.
4: Dari Uncu ya, Uncu Dispo.
1: Uncu. Oh Uncu, silakan Uncu.
4: Ya, saya ingin menanyakan desa-desa yang tidak terlihat sehingga jari-jari menjadi saksi. Itu tadi tema ini.
3: Iya betul Pak.
4: Nah iya, kan banyak orang tuh gimana kalau kita kan kita main gadget tuh sekarang secara tidak mendadak, secara spontan tuh ada aja iklan-iklan konten-konten yang tidak pantas dan tidak baik itu datang secara tiba-tiba ke HP kita gitu kan. Anak-anak kasihan itu, anak-anak kecil udah main gadget itu dan tidak belum pantas melihatnya gitu. Nah itu gimana itu dosanya gitu kan, tidak baik dan belum boleh melihatnya. Tapi kan kita tidak ingin melihatnya, tapi dia datang secara konten, secara datang secara mendadak tiba-tiba itu dia sih. Tapi saya ingin menyiapkan dosanya. Baru saya rasa kalau kita udah diberi teguran sama Tuhan. Tapi kalau enggak diberi teguran sama Tuhan, kita sadar dan merasa berdosa. Orang lain yang lebih tahu yang berdosa. Kamu berdosa, kamu berdosa. Orang lain juga yang lebih merekod dengan dosa kita yang dosa kita. Nah, itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, Kak?
3: Baik.
1: Oke, sudah jelas, Uncu. Terima kasih.
4: Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak dan Ustaz.
1: Oke, baik Ustaz. Baik, untuk Uncu tadi dari Kota Solok, Sumatera Barat nih ya. Uncu ya, hukumnya gimana nih jika anak melihat konten tersebut, apakah mereka berdosa? Terutama jika belum memahami bahwa hal itu tidak baik dan belum mendapatkan teguran, memang kita belum menyadari perbuatan kita ya. Ustaz, silakan Ustaz.
3: Baik. Nah, sesuatu yang datang dengan tiba-tiba kita tidak menyadarinya, tentu itu tidak ada dosa bagi kita. Tetapi kalau kita mengulanginya, nah itu yang menjadi berdosa ya,
1: gitu. Ini kadang-kadang memang muncul Ustaz, muncul ya. Terus mata melihat gitu.
3: Iya. Nah, itu kan berarti tidak ada niatan bagi kita. Nah, tetapi apabila kita kemudian mengulangi, nah itu menjadi sesuatu yang kita inginkan kan. Nah, segala sesuatu kan apabila kita tidak sengaja melakukannya, itu akan diberikan kemaafan.
1: Ya. Oke, jadi gak apa-apa Ustadz ya.
3: Iya, tetapi kemudian tentu kita harus mewanti-wanti penggunaan gadget itu pun sendiri harus di dalam pengawasan kita. Nah, apa bedanya orang yang dewasa dengan tidak dewasa? Dia mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kan itu indikasinya. Maka kita sebagai orang yang dewasa terhadap anak-anak kita tentu tidak membiarkannya begitu saja di dalam menguasai ataupun memainkan gadget itu sendiri.
1: Oke, okay. Ini gini Ustadz, yang belum dapat teguran dari Allah nih belum sadar nih kalau sudah melakukan dosa nih Ustadz, katanya kayak gitu. Oke, okay, mungkin ada cara nih yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita sendiri Ustadz, membentengi diri agar jemari kita ini tetap terjaga dan hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan Ustadz.
3: Ya, nah hal-hal yang bisa kita lakukan itu adalah menyibukkan kita dengan perkara-perkara baik. Nah, mohon maaf ya, ini juga tidak menyebut orang, jadi terkadang-kadang bisa saja terlaku pada diri kita sendiri ya, maksudnya saya pribadi. Nah, itu ketika melakukan scroll, nah itu bisa berjam-jam, itu berhati-hati. Ya. Jadi, nah lebih baik kita membatasi, barangkali misalnya kita apakah kita perlu untuk komunikasi? Ya tentu sangat perlu di era sekarang. Kita tidak bisa menafikan peran gawai kita itu sangat berarti sekali. Tetapi kita bisa membatasinya. Artinya kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ya kita mungkin bisa mengalokasikan waktu tersendiri, artinya dari pukul sekian hanya sampai pukul sekian saja, sehingga kemudian terjadwallah kita itu tidak sampai kemudian memakan ataupun menyerap kegiatan kita yang bermanfaat yang lainnya. Sebab kalau sudah pegang gadget, nah itu berhati-hati. Tidak, ya dia akan selalu menawarkan menawarkan untuk kita selalu berlama-lama dengannya. Jadi kita harus berhati-hati.
1: Oke, baik. Ada nggak sih Ustadz langkah awal ya untuk kita bertobat jika di masa lalu jari-jemari kita pernah terlanjur menuliskan hal-hal yang menyakiti orang lain atau menyebarkan informasi yang tidak benar nih Ustadz?
3: Ya, jadi memang langkah yang pertama tentu adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda tobat kita itu? Yang pertama adalah menyesal. Kedua, tentu saja tidak mengulangi lagi. Nah, kalau kita apa tanda menyesal? Berarti kita tidak lagi terjerumus kepada hal yang sama. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah, nah sekiranya masih punya kemampuan untuk kita memohon maaf kepada yang bersangkutan, maka kita memohon maaf. Tetapi mungkin ada juga orang kadang-kadang merasa malu, ya.
1: Iya, Ustaz. Nah, gengsi, Ustaz.
3: Gengsi atau malu, ataupun dikhawatirkan bahwa apabila kita mengungkapkan itu nampaknya yang itu tidak menerimanya, mungkin juga akan nanti berimplikasi kepada bahaya yang lain. Nah, barangkali kita bisa menyembunyikannya saja dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, tadi pertama kita menyesal, yang kedua adalah jangan sampai kita mengulanginya lagi.
1: Oke, baik Ustaz, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya pada hari ini. Dan tentunya pendengar, kita perlu bijak ya menggunakan gadget kita sendiri. Dan bagi kita yang masih punya anak-anak, didampingi mereka ya ketika mengakses media sosial. Jika muncul konten yang tidak baik, segera alihkan dan jangan sengaja dilanjutkan atau disebarkan. Yang sudah terlanjur ya ada penyesalan tentunya Ustaz ya, menyesal dan bertobat tidak mengulanginya kembali. Terima kasih kepada narasumber kami Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum yang sudah bersama dengan kami dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16 bersama dengan Editan Cupinang, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Studio Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan juga Studio Produksi Nia Selatan dan Studio Produksi Tanjung Balai. Saya Rika Pertiwi, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bro Satu Media ini kanal informasi dan inspirasi pendengar setia Bro Satu. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan Medan Pagi ini. Tadi kita sudah usai mengikuti kajian Mutiara Pagi berjaringan bersama dengan RRI Pro Satu Tanjung Pinang. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti kembali pendengar, tentunya sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk mengikuti dan menyimak ragam informasi yang terangkum dalam Berita Daerah Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Medan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita pagi-pagi.
1: Mempertahankan Pancasila itu dengan mengisi kemerdekaan ini dengan bekerja keras, patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan, dan mengikuti apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah.
2: Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi, cabai merah dengan andil sebesar 0,35%.
0: Sari Berita. Wakil Gubernur Sumatera Utara mengajak masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui gotong royong, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Komoditas cabai merah menjadi penyumbang inflasi terbesar Sumut pada September 2026. Berita pagi juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita pagi selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Ricky Subandi. Pendengar, peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Kabupaten Simalungun menjadi momentum memperkuat semangat persatuan dan kesatuan masyarakat. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengajak masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui gotong royong, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, semangat gotong royong, toleransi, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pesan tersebut disampaikannya usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di Tugu Ledda Sujono, kawasan Bandar Betsi, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun Kamis kemarin. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kawasan bersejarah Bandar Betsi menjadi momentum untuk mengenang perjuangan bangsa sekaligus memperkuat komitmen mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Surya mengatakan nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya diperingati melalui kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak masyarakat Sumatera Utara menjadikan sejarah sebagai pembelajaran untuk memperkuat persatuan dan membangun masa depan bangsa.
1: Saya pikir ini menjadi pelajaran bagi para generasi muda. Mempertahankan Pancasila itu dengan mengisi kemerdekaan ini, ya tentu dengan bekerja keras, patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan, dan mengikuti apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Ini aja, supaya bertahan NKRI itu tidak ada diganggu, baik datangnya dari dalam ataupun dari luar.
3: Sebelumnya, Surya bersama Forkopimda Sumatera Utara meletakkan karangan bunga di Tugu Ledda Sujono sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan Ledda Sujono. Sementara itu, anak kelima Ledda Sujono, Zulkarnain, mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila penting untuk mengingatkan masyarakat agar terus menjaga persatuan sehingga tidak mengulangi konflik yang menyebabkan hilangnya nyawa serta meninggalkan duka bagi keluarga.
4: Bagaimana bangsa Indonesia ini jangan terulang lagi seperti ini. Itulah, sangat sedih kalau kami kehilangan induk, kehilangan induk lain istilahnya. Masih kecil-kecil orang tua dibunuh, macam mana? Itu bagi kami nggak apa-apa, kena arma orang lain lagi, nanti kan sedih rasanya.
3: Di akhir rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Surya bersama ribuan masyarakat Simalungun menyaksikan fragmen tragedi Bandar Betsi yang menggambarkan peristiwa gugurnya Ledda Sujono dalam konflik terkait lahan perkebunan negara. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Tidak hanya menjadikannya sebagai rutinitas seremonial, namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus pula diimplementasikan dengan mengamalkan isi Pancasila. Berikut laporan Denny Siahaan.
5: Semua pihak diminta untuk tetap mewaspadai paham-paham dan ideologi yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu dikatakan Desi Hairani, pemerhati sosial di Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya seputar peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Desi yang ditemui RRI di seputaran Jalan Masjid Sibolga juga mengatakan, bangsa ini memiliki pengalaman pahit tentang upaya penggantian ideologi yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI yang menewaskan 7 pahlawan revolusi. Namun Desi juga menyebutkan, saat ini banyak dari elemen masyarakat tidak lagi mampu mengamalkan Pancasila dan bahkan tidak lagi mampu menghafal isi Pancasila. Kondisi ini, kata Desi, sangat berpotensi memicu rongrongan baru terhadap dasar dan ideologi Pancasila itu.
6: Bagaimana mau mengamalkan kalau memahami saja tidak? Bagaimana mau memahami kalau menghafal saja tidak? Nah, fenomena inilah yang terjadi di masyarakat. Dan akibatnya tentu karena Pancasila ini sebagai dasar negara menjadi tidak kokoh.
5: Selanjutnya, Desi yang juga seorang pensiunan tenaga pendidik ini mengatakan, kewaspadaan itu harus terus ditingkatkan, tidak hanya terhadap bahaya laten komunis, namun juga terhadap paham-paham radikalisme yang ada. Deni Sihaan melaporkan.
0: Inflasi Sumatera Utara pada September 2026 mencapai 0,14% dengan komoditas cabai merah sebagai penyumbang inflasi terbesar. Berikut laporan Ulfa Nedira.
2: Secara mantuman terjadi inflasi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,14%.
7: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat inflasi Sumatera Utara secara bulanan pada September 2026 mencapai 0,14%. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sumatera Utara, Dadan Supriyadi, mengatakan komoditas cabai merah menyumbang inflasi terbesar secara bulanan pada September 2026. Secara year on year, inflasi Sumatera Utara mencapai 2,71%. Dadan menyebut, komoditas yang menjadi pendorong inflasi secara tahunan antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, bensin, cabai rawit, dan beras.
2: Secara mantuman, terjadi inflasi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,14%. Sehingga capaian inflasi tahun kalender menjadi 1,67%. Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi, cabai merah dengan andil sebesar 0,35%, kemudian daging ayam ras dengan andil sebesar 0,11%, selanjutnya beras dengan andil sebesar 0,02%, kontrak rumah sebesar 0,01%, ikan kembung atau ikan banyar atau ikan gembolo, ikan aso-aso dengan andil sebesar 0,01%.
7: Lebih lanjut, Dadan mengatakan, Kota Gunung Sitoli mengalami inflasi tahunan tertinggi sebesar 4,4%, sedangkan Kabupaten Deli Serdang mencatatkan inflasi tahunan terendah di level 2,29%. Secara bulanan, Kota Padang Sidimpuan menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi di Sumatera Utara pada September 2026 sebesar 0,71% dan Kota Medan mencatat inflasi terendah sebesar 0,04%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Warga Jalan TPI Dusun 4 Desa Bagan Asahan Baru memprotes dan menolak penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Asahan terkait rencana pembangunan koperasi nelayan merah putih di lokasi tersebut. Selain itu, warga juga meminta pemerintah memberikan kompensasi atas lahan dan tempat tinggal mereka yang terdampak rencana pembangunan. Berikut laporan Hendra Syaputra.
8: Harapkan kami sama Pak Prabowo, tolong kami janganlah digusok. Kami anak di sini, minta tolong Pak, tolonglah kami, rakyat kecil. Tolong Pak Prabowo, tolong kami.
9: Ratusan masyarakat Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan menolak rencana pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih atau KNMP di Dusun 4 Jalan TPI Ujung, Desa Bagan Asahan Baru, Kabupaten Asahan pada Kamis 1 Oktober 2026. Penolakan tersebut disampaikan warga karena lokasi yang direncanakan untuk pembangunan KNMP saat ini menjadi tempat tinggal sekaligus lokasi aktivitas masyarakat yang sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan. Salah seorang warga, Salma, mengatakan masyarakat yang tinggal di Dusun 4 Desa Bagan Asahan Baru telah menetap lebih dari 5 tahun. Menurutnya, kehidupan warga sangat bergantung pada aktivitas sebagai nelayan. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, Umar Simungusong, di hadapan ratusan warga menyampaikan bahwa pihak rekanan menawarkan kompensasi sebesar Rp500.000. Namun tawaran tersebut mendapat penolakan dari masyarakat.
8: Sebetulnya ya Pak, Pak Camat itu tak begitu membuat kami rakyat. Rakyat itu harusnya diayumi, bukan dijalimi.
9: Tadi kan ada pejabat tadi yang mengatakan bahwa siap mengganti rugi sebesar 500 ribu, Bu. Itu bagaimana tanggung Ibu?
8: Oh, kalau 500 ribu, Pak, itu penggerak talingo, Pak. Apa yang dicapkan 500 ribu, Pak? Hah? Kami bukan tak dapat kami di balai desa. Kami meminta kompensasi. Elok-elok kami. Kami tulus digusur dari sini. Tapi kami meminta. Bukan ganti rugi ya Pak, kompensasi. Kenapa tak ditanggapi si camat tuh? Kenapa nelayan mau dusen? Tanaman taro laki-laki kami di sini kalah.
9: Salma mengatakan, sebelumnya pada 2 September 2026, warga telah diundang ke kantor desa untuk membahas rencana pembangunan dan kompensasi. Namun menurutnya, saat itu belum ada jawaban dari perangkat desa terkait permintaan warga. Sementara itu, Muhammad Arif mengatakan, warga pada prinsipnya tidak menolak rencana pemerintah membangun KNMP. Namun menurutnya, pemerintah perlu memberikan solusi kepada warga yang tempat tinggalnya berdampak pembangunan.
10: Tetapi apa solusinya Bapak? Karena kami sudah bermukim di sini, agar kami keluar atau dibagi kami keluar itu lahan, sebidang tanah, ataupun kompensasi, itu saja Pak, yang sesuai.
9: Warga dalam aksinya menuntut pemerintah tidak melakukan pembongkaran sebelum ada kesepakatan mengenai kompensasi maupun penyediaan lahan pengganti. Mereka juga meminta adanya dialog bersama antara pemerintah, aparat dan warga terdampak agar pembangunan KMP tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Demikian dari Kabupaten Asahan, Hendra Saputra melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Beralih ke informasi berikutnya pendengar, pemerintah Kota Medan menargetkan 1.000 titik lampu penerangan jalan LPJU pada tahun ini dan penambahan 5.000 titik baru pada tahun anggaran mendatang. Berikut laporan Sianto Sitepu.
12: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas memulai pembangunan 1.000 titik lampu penerangan jalan umum atau LPJU di Kota Medan dengan peletakan batu pertama yang dilakukan di Gang Amalia, Jalan Kapten Maulana Rahmat Budin, Kecamatan Medan Marelan pada Kamis kemarin. Program strategis tersebut menyasar jalan utama hingga pemukiman dan gang yang selama ini minim penerangan jalan. Untuk wilayah 1 meliputi Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Pelawan, dialokasikan sebanyak 183 titik termasuk 10 titik di Gang Amalia dengan tiang setinggi 7 meter. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menegaskan bahwa fokus pembenahan tidak hanya sekedar memperbanyak cahaya di jalan utama, tetapi menembus kawasan pemukiman yang selama ini minim penerangan bahkan belum memiliki tiang lampu sama sekali. Riko juga mengatakan penambahan LPJU diharapkan dapat membuat kawasan pemukiman lebih terang dan aman. Pemerintah Kota Medan menargetkan penambahan 5.000 titik LPJU pada tahun anggaran mendatang.
13: Hari ini kita memulai program penambahan LPJU sebanyak 1.000 titik. 1.000 titik untuk seluruh wilayah Kota Medan. Memang LPJU ini kan dibutuhkan untuk masyarakat, di mana kondisi kita masih banyak jalan-jalan kita yang bukan saja hanya kurang penerangannya, tapi memang sebelumnya belum ada tiang-tiang lampunya. Jadi ini kita benahi agar daerah-daerah semakin terang.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Irsan Idris Nasution, menjelaskan tiang LPJU setinggi 7 meter digunakan pada jalan selebar 2-3 meter, sedangkan jalan yang lebih dari 3 meter menggunakan tiang 9 meter dengan jarak antara tiang ditetapkan 40 meter. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Warga Dusun 18 Persil, Desa Percut, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang menyambut penuh sukacita rampungnya pengaspalan Jalan Persil yang selama puluhan tahun menjadi akses utama masyarakat setempat. Berikut laporan Ilham Daulay.
14: Ribu terima kasih kepada Bapak Bupati.
15: Warga Dusun 18 Persil, Desa Percut, Kecamatan Percut, Saituan, Kabupaten Deli Serdang menyambut penuh sukacita atas rampungnya pengaspalan Jalan Persil yang selama puluhan tahun sehingga menjadi akses utama masyarakat setempat. Kondisi jalan yang sebelumnya rusak dan berlumpur terutama saat musim hujan kini berubah menjadi lebih layak dan nyaman dilalui setelah mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Atas pembangunan tersebut, warga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkab Deli Serdang yang dinilai telah merealisasikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur di Dusun 18 Persil.
14: Kami mewakili masyarakat Persil, Dusun 18, Desa Percut, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Bupati Haji Dr. Asri Tambunan yang telah memberi kami jalan secantik ini. Kami sangat bangga, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga Bapak jaya dan sukses selalu. Salam sehat, Deli Serdang.
16: Sehat, sehat, sehat.
15: pengaspalan jalan tersebut tidak hanya memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas, tetapi juga mendukung kelancaran akses pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan mobilitas dan perekonomian warga. Pemerintah Desa Percut juga turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas terrealisasinya pengaspalan jalan tersebut. Pengaspalan jalan Persil merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat yang selama ini mengharapkan adanya perbaikan akses jalan di wilayah mereka. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Pembangunan PLTS komunal di 6 desa di Kecamatan Simuk diharapkan dapat segera dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Anover Lesulu.
16: Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahir berharap pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di Kecamatan Simuk dapat berjalan dengan baik. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan, ia optimis pembangunan tersebut terlaksana pada 2027. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kecamatan Simuk dalam rangka survei pelaksanaan perencanaan pembangunan PLTS komunal bersama PLN belum lama ini. Ia menerangkan pembangunan PLTS di tahun sebelumnya diakui masih terkendala karena berada dalam kawasan hutan lindung seperti yang berlokasi di Kecamatan Tanah Masa dan Pulau-Pulau Batu Utara. Namun pihaknya memastikan untuk wilayah Kecamatan Simuk tidak mengalami kendala serupa sehingga pembangunan PLTS dapat segera dilaksanakan. Sarana kelistrikan ini nantinya dikelola dan dioperasikan oleh PLN sehingga masyarakat yang menggunakannya dapat membayar kewajiban setiap bulan.
17: PLN yang invest dan kemudian PLN yang mengoperasikan, tinggal masyarakat memakai dan bayar kewajiban setiap bulan. Itu saja. Sama dengan PLN. Jadi jangan nanti pikir disebutnya hantam-hantam berbeda warnanya. Sama. Ya sama. Totalnya sama.
16: Terdapat 6 desa di wilayah Kecamatan Simuk yang masuk dalam program strategis pembangunan PLTS tersebut, yakni Desa Gobo, Gobo Baru, Gondia, Maufa, Silina, dan Silina Baru. PLTS ini nantinya dilengkapi dengan teknologi modern battery energy storage system. Wabub Yusuf Nahir menambahkan selain listrik, pemerintah daerah juga saat ini tengah berupaya merealisasikan pembangunan SMA di Kecamatan Simuk yang selama ini hanya memiliki SD dan SMP. Menurutnya proses lelang pekerjaan telah selesai dilakukan sehingga pembangunan dapat segera dilaksanakan. Begitu juga dengan rencana pembentukan kampung nelayan serta pembangunan dermaga yang saat ini terus diupayakan oleh Pemkab Nia Selatan. Ia berharap usulan tersebut dapat direalisasikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan pembangunan yang merata untuk wilayah terluar Indonesia tersebut. Anover Lesulu melaporkan.
0: Dinas P5A Kota Gunung Stole berkolaborasi dengan IBI dan Dinas Kesehatan sukseskan pelayanan KB sebagai program nasional dari BKKBN dengan memberikan akses massal berbagai metode kontrasepsi secara gratis. Laporannya disampaikan Ida Rahmi Telembanua.
18: Oktavia Hareva, SKM, selaku Kepala Bidang KB dan K3 Dinas P5A Kota Gunung Stoli menyampaikan, sepanjang tahun 2026, Dinas P5A Kota Gunung Stoli berkolaborasi dengan IBI dan Dinas Kesehatan, sukseskan pelayanan KB melalui pelayanan KB serentak sekaligus memberikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan ibu, mencegah stunting dan mengatur jarak kehamilan, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas. Pelayanan KB serentak merupakan program nasional dari BKKBN untuk memberikan akses kontrasepsi secara massal dan gratis kepada masyarakat. Ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung program Astacita, khususnya pilar kesejahteraan ibu dan anak, penanganan stunting, dan pengentasan kemiskinan.
19: Kalau soal pelayanan KB ini sebenarnya setiap tahunnya tetap berjalan, dan ini tahun 2026 terus diadakan.
18: Hal yang sama disampaikan Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Gunung Stoli, Yurniwati Hareva. Bidan menjadi ujung tombak di garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat dan melayani pemasangan kontrasepsi.
20: Program pelayanan KB ini kan program utamanya P5A, tetapi faskes yang kita laksanakan itu adalah dukungan dari Dinas Kesehatan, sedangkan pelaksananya adalah para bidan yang sebagai anggota Ikatan Bidan Indonesia. Jadi ini tiga kemitraan ini luar biasa. Jadi sama-sama kami mempunyai tugas fungsi yang utama dan sama-sama bisa kami laksanakan dengan bergandengan tangan.
18: Kolaborasi lintas sektor antar Dinas P5A, Ikatan Bidan Indonesia, dan Dinas Kesehatan merupakan langkah strategis yang sangat efektif untuk menyukseskan program keluarga berencana sebagai program nasional. Sinergi ini menyatukan peran regulator, penyedia layanan medis, dan bidan sebagai ujung tombak di lapangan demi mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Mendengar informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sarikus Bandung mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: 93,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Bro 1 di mana saja berada, saatnya kami akan hadirkan untuk Anda informasi terkini update perakiran cuaca ya, yang akan kita simak tentunya bersama dengan perakirawan kita. Ada Kak Putri di perakirawan kita dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Selamat pagi Kak Putri.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, apa kabarnya pagi ini Kak? Sehat?
1: Sehat, luar biasa.
0: Luar biasa. Baik, kita akan simak pendengar informasi terkini update perakiran cuaca dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Langsung kami persilakan Kak Putri.
1: Baik, terima kasih Riki di studio. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan. Dengan saya Putri, perakiran cuaca BMKG Wilayah 1, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari secara umum berawan, namun terpantau berpotensi hujan ringan di wilayah sebagian Medan, Langkat, Mandailing Natal, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu, dan Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di hampir merata di Sumatera Utara, dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Dairi, Pakpak Barat, Simalungun, Deli Serdang, Karawasahan, Labuan Batu Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang, Sunutan, Nias Selatan, dan Langkat. Untuk malam hari, masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian Sumut, dengan potensi hujan sedang berpotensi di wilayah Dairi, Humbang, Sunutan, Pakpak Barat, Labusel, Mandailing Natal, Deli Serdang, Langkat, dan sekitarnya serta untuk dini hari secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Asahan, Labuan Batu Selatan, Sibolga, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Simalungun, dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan 15 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 100%, di mana angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dan kecepatan 5 sampai 20 km/jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 1 Oktober 2026, terdapat satu titik panas di wilayah Padang Lawas Utara. Untuk teman-teman semua, tetap waspada keterjadian potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pantai timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Putri, salam sehat dan selamat beraktivitas ya. Baik pendengar, demikian informasi yang telah disampaikan oleh perakirawan kita, ada Kak Putri langsung dari BBMKG Wilayah 1 Medan terkait informasi perakiran cuaca pagi hari ini yang telah disampaikan langsung ya. Dan pendengar, pastikan setelah ini kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai perkembangan atau pergerakan harga pasar komoditi yang ada di Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan dan sekitarnya ya, bersama dengan Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Dapak Gunawan Benyamin. Untuk itu pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah deket. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

0: Senang sekali berkabar masih bersama di Medan Pagi ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pastinya berdengar, saat lagi kami akan juga ajak Anda untuk menyimak dan mendengarkan informasi terkini terkait harga pasar yang akan disampaikan tentunya bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, ada Pak Gunan Benjamin, yang coba kita sambungkan dari line telepon pagi ini. Ya, selamat pagi Pak Gun.
1: Selamat pagi pendengar semua.
0: Iya, gimana kabar Pak Gun pagi ini, sehat?
1: Alhamdulillah baik ya Pak ya.
0: Alhamdulillah ya. Nah, ini memasuki awal Oktober Pak Gun ya, di tanggal 2 tentunya, mungkin di seminggu belakang ini Pak Gun sudah merangkum bagaimana pergerakan harga pasar Pak Gun ya. Tentunya di penghujung 2026 sudah nggak kerasa ya Pak Gun. Ini bagaimana Pak Gun, apakah ada informasi-informasi terbaru tentang komoditi-komoditi kita di pasar tentunya? Silakan Pak Gun.
1: Ya, jadi kalau kita lihat ya sebenarnya kita itu di tahun 2026 ini itu mengalami ya tekanan harga yang cukup besar ya, seiring dengan gangguan pola tanam ya akibat cuaca yang kurang stabil, ditambah dengan ancaman El Nino yang mungkin akan menjadi masalah serius bagi kita itu setidaknya hingga awal tahun 2027 mendatang. Jadi memang situasinya itu masih cukup berat lah ya dalam sisi pengendalian inflasi untuk wilayah Sumatera Utara. Nah, alhamdulillah kemarin kita melihat laju tekanan inflasi di Sumut itu pada bulan September itu hanya 0,14. Ini kecil. Ini lebih kecil daripada realisasi di sejumlah wilayah atau daerah di luar Sumut yang di atas 0,3%. Jadi memang ini bagus ya sebenarnya ya. Ini kayaknya beberapa upaya yang dilakukan oleh salah satu ya pemerintah kita tuh yang paling aktif dalam menjaga kestabilan harga itu ternyata berhasil. Jadi memang ini kondisi yang kita harapkan sebenarnya ke depan langkah-langkah seperti yang pernah dilakukan di September itu bisa dilakukan berulang sehingga harga tidak begitu bergejolak. Nah, untuk pagi hari ini harga sejumlah kebutuhan pokok ya, khususnya bahan pokok yang kemarin naiknya tajam hingga menyentuh 100.000 di level pengecer, ini sekarang sudah mulai turun. Kita mulai aja dari cabai rawit. Ini cabai rawit kalau kita lihat dari hasil sejauh pemantauan saya bergerak dalam rentang 70 hingga 75.000 rupiah per kilogram. Artinya mengalami penurunan ya dibandingkan dengan kemarin yang masih sempat menyentuh 93.000 rupiah per kilogram, bahkan di langkat itu ada di aja 100.000 rupiah per kilogramnya. Selanjutnya ada harga cabai merah, ini di kisaran angka 65.000 rupiah per kilogram hingga 75.000 rupiah per kilogram. Jadi memang kalau kita lihat ya, kita bandingkan ya dengan posisi kemarin di pedagang yang sama yang menjual kemarin di angka 83.000, pagi hari itu menjual di kisaran angka 65.000 rupiah per kilonya untuk cabai merah. Misal kemudian ada cabai hijau yang kemarin sempat di kisaran angka 60.000 rupiah per kilo, pagi hari ini turun di kisaran angka 45.000 rupiah per kilogram. Sementara cabai caplak yang kemarin sempat menyentuh 96.000 rupiah per kilo, pagi hari ini turun di kisaran angka 90.000 rupiah per kilogramnya. Artinya kompak, semua jenis cabai pada pedagang pagi hari ini itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Nah, ini sebenarnya lebih dipengaruhi oleh faktor di mana memang supply itu mengalami peningkatan tadi malam di pasar induk Lauci ya. Dan kalau kita lihat nanti ke depannya pembentukan harga ini akan sangat bergantung untuk sementara waktu ya. Akan sangat bergantung dari pasokan dari luar Sumatera Utara dan nantinya sejumlah wilayah yang berdekatan dengan Sumut seperti Aceh itu di bulan Oktober ini ya diproyeksikan di pekan kedua atau pekan ketiga ini sudah memasuki musim panen sehingga harga bisa lebih rendah nih, bisa bertahan di level yang sekarang ini sudah bagus ya, karena memang kalau kita lihat dengan beberapa faktor ya pemicu kemungkinan terjadinya lompatan harga kebutuhan pokok di dalam waktu yang akan datang ya dalam jangka pendek itu masih ada beberapa masalah serius seperti gangguan El Nino yang bisa mengakibatkan musim panen gagal di beberapa wilayah di Indonesia yang tentunya nantinya akan berdampak terhadap kenaikan harga di wilayah Sumatera Utara. Ini yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Misal kemudian bawang putih berada di kisaran angka 28, bawang merah juga masih stabil di kisaran angka 28.000 rupiah per kilogramnya. Jadi ya cukup stabil lah. Ya, kita bersyukur di situ. Sementara itu kalau kita lihat harga daging ayam masih stabil di kisaran 43 hingga 47 atau 48, harga telur ayam 1.600 hingga 2.200 rupiah per butir dan harga daging sapi 145 hingga 160.000 rupiah per kilogramnya atau masih bergerak stabil dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Harga beras masih sama ya di kisaran angka 14.500 hingga 15.000 rupiah per kilogram. Harga minyak goreng curah masih berada di kisaran angka 19 hingga 21.000 rupiah per kilogram. dan harga gula pasir ini berada di kisaran 18 hingga 19 ribu rupiah per kilogram ya. Artinya masih bergerak stabil semuanya ya kalau kita lihat dari situasi yang terbentuk pada perdagangan hari ini. Besok kemudian ada harga kentang yang masih berada di kisaran, oh sorry, kita masuk ke ikan tongkol dulu. Ikan tongkol berada di kisaran angka Rp30.000 per kilo, ini juga masih sama. Ada ikan dencis di kisaran angka Rp36.000 per kilogram, ini juga masih sama. Harga ikan gembung di kisaran angka Rp45.000 per kilogram, ini juga masih bergerak sama. Udang berada di kisaran angka Rp80.000 per kilo, dan ini juga masih bergerak stabil. Ya, di susul kemudian ada kentang yang berada di kisaran angka Rp9.000 per kilo, ini masih sama. Buncis Rp14.000 per kilogram, ini juga masih sama. Wortel Rp13.000 per kilogram, ini juga masih sama. Daun sopre berada di kisaran angka Rp18.000 per kilogram, sedikit turun dibandingkan dengan kemarin yang menyentuh, oh sorry ya masih sama ya, di angka Rp18.000. Dan harga tomat ini kalau kita bandingkan dengan kemarin stabil ya. Di kisaran angka, oh sorry, dibandingkan dengan kemarin turun dari posisi 15 ke Rp14.000 per kilogramnya. Artinya memang sejumlah harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini itu banyak yang mengalami penurunan khususnya dari komoditas penyumbang inflasi yang paling besar, yaitu komoditas cabai. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dalam waktu dekat ini beberapa komoditas yang berpeluang ya untuk menyumbang inflasi di bulan Oktober ini masih dari komoditas cabai. Terus kalau yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan penaikan pada harga minyak goreng curah maupun harga gula pasir. Dan kalau kita lihat, ya potensi penyumbang deflasi pada bulan Oktober ini masih disumbangkan oleh sumber protein seperti daging ayam. Jadi memang situasinya itu masih menunjukkan bahwasanya harga yang terbentuk pada perdagangan dalam waktu dekat itu masih akan didominasi oleh sejumlah komoditas komoditas utama penggerak inflasi ya atau deflasi yang seyogyanya ini bisa diantisipasi atau di kita setidaknya memiliki mitigasi resiko yang bisa meredam potensi-potensi tersebut karena memang situasinya ini cukup ini ya cukup kita banyak memiliki cukup ketidakpastian, ada banyak ketidakpastian yang akan kita hadapi dalam jangka pendek mengingat gelombang El Nino ini menjadi salah satu katalis yang bisa saja membuat dinamika harga itu cenderung bergejolak atau naik dalam waktu dekat. Demikian Bapak untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Oke baik, makasih banyak Pak Gun. Salam sehat informasi pagi lengkap sekali ya. Terima kasih Pak Gun, salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Baik, pendengar, itu tadi informasi yang telah disampaikan oleh pengamat ekonomi Sumatera Utara, ada Pak Gunawan Benjamin ya. Nantikan pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda informasi ragam berita yang terangkum dalam Warta Berita Sentral bersama dengan Pro3 RRI, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nantinya ya. Untuk itu pendengar, pastikan jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setiap Pro 1 di mana saja berada, saatnya kita akan menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan bersama Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Untuk itu pendengar pastikan, jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Roda Lossops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutlah terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutlah bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutlah, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi.